0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini Pak Maman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
4: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
3: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
5: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat, yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
5: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Besar. Ya, cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar ya, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing ya. Termasuk yang dilakukan di darat ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara berkisar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
11: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
12: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.460

0: 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra. Sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri.

0: Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan. Selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
1: Selamat pagi.
0: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSM Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tabas-tabasannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemortem Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peningan, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Masih ditemani oleh Hasna hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Hanya di Pro 1 RRI di Tuban, pendengar, dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0. SP Tuban, Witra, 0896160457-45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami menemani aktivitas Anda di Pro 1 RRI Tuban. Ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia, pendengar menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Bagi Anda yang dalam perjalanan mendengarkan siaran kami sampaikan untuk hati-hati di jalan. Bagi Anda yang sudah berada di tempat kerja juga, semangat kerjanya di hari Rabu, pendengar ya. Karena menuju hari libur kayaknya masih lama banget. Jadi harus menikmati hari-hari menuju tanggal 17 ya, yang nanti hari kemerdekaan sekaligus juga. Yang upacara jangan lupa, tepat tanggal 17 nanti hari Senin ya, bukan hari Minggu ya. Jadi minggunya bisa tetap libur, Seninnya semangat berangkat pagi untuk upacara. Anda bisa gabungan barengan sama Hasna di 0356-8834756. Bisa juga tinggalkan pesan saja via WhatsApp kami 0851-9626-4186.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Dengan terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Kita bergeser tepat pukul 9 hingga pukul 10. Ada program Halo RRI yang akan menemani aktivitas Anda. Anda nanti bisa bergabung di program aduan layanan masyarakat di Pro 1 RRI Tuban. Bisa gabungan di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

Halo RRI, menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Program aduan layanan masyarakat yang bisa Anda sampaikan di WhatsApp kami pendengar ya, di 0856 96 0851 9626 4186. Anda boleh sertakan berupa foto ataupun juga video, sekaligus juga identitas tentunya ya, supaya kami lebih mudah untuk menyampaikan informasi kepada pendengar dan mengetahui betul siapa yang sedang melaporkan informasi tersebut. Bisa juga Anda tinggalkan di media sosial kami di Instagram, yaitu di RRI Tuban. Anda bisa mention di Instagram atau bisa juga di telepon kami 0356 8834756. Kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih stay di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban pagi ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih di Tuban siang ini. Hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar masih ditemani oleh Hasna tentunya selama 1 jam ke depan. Nanti boleh request lagu pop Indonesia, sembari juga berbagi informasi barengan sama Hasna di 0356-8834756, bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Tuban siang ini menemani aktivitas Anda. Tadi sudah kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Anda juga boleh request lagu pop Indonesia pendengar siang hari ini. Sampai jam 11 siang aja ya, hari Rabu ini, Tuban siang ini. Nanti berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda sekaligus sembari menunggu Anda request lagu, barangkali yang mau request lagu ya. Langsung aja gabungan di 0356-8834756. Dan juga via WhatsApp kami 0851-9626-4135.

rasa. Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-116-04-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Rosatu RRI Tuban siang hari ini menemani aktivitas Anda, ditemani oleh Hasna pendengar ya. Kami update informasi untuk Anda dari Pusat Pemberitaan RRI. Kaitan dengan informasi kenapa sih MBG ini tidak boleh dibawa pulang. Penjelasan dari Kepala BGN, poin yang ditegaskan dan disampaikan adalah dari Badan Gizi Nasional Republik Indonesia meminta sekolah dan tenaga pendidik lebih aktif mengedukasi siswa mengenai aturan konsumsi makan bergizi gratis. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kebiasaan membawa makanan MBG pulang ke rumah. Kepala BGN juga mengedukasi dari guru menjadi bagian yang penting dengan menjaga keamanan dari program MBG sendiri. Menurutnya makanan harus dikonsumsi sesuai dengan ketentuan agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga. BGN juga meminta dukungan pihak sekolah dan tenaga pendidik memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai pentingnya mengkonsumsi MBG sesuai dengan ketentuan pendengar. Dari Badan Gizi Nasional telah meminta sekolah dan tenaga pendidik untuk aktif mengedukasi bukan hanya siswa tapi juga guru. BGN juga menyoroti kebiasaan membawa makanan makan bergizi gratis pulang ini berpotensi mengganggu keamanan pangannya sendiri. Nah, ini info yang kami terima pendengar ya dari Pusat Pemberitaan RRI. Selengkapnya Anda juga bisa update informasi di www.rri.co.id. Bisa cari informasi di wilayah Tuban, di wilayah daerah Provinsi Jawa Timur ataupun juga di tingkat pusat. Kembali lagu-lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta, pendengar. Kemudian Tuban siang ini hingga Tuban sore ini akan dilanjutkan oleh Niswatul Hasanah. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Grass. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanke kommt auf Malin, Schott auf da! Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26. Namun, penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brazil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimana pun ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu, meski kecil, masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok, bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok, kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen et...
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Rafael Jodor terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodor menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodor tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
3: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
1: Pada babak semifinal, Rafael Jodor akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable. Karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Bersyukur di debut pertama World Jam ini, ya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain, karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama terkalian mesti lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Sharing apa aja nih Talita sama Rika West?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia atau memang dari awal apa kan sudah menjadi target bersama apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di World Jam ini.
3: Udah persiapan mental itu nggak tahu ya?
2: Menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya. Paling ini apa ya? Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin
4: sebenarnya. Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada.

0: ketika akan tampil di video lainnya. Ini kan ikonnya turnamen lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu. Gimana?
1: Manchester mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, nggak mikir kalah menang, soalnya keluarin kemampuan yang saya itu.
2: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadanti Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solo Fikri, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Mohamed Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Platnas 10 Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karismatik Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berlanjut di Tuban sore ini sampai menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar. Bersama saya Risatul Hasanah, senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohuso 54 Tuban. Saat ini kita sedang berada di Tuban siang ini dengan sajian komposisi lagu pop Indonesia. Namun kita harus jeda sejenak seperti itu ya, pendengar. Kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya karena sudah masuk saat zuhur seperti itu. Jadi kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu.
2: Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari menemani Anda pendengar sama nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Nisatul Hasanah masih menemani Anda di Tuban siang ini. Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami di 0896-41886. Di siang hari ini ya sudah dibuka untuk yang ingin request, ingin telepon bisa ataupun ingin mengirimkan pesan seperti itu ya pendengar. Di WhatsApp kami juga kami persilahkan pesan teks ataupun pesan suara untuk siang hari ini. Langsung saja bisa dikirimkan. Satu penelpon masuk, kita sapa terlebih dahulu ada siapa. Halo Sugeng Siang.
3: Halo Sugeng Siang Aniswa.
2: Nggih, Sugeng Siang Mas Bujang.
3: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pripun Pak Niswa, pawartosipun ing siang niko.
2: Alhamdulillah niki radi nopo babil malih kula niki.
3: Oh ngoten.
2: Nggih, langganan sekali nggih Niswa niki babil terus.
3: Oh ngoten. Tapi swantene nggih tetep niku kok. Tetep sayang nggih, tetep lembut niki kepireng.
2: Alhamdulillah. Niki nggih diatur supaya tidak batuk-batuk pas siaran ngoten to.
3: Nggih, Mbak Niswa. Oh nggih, Mbak Niswa, pripun cuacane ten sekitar RRI niko?
2: Niki cerah enten awane Mas Bujang. Ketingali nggih hampir sami nggih ten mriko. To pripun?
3: Nggih.
2: Ten merak-merak nggih.
3: Cerah Mbak Niswa.
2: Cerah
3: nggih. Awane nggih wonten tapi mungkin nggih sekitar paling nggih niku siap-siap mungkin biasane ngoten.
2: Biasane nggih ngoten.
3: Angine nggih radi spoi-spoi sejuk niki Mbak Niswa.
2: Nggih.
3: Nggih. Pripun sampun dari siang nopo dereng niki Mbak Niswa?
2: Alhamdulillah dek wau sampun cemal cemil nggih dadose nggih. Dari siange mangke radi mundur ngoten.
3: Oh ngoten.
2: Mas Bujang sampun dari siang nopo dereng niki?
3: Niki dereng Mbak Niswa.
2: Dereng.
3: Soale niku sarapane radi siang
2: nggih. Radi siang nggih biasane ngoten nggih. Sarapane nek radi siang dari siange nggih radi sonten ngoten.
3: Ngoten
2: biasane. Mundur-mundur ngoten nggih.
3: Nggih, Mbak Niswa, kula nyuwun tulung mangke diputaraken sesekarane nggih.
2: Napa sesekarane nggih?
3: Biasane yen jawah kan nunut nggih. Nah niki radi cuacane panas kula nggih nunut nggih Mbak Niswa.
2: Nunut nggih. Boten napa-napa, angsal.
3: Nggih, badhe nunut-nunuten. Ten pundi nggih sing sae cocok nih. Ten RRI nggih cocok nih.
2: Nggih, monggo.
3: Sing niku Mbak Niswa sing cowok nggih sing niku lho sapa sinten niku sinten nggih sing cowok biasane sinten nggih kok supe kula
2: nek cowok niki wonten Didi Kempot wonten
3: Didi Kempot nggih Didi Kempot nggih terus nggih sony chef wonten nggih Didi Kempot dan nomor apa Mbak Niswa
2: Didi Kempot mawon nggih
3: nggih atur salam Mbak Niswa aja.
2: Nggih, monggo. Kagem
3: Kang Sarwoto, Sugeng Siang, ugi wonten Mas Solikin, Sugeng Siang ugi, Kang Tamadiarto, ugi wonten sinten nggih. Mbak Ii, Mas Budi, ugi wonten Mama Yu ugi nggih, Sugeng Siang, ugi wonten Mas Zulfan, ugi wonten Mbak Sutrini,
2: nggih.
3: Ugi wonten Pak Setiawan, Lek Mod, Sugeng Siang ugi, wonten Pak Didik nggih. Sugeng Siang ugi ugi wonten sinten malih Mamayu
2: nggih
3: Sugeng Siang Mas Solikin Kang Tamadiarto ngebleng niki pripun niki kok ngeten niki Mbak Niswa
2: soale dereng dahar siang
3: oh ngoten menawi nggih Mbak Niswa nggih Mbak Niswa kagem nggih samudra niki mawon Mbak Niswa Sugeng Siang lan sugeng midhangetaken
2: nggih
3: Dagem Mbak Niswa, Sugeng Siang, Sugeng Ayu Wigati, Ngapunten Mbak Niswa nggih kirang langkunge lan mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami.
2: Nggih.
3: Kados manten Mbak Niswa, matur suwun Mbak Niswa wekdal ugi sesekarane. Nyuwun pamit Mbak Niswa.
2: Nggih, Mas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Tegal Pelem merak-urak nggih wonten Mas Bujang sampun gabungan siang menika. Saking WhatsApp juga sudah ada yang bergabung seperti itu ya pendengar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Niswa, saking lekmut montong nggih lekmut. Dek wingi telepon mboten niki nggih mboten napa ya? Napa ya? Waktune mboten cekap mboten nggih pas telepon. Dadose tidak terangkat ngoten pendengar ya. Dalam nyuwun sekarenipun lareng gunung. Dalam aturaken salame kagem Mas Zulfan, Mas Jarwoto, Mas Bujang, Pak Arifin, Mbak Ii kagem mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng pikantuk rezeki melimpah berkah kagem sangung ibadah dateng tanah suci Mekah Medina. Amin amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun lekmut. Sugeng tugas merdeka mboten ketinggalan merdekane nggih, merdeka damel lekmut nggih mangke dipun paringi sesekaranipun laring gunung siap nggih. Lajeng niki enten Pak Setiawan, kita dengarkan bersama untuk pesan suara untuk requestan di siang hari ini.
4: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, RRI Pro 1 Tuban. Assalamualaikum. Nyuwun tulung dipun klik akan utek saged campur sari saged keroncong. Kedhe atur salam dumateng Mas Ujang, Mas Julipan, Mas Budi Wasesa, Mas Jarwoto, Mas Purwanto, Tulungagung, Mas Solikin, Rembang, Bu Sutrini, Mbak Dwi, Mas Satria.

0: Muni A, Bujas Muni, Mama USJ, Anuun Sewu Seduo, Yokimawon, Pandemen, Kerontong Campur Sari, RRI Plus 1 Tuban. Dumateng panjenenganipun engkang manusia, engkang kula remenis doyo, mugi tansah sehat lan semangat. Ampun kesupen dar siang. Matur sembah nun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dihadirkan lagu requestannya dari Pak Setiawan. Salamnya sudah dikirim juga untuk beberapa pendengar dan khususnya ya, dan juga secara umum untuk seluruh pendengar. Kita nikmati dulu satu komposisi lagu Nunut Ngiyup ya untuk Mas Bujang siang hari ini di Sekarsari Pro 1 RRI Tuban.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu
2: masih di Sekar Sari Pro 1 RRI Tuban menemani Anda dengan komposisi lagu keroncong dan juga campur sari siang hari ini pendengar. Tadi sudah dihadirkan ada Nunut Ngeyup dari Didi Kempot ya, spesial untuk Mas Bujang, kemudian Lare Gunung dari Nurhana, karya dari Mantos, dikirimkan untuk Lekmut yang ada di kawasan Montong ya pendengar ya. Entah siang hari ini. Yang ingin bergabung masih bisa di teleponnya 0356-883456 atau di WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Siang hari ini masih ada waktu untuk request tembang-tembang keroncong ataupun campur sari kesayangan Anda pendengar. Dari wilayah Beti Harja ya, ada Pak Setiawan tadi juga sudah masuk untuk requestannya. Nanti segera dihadirkan, kita akan nikmati bersama Entit ya dari Edi Laras dan juga Ami DS yang hari ini siap dihadirkan menemani Anda di Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari.

0: Kaget aku. Ya pun kok kowe rakil kuning, rakil kuning. Kowe kok raketok-ketok yang ngendi to Cahayu? Aku rindu lo cah manis, cah manis.
1: Sing ngantur pari kuwi sapa ndek?
0: Rakil kuning. Kuwi sing nandur aku Cahayu. Kowe arep kok? Yen arep main apa? Yo kon yen gelem karo aku ninan main aku.
1: Kemang kemang entek, aku mung takon wae kok. Entek.
0: Waduh, mateng aku. Rangil kuning, kowe yen nyeluk-nyeluk jenengku, rasane atiku mak nyus. Mak nyus. Anyo nying. Kaya wong enok bunutan kae lho.

0: halo. Ayo.
1: Kemang kemang Enten, aku mau takon wae kok. Enten.
2: Aduh yung, aduh yung, aduh yung.

0: Mutnya kok ini is. Di kanan ini aku, ya aku. Orang rangil kuning. Orang kelem orang lah dini aku. Sak cum-cuman baik.
1: Ah, mon, dek. Aku sono sing duwe kok.
0: Ah, mbok lem.
1: Ah, mbok mo.
0: Mumpung aku ini kelem lho, Cahayu. Yang aku mah, ngocor gue. Yang kowe mah, laraiku. Arep tak dilegi ngerti coba.
1: Ya, salahin aku nunggai, tok, dek.
0: Apa soal pernah? Yang pernah, aku suka. Apa soal duit? Yang duit, ngasih nyamun apa ya lu? Yang duit, dek. Nunggu lu.

Pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami ajak Anda untuk melangkah di program selanjutnya. Ada Warta Tuban siap menemani Anda bersama updatean informasi dari reporter RRI Tuban siang hari ini. Sekaligus saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung di Sekarsari, Senandung, Keroncong, dan Campursari. Sampai jumpa di Sekarsari edisi selanjutnya. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudirohusodo 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Rabu 12 Agustus 2026. Bupati Lamongan tinjau eks rumah sakit COVID-19, alih fungsikan menjadi puskesmas Kusuma Bangsa dan akan siap layani masyarakat. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Pemkab Lamongan terus memperkuat akses pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan kesiapan eks rumah sakit COVID-19 yang kini dialih fungsikan menjadi puskesmas Kusuma Bangsa. Bupati Lamongan Yuriono Effendi meninjau langsung progres pembangunan puskesmas Kusuma Bangsa. Dalam peninjauan tersebut, Pak Yes apa akrabnya menyebut fasilitas puskesmas sudah hampir sepenuhnya siap dan tinggal menunggu pemasangan sejumlah alat kesehatan. Puskesmas Kusuma Bangsa merupakan puskesmas kedua di wilayah perkotaan Lamongan. Kehadirannya diharapkan mampu mengurangi kepadatan pelayanan di puskesmas pertama yang selama ini memiliki tingkat kunjungan masyarakat yang cukup tinggi.
2: Dan alhamdulillah kesiapannya sudah siap, tinggal beberapa alat kesehatan yang akan dipasang. Kita targetkan setidaknya pada Oktober awal besok sudah bisa dioperasionalkan dan sudah bisa menerima kunjungan dari masyarakat. Puskesmas Kusuma Bangsa ini dibangun untuk mengurangi kepadatan keperluan masyarakat di puskesmas yang pertama yang peminatnya sudah sangat tinggi sekali, sehingga kita perlukan untuk pembangunan puskesmas 2 atau puskesmas Kusuma Bangsa ini.
1: Bupati Jurener berharap pengoperasian puskesmas Kusuma Bangsa pada awal Oktober mendatang dapat semakin memperkuat kualitas pelayanan kesehatan khususnya di kawasan perkotaan, supaya masyarakat tidak hanya mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih dekat, tetapi juga pelayanan yang semakin merata sesuai kebutuhan. Farin Rakhim melaporkan.
0: Pendengar, momen Agustusan, pengusaha produksi dan jasa sewa kostum karnaval kebanjiran pesanan. Farin Rakhim melaporkan selengkapnya.
1: Momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia membawa berkah bagi pelaku UMKM di Lamongan. Salah satunya Wijayanti, pelaku usaha penyewaan dan pembuatan kostum adat serta kostum karnaval di Lamongan Kota yang mulai kebanjiran pesanan. Memasuki bulan kemerdekaan, permintaan kostum untuk berbagai kegiatan karnaval mengalami peningkatan sekitar 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Menariknya, tren kostum yang diminati masyarakat kini tidak lagi sebatas pakaian adat konvensional, tetapi bergeser ke kostum karnaval dengan desain unik dan atraktif.
3: Justru menurut saya sekarang yang lebih diminati memang kostum-kostum ini ya, replika tapi yang bentuknya karnival. Itu yang tahun ini lebih berkembang, lebih diminati.
4: Kalau paling banyak diminati itu apa?
3: Sekarang lebih ke ini ya, replika binatang seperti merpati, seperti burung enggang. Bahkan sekarang untuk adat-adat pun dimodifikasi menjadi adat semi-karnival. Bukan seperti zaman dulu-dulu yang seperti adat-adat biasa. Sekarang sudah lebih ke adat-adat semi-karnival.
1: Dari sisi harga, kostum adat relatif terjangkau mulai sekitar Rp100.000. Namun untuk kostum karnaval dengan desain khusus, harganya berkisar Rp500.000 hingga Rp2.000.000 lebih. Dengan banyaknya penyewa yang telah memesan jauh hari sebelumnya, Wijayanti mampu meraup omset hingga ratusan juta rupiah pada momen Agustusan dan Karnaval. Farin Rakib melaporkan.

Pendengar, demikian informasi dari Varin Regi menjadi informasi penutup ya di Warta Tuban siang hari ini terkait dengan momen Agustusan. Pengusaha produksi jasa sewa kostum karnaval kebanjiran pesanan. Selain ini kami akan hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gedang berdendang bersama RRI Tuban menemani Anda siang hari ini pendengar sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih barengan sama Niswa di siang hari ini ya, Anda juga masih bisa bergabung untuk request lagu dangdut kesayangan Anda di 0356883476 atau di WhatsApp kami di 0851 9626 4186. Sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan satu informasi untuk Anda dan beberapa komposisi lagu dangdutnya siang hari ini sebelum nanti membuka untuk requestan di Seruling Gedang. Untuk Anda yang ingin meninggalkan pesan di WhatsApp juga sudah bisa, nanti akan dibacakan satu per satu. Tetap bersama kami di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban.
2: Halo Sobat RRI Tuban, ada kabar gembira untuk masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah yang berlaku mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Nah, manfaatkan berbagai keringanan yang diberikan, mulai dari pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, atau pembebasan pajak progresif serta keringanan pokok dan denda pajak bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan. Nah, sementara itu kabar baik lainnya, tarif PKB dan BBNKB tahun 2026 tetap sama dan tidak mengalami kenaikan. So, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datang ke kantor bersama Samsat terdekat dan manfaatkan program ini sebelum 31 Agustus 2026. Ayo, warga Jawa Timur, manfaatkan program ini sekarang juga. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tuban.

0: Seruling Gendang Berdedang bersama RRI Tuban siang hari ini menemani Anda mendengar sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Disambut dari teleponnya, kita sapa dulu ada siapa ini. Halo Seruling Gendang.
1: Berdedang bareng RRI Tuban.
0: Halo,
1: selamat siang Mbak Niswa.
0: Selamat siang Mas Pujang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana Mbak Niswa ini kabarnya? Apakah ada perubahan dari tadi?
0: Masih sama, namun lebih semangat. Kalau tadi agak lemes-lemes gimana gitu ya. Mungkin efek lagunya, ini lagu dangdut kan agak mengajak bergoyang gitu ya.
1: Oh iya, Mbak Nisa. Oh ini, cuacanya ini cerah Mbak Nisa.
0: Makin cerah.
1: Sama ya mungkin. Tapi volume anginnya ini agak lebih kencang ini Mbak Nisa. Daripada tadi siang. Iya. Oh iya Mbak Niswa, minta tolong ya nanti diputarkan apa Mbak yang cocok ini. Oh iya, lagunya yang cocok ini nampaknya apa Mbak ya?
0: Apa ya?
1: Oh gitu Mbak, sebelum lagunya ini untuk yang itu ya, semua saja yang merasa terganggu kesehatannya, semoga lekas sembuh ya dengan lagu ini. Mungkin lagu ini yang cocok Matahariku Mbak ya.
0: Matahariku, ya. Oke.
1: Yang cewek Mbaknya.
0: Matahariku, sebentar. Ini dari Nur Halimah mungkin?
1: Iya Mbak, mungkin dari Nur Halimah ya. Ya untuk yang merasa terganggu kesehatannya, semua saja ya tanpa terkecuali, mudah-mudahan menjadi pengobat ya. Ternyata obat itu bukan hanya pil ataupun kapsul ya. Mungkin lagu-lagu ini juga jadi obat ya. Mungkin secara gimana, secara psikis ya, mungkin bisa menjadi obat ya Mbak ya. Oh iya Mbak Niswa, sambil salam-salam Mbak Niswa ya.
0: Monggo, salamnya untuk siapa ini kali ini?
1: Selamat siang. Ada juga siapa lagi ya, Mbak I, Mas Budi, ada juga Mas Yulvan, Mbak Sutrini, ada Mama Yu, ada juga Pak Setiawan ya, Lekmut juga, ada Kang Tamatiarto, ada juga Mas Solikin, ada juga Mbak Mantemandang, dan kesemuanya saja Mbak Niswa ya, tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan. Oh iya Mbak Niswa, besok siapa yang mandu Seruling Gendang dan Campur Sari ini?
0: Besok ada Hasna yang memandu.
1: Oh iya, jadi Mbak Niswa bagian pagi ini.
0: Iya betul.
1: Oh iya Mbak Niswa, kalau pagi kadang saya sibuk ya, jarang on end kalau pagi ini.
0: Siap.
1: Oh sekian dulu Mbak Niswa. Terima kasih ya atas waktu dan lagunya. Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Sekian dulu Mbak Niswa, nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Galbelom Raura ya, ada Mas Bujang request lagunya Matahariku, nanti dihadirkan dari Nur Halimah untuk siang hari ini. Ada yang ingin bergabung? Masih bisa, masih banyak waktunya ya pendengar ya. Disambut kembali dengan dering telepon, kita sapa dulu. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bersama RRI 1 Tuban.
0: Halo.
2: Selamat siang Mbak Niswa.
0: Selamat siang Mbak.
2: Sebentar Mbak Niswa. Ini saya posisi ada di Nganjuk di Warujaya Mbak Niswa. Lagi ada acara karnaval ini Mbak.
0: Masya Allah, seru sekali.
2: Seru sekali. Cuma cantik-cantik ini mulai dari PAUD sampai TKM ISD ini, terus belakangnya itu SD sama apa itu MTS apa itu Mbak Niswa, ramai banget ini Mbak Niswa. Cantik-cantik kecil-kecil pakai pakaian merak, pakai ih tinggi-tinggi sekali, kasihan ya, berat sekali mungkin Mbak Niswa ya. Aku gak tahu ngomong apa.
0: Halo Mbak Sutrini.
2: Halo.
0: Iya. Ramai sekali
2: ini. Iya, oke, saya mau request lagu.
0: Nggih, monggo.
2: Kalau lagu kebangsaan bisa enggak ya kira-kira Mbak Niswa ya?
0: Aduh, ini lagunya lagu dangdut. Lagu dangdut ada enggak lagu dangdut yang kebangsaan?
2: Gebiar-gebiar aja Mbak Niswa ya.
0: Gebiar-gebiar.
2: Yang coba dangdut ya. Oke Mbak Niswa. Ya, ini salamnya buat ada Mas Julvan tentunya, ada Mas Julvan. Tadi ada Kang Bujang, ada Kang Tamatiarto, ada Mbak D.I.I., ada Mama Yu, ada Mbak Gondok Bu Lisi, ada juga Mbak Mantemandang, Bu Sri, ada Pak Yang Jimbekti, ada Pak Setiawan, ada Mas Pur juga yang di Tulungagung ya. Terus ada Pak Didi juga yang di Montong ya. Lek Mudiono juga. Dan Rahman Temandang, Bu Sri juga. Dan untuk Mama Ayu ya, ada Mama Ayu ya. Buat semuanya ya Mbak Niswa. Selamat siang. Selamat beristirahat sambil berdendang bersama RRI Pro 1 Tuban dengan Mbak Niswa yang cantik.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama. Dan spesialnya Mbak Niswa. Teruntuk Mas Julvan seorang ya. Dengan ucapan suaramu semangat aktivitasku.
0: Siap.
2: Buat Mbak Niswanya, terima kasih waktunya. Semangat selalu. Semangat hari kemerdekaan. Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dari kawasan Nganjuk ya, ada Mbak Sutrini ya. Kalau biasanya dari Babat saat ini sedang di Nganjuk gitu ya. Menikmati acara karnaval ini tadi juga suasananya terdengar cukup meriah gitu ya. Pendengar ya untuk siang hari ini ya. Masih bisa gabungan, kita lihat, kita kulik dulu ya yang ada di WhatsApp-nya RRI Tuban. Ada Pak Setiawan kembali bergabung siang hari ini. Kita dengarkan pesan dari Pak Setiawan dulu, pendengar.
3: Seruling gendang berdendang bersama RRI Pro 1 Tuban. Assalamualaikum Ustin Suha. Nanti tolong diputarkan lagunya Ica Trisnawati, judulnya tolong dipilihkan. Salam buat semuanya saja, kalau satu persatu nanti yang lainnya tidak kebagian, biar rame sekali RRI Kutuban Gayub dan Rukun. Untuk Uhti, selamat bertugas, semoga sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih atas terputarnya lagu pilihan Uhti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Setiawan ya, si hari ini juga sudah turut bergabung ya. Tidak di absen kali ini, pendengar ya, langsung untuk semuanya saja. Kali ini dari WhatsApp juga sudah masuk, kita sapa dulu ada siapa. Halo, Seruling Gendang.
4: Seruling Gendang berdendang bersama RRI Tuban. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana Mbak punya kabar Mbak?
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana Pak Didi kabarnya Pak Didi?
4: Alhamdulillah baru datang ini Mbak saya.
0: Masya Allah, perjalanan dari mana ini? Atau
4: perjalanan dari Surabaya tadi lancar kok Mbak.
0: Alhamdulillah.
4: Surabaya sampai Tuban ini lancar. Cuma ada apa? Agak sedikit rewel di jembatan mana tuh Babat itu Mbak?
0: Jembatan Babat, oh nggih, Babat sama Widang itu nggih, langitan
4: iya, itu nggih. Iya, udah Widang tuh Mbak, itu agak lambat sedikit Mbak. Ya salamnya, halo.
0: Halo Pak Didi, nggih.
4: Ya. Ya nanti tolong putarkan Ida Laila sepiring berdua Mbak.
0: Sepiring berdua, siap.
4: Ya. Salamnya untuk semua ada tanpa terkecuali dari okay. A sampai C di mana ada berada. Selamat siang yang menikmati istirahat siang.
0: Okay.
4: Selamat apa bertugas yang bekerja. Untuk panjenengan Mbak Sugeng ngayai gading atur sepurnane acara mangke. Mugi-mugi tansah pilarikan mulut rahayu. Kata rezeki ini pun ditambah gaji pun Mbak.
0: Amin.
4: Dicekap teman-teman Mbak Wiatul Kulo Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Didi yang ada di kawasan Montong ya sudah bergabung. Request lagunya Ida Laila nanti dihadirkan. Kita neka dulu yang sudah masuk pendengar ada Matahariku dari Nur Halimah. Spesial untuk Mas Bujang yang ada di kawasan Tegal Pelem Merak Ora.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gedang Bro 1 RRI Tuban. Masih menemani Anda siang hari ini pendengar ya. Sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagunya sudah dihadirkan, ada Kebiar-kebiar ya, spesial untuk Mbak Sutrini yang sedang menikmati sajian karnaval seperti itu ya di wilayah Nganjuk sana ya. Masih menemani Anda, kita sapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp-nya RRI Tuban. Halo Seruling Gendang.
2: Halo Seruling Gendang, berjenjang bersama Pro 1 RRI Tuban. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Merdeka.
1: Merdeka. Aduh, semangatnya Mas Zulfan.
2: Iya no, harus no.
1: Harus semangat ya.
2: Iya dong. Gimana punya kabar Mbak Nisma yang imut?
1: Ya Allah, kabarnya baik, alhamdulillah. Mas Zulfan gimana kabarnya?
2: Iya, alhamdulillah kabarku juga baik, juga sehat. Tadi udah ada yang dari Warujaya Nganjuk tadi ya.
1: Betul sekali.
2: Yang sudah menginfokan bahwa di seputaran Tanjung Anom Nganjuk ada kegiatan karnaval tingkat PAUD sampai tingkat SD sederajat.
1: Waduh,
2: ya tadi.
1: Imut-imut berarti ya.
2: Iya. Nah, yang siap kok enggak ikut ya.
1: Aduh.
2: Kalau yang sehat ikut mungkin enggak ketoro ya?
1: Belum.
2: Paling beneran Mbak. Umpama yang imut-imut itu imut karnaval macak seragaman SD gitu paling enggak ketoro ya, enggak ketahuan ya.
1: Soalnya anak SD zaman sekarang juga bongsor-bongsor ya Mas Zulfan.
2: Nah,
1: jadi kan enggak kelihatan gitu.
2: Enggak kelihatan. Mungkin kalau dilihat dari jauh, loh itu beneran anak SD. Setelah didekati, ternyata gitu ya.
1: Ternyata SD-nya bukan sekolah dasar, tapi SD sudah gede gitu
2: sudah,
1: ya.
2: Sudah dewasa.
1: Iya.
2: Aku pengen request lagunya ya.
1: Mau enggak lagunya apa siang ini?
2: Jangan lupa sebelumnya.
1: Sudah, alhamdulillah.
2: Oke. Okay. Aku diputerin lagunya Geografi Tresno Gunung Kawi Gunung Semeru ya.
1: Aduh, Gunung Kawi Gunung Semeru.
2: Dari Adela.
1: Oke, siap.
2: Dan salam-salamnya ya.
1: Monggo.
2: Salamnya buat tadi ada Mas Bujang, ada Pak Setiawan, juga ada Mbak Sutrini yang sudah masuk tadi ya. Terima kasih salamnya. Lalu ada juga Mas Agung, ada Kang Tamatiarto, ada juga Mas Bujang tadi sudah, ada Bu Jasmuni yang lagi sibuk-sibuk ya di hari ini ya. Terus ada juga Mbak Evi, Mbak Ajeng, Mbak Uun, terus ada lagi semua yang menyaksikan status aku. Semuanya selamat siang.
1: Okay.
2: Selamat bergabung di Pro 1 RRI Tuban. Dan spesialnya buat yang barusan turun tadi ada Mbak Sutrini seorang. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Niswa, terima kasih waktunya.
1: Okay.
2: Sampai ketemu karaoke nanti juga ketemu insya Allah ya.
1: Insya Allah.
2: Mbak Leni dibuat yang belum jadi. Tapi seru kok Mbak, aku suka walaupun mengulang lagi gak apa-apa.
1: Iya masih remedi ya percobaan pertama kemarin.
2: Remedi. Iku tahun piro Mbak, bawa remedi.
1: Kelihatan umurnya ya Mas Zulfan ya.
2: Iya. Untuk Mbak Nisma terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Twiri Klon sudah bergabung ada Mas Zulfan siang hari ini ya pendengar ya. Request lagunya Tresno Gunung Kawi Gunung Semeru. Ini yang lagi hits ya nih ya. Gunung Kawinya sih yang lagi hits ya, bukan Tresnonya ya ini ya. Satu penelpon kembali hadir di WhatsApp-nya RRI Tuban. Kita sapa dulu. Ada siapa ini? Halo, Seruling Gendang.
3: Berdendang bersama RRI Tuban dan Isma. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana punya kabar?
1: Kabarnya baik. Mbak Ii, gimana kabarnya Mbak Ii?
3: Aku juga baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Amin. Senengane kok gunung wae, Cah. Gunungnya kayak Gunung Semeru.
1: Iya, Gunung Semeru sama Gunung Kawi.
3: Linci pegelane.
1: Ya, Mbak Ii sudah.
3: Aku lagunya.
1: Napa lagunya?
3: Dari rumah.
1: Mau yang apa?
3: Ani. Ani.
1: Oke.
3: Aku sudah rindu, loh, Mbak.
1: Oke, siap.
3: Ani.
1: Ani ya, bukan ini ya, yeah. Bukan Isma ya ini ya, Ani ya.
3: Enggak Ani. Si lagi rindu lo, si baru datang, enggak ya lagu Ani toh.
1: Siap.
3: Yusutrini, gimana punya kabar? Kang Yulpan senengane ning jero gunung-gunung. Gunung Gangsir, terusan Kang Bujang, piye wis panen jagung apa urung? Selamat siang, Kang Tamatiarto, Kang Solikin, Kang Jarwata, Pak, siapa Mbak yang di Perunggahan itu?
1: Yang di Perunggahan ada Pak Agung.
3: Pak Agung, okay. Pak Adi, Pak siapa itu? Pak Setiawan.
1: Pak Setiawan, okay.
3: Pak Didi. Terusan Pak Pur ya, yang ada di mana, Mbak? Tulungagung.
1: Nggih, okay, yang ada di Tulungagung.
3: Iya, yeah, sudah gabung.
1: Sudah ini, belum tak bacakan, sudah WhatsApp ini.
3: Iya. Yeah. Kalau-kalau on airan tahu. Mas Pur.
1: Iya, biar terdengar suaranya ya, pendengar biar tahu suara.
3: Biar dengar suaranya aja.
1: Iya, gitu ya Mas Pur ya, dari Mbak Ii
3: pesannya. Rara bohongnya gitu. Kan kita suarane.
1: Iya, betul sekali.
3: Sudah Mbak, salamin untuk semua. Itu Mama Ayu, Mama Ayu. Selamat siang lah masuk. Salamin untuk semua sahabat tanpa kecuali. Misalnya buat Mas Budi, salami sayang selalu.
1: Okay, siap.
3: Semoga Mbak Niswa sehat selalu.
1: Amin.
3: Banyak rezekinya.
1: Amin.
3: Nanti pulang hati-hati cantik.
1: Okay, siap.
3: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingat Mbak Ii itu ya, ingat Mbak Ii ngasih salam ke Mama Yu. Ingat Sabtu minggu lalu gitu loh pendengar ya. Yang nyimak pasti tahu deh ya, ada apa di Sabtu lalu ya. Agak seru-seru gitu loh ya di minggu lalu ya. Nanti dihadirkan Ani dari Roma Irama. Ini tadi sudah masuk juga pesan dari Mas Pur. Siang Kak Niswa, siang Mas Pur. Request Anugerah Cinta. Salamnya untuk Mas Zulfan, Mbak Sutrini, Mbak Ii dan semuanya. Selamat siang Kak Niswa, selamat tugas. Terima kasih untuk Mas Pur yang ada di kawasan Tulungagung ya, sudah bergabung siang hari ini. Lagunya diantrikan, nanti bisa diikuti, kita nikmati bersama. Sebelum lagu Anugerah Cinta, kita hadirkan dulu lagu untuk Pak Setiawan yang ada di kawasan Beti Harja Semanding Tuban. Ada Icet Resnawati lagunya, kalau dari Niswa pengennya Aku Cinta Padamu.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban menemani Anda siang hari ini ya. Sudah tidak bisa bergabung seperti itu pendengar ya. Saat ini kami akan menghadirkan lagu-lagu yang sudah masuk. Tadi sudah dihadirkan Itje Tresnawati, ada Aku Cinta Padamu, dan Ida Laila dengan Sepiring Berdua. Kembali akan kami hadirkan lagu selanjutnya ya. Ada Geografi dengan Geografi Tresno, Gunung Kawi, Gunung Semeru dari Cantika Nuswantoro. Spesial untuk Mas Zulfan yang ada di kawasan Twiri Kulon siang hari ini. Tetap bersama kami di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban.

lagu dari Cantika Nuswantoro ya, pendengar, dengan Gunung Kawi dan Gunung Semeru. Sesaat lagi tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk melangkah di program selanjutnya di Tuban Sore ini, pendengar tentunya ya. Sebelum itu nanti kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang Adzan Asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Masih akan menghadirkan beberapa komposisi lagu requestan pendengar di siang hari ini. Dan tetap bersama kami di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini, pendengar, kami hadirkan ragam informasi sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tentunya ditemani komposisi lagu pop Indonesia di sore hari ini. Kita nikmati sajian komposisi lagu dari The Band di siang hari ini sebelum nanti update info di Tuban sore ini.

Masih di Tuban sore ini pendengar. Kita update informasi pertama di sore hari ini ya. Dari antaranews.com pendengar, Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Kalimantan Barat membukukan komitmen transaksi 2,3 triliun mencakup perdagangan komoditas dan investasi pelaku usaha kedua provinsi. Yang tercatat sampai saat ini pendengar ya, komitmen transaksi 2,3 triliun ini untuk Misi Dagang dan Investasi tercatat 885 miliar rupiah. Ini dikatakan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa saat Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Kalimantan Barat di Pontianak Selasa kemarin. Ia juga mengatakan bahwa komitmen tersebut menjadi salah satu capaian terbesar dalam kerjasama perdagangan kedua provinsi yang telah terjalin sekitar 7 tahun. Komitmen perdagangan antara pelaku usaha kedua provinsi mencakup berbagai komoditas dengan nilai terbesar berasal dari sektor peternakan. Jadi dipaparkan PT Palosari Unggul Jaya dari Jombang berkomitmen memasok produk peternakan kepada PT Sujaya Food Pontianak senilai 1,001 triliun rupiah per tahunnya. Kerjasama tersebut mencakup 1.283 ton olahan daging unggas, 1.545 ton olahan daging sapi, 927 ton susu, 5.114 ton telur, 9.649 ton daging unggas, 976.948 ekor anak ayam umur sehari atau DOC, serta 29.440 ekor kambing dan domba. Pendengar, selain peternakan, transaksi perdagangan juga mencakup rokok senilai 95,12 miliar rupiah per tahunnya, kopi 63,8 miliar rupiah, pakan ikan dan udang 63,72 miliar rupiah, serta arak batok kelapa dan briket sisa 58,21 miliar rupiah per tahun. Komoditas lain juga berupa garam, bahan baku dan olahan senilai 27,99 miliar, gula pasir 26,25 miliar, produk telur bebek 25,03 miliar, beras 23,20 miliar, 25 miliar rupiah, serta kayu bulat 22,84 miliar per tahunnya.

Masih menemani Anda di Tuban sore ini, pendengar, masih kabar dari Misi Dagang Jatim Kalbar ya, yang membukukan transaksi hingga 23 triliun rupiah. Dari sisi investasi, pelaku usaha Jawa Timur ini menyiapkan investasi 500 miliar rupiah, pendengar, untuk mengembangkan industri pupuk buatan Hara Makro Pimer di Kabupaten Mepawah melalui Saraswanti Anugrah Indonesia. Kemudian Saraswanti Agro Estate menyiapkan investasi 300 miliar rupiah untuk pengembangan usaha pertanian kelapa sawit di Kabupaten Landak. Sedangkan PT Anugrah Dolomit Indonesia mengalokasikan 85 miliar rupiah untuk industri pupuk bahan amelioran di Kabupaten Mempawah. Kofifa mengatakan besarnya komitmen tersebut menunjukkan potensi ekonomi Kalimantan Barat yang bisa dikembangkan melalui hubungan perdagangan, investasi, serta penguatan rantai pasok antar daerah. Jadi ia berharap komitmen yang telah ditandatangani tidak berhenti sebagai kesepakatan di atas kertas, tetapi segera ditindaklanjuti menjadi transaksi nyata dan kerjasama jangka panjang yang memberikan manfaat bagi masyarakat kedua provinsi. Sementara itu, pendengar, Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan mengatakan kerjasama dengan Jawa Timur perlu diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan komoditas, tapi juga mendorong transfer teknologi dan pengetahuan agar Kalimantan Barat mampu meningkatkan produksi secara mandiri. Jadi menurut Norsan, sejumlah komoditas Kalimantan Barat yang berpotensi dikembangkan dalam kerjasama tersebut ini merupakan cangkang sawit, minyak sawit mentah, kelapa, serta garam produksi lokal yang saat ini masih dalam tahap pengembangan. Dan harapannya, misi dagang tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan hubungan investasi dan perdagangan di kedua provinsi sekaligus memperluas peluang bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat.

Dengan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti Info Prima bersama program 1 RRI Surabaya. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Rabu 12 Agustus 2026. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak program-program di Tuban sore ini dan Tuban malam ini di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: di kabupaten.
1: Bersertifikasi dan paling aman.
2: Kalau member yang tertarik diarahkan untuk bergabung ke dalam
1: persen bersertifikasi dan paling aman.
2: Kalau member yang tertarik diarahkan foto KTP ke dalam serta akun media sosial. Program yang ditawarkan dalam MTB dulu diarahkan untuk KTP dan serta akun media sosial 10% dan untuk lainnya. Program yang ditawarkan dalam MTB dulu.
1: Yunus menegaskan, tersangka JNK juga bertindak sebagai pengelola tunggal aliran dana orang menggunakan rekening pribadinya. Dari praktik tersebut, pelaku berhasil meraih keuntungan total senilai Rp71 miliar. Atas perbuatannya, tersangka JNK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan penawaran arisan online atau investasi dengan keuntungan yang tidak rasional. Faris Yerbo melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, memasuki bulan kemerdekaan, nuansa merah putih turut mewarnai aktivitas PWRI Sumbersari 1 Jember. Para wedatama memanfaatkan momen Agustus untuk terus menjaga keberlangsungan seni gamelan dan budaya Jawa. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
4: Suasana semarak bulan kemerdekaan terasa dalam kegiatan latihan gamelan PWRI Sumbersari 01 Jember. Memasuki bulan Agustus, para anggota tak hanya rutin berlatih memainkan gamelan, tetapi juga mengenakan busana bernuansa merah putih yang menjadi ciri khas selama kegiatan. Busana tersebut dikenakan sebagai bentuk semangat memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus memberikan warna tersendiri dalam kegiatan pelestarian budaya Jawa yang mereka lakukan. Ketua PWRI Sumbersari 01 Putus Sutresno mengatakan pelestarian budaya Jawa menjadi salah satu tujuan utama kelompoknya. Menurutnya, budaya daerah perlu terus dikenalkan dan dijaga di tengah semakin kuatnya pengaruh budaya dari luar.
5: Saya Ketua PWRI Sumbersari 01, nama saya Pak Putus Sutresno.
6: Ya Pak, mungkin bisa diceritakan perjalanan dari karawitan yang Bapak pimpin ini seperti apa Pak? Ya.
5: Pertama memang PWRI Sumbersari 01 ini punya tujuan yang pertama yaitu untuk melestarikan budaya Jawa, ya. Karena melihat sekarang ini begitu gencar-gencarnya budaya kita ini masuk oleh budaya luar, ya. Sehingga bagaimanapun juga kami dari PWRI Sumbersari 01 ini mengharapkan bahwa pelestarian budaya Jawa ini harus dilestarikan, ya, utamanya di lingkungan grup PWRI Sumbersari 01.
4: Putut berharap latihan gamelan yang telah berjalan sekitar 1 tahun tersebut dapat terus berkembang hingga para anggota semakin mahir memainkan berbagai gending dan mampu turut mengenalkan budaya Jawa kepada masyarakat. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Anda masih di jalur info Prima, RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Mada Ristu. Silakan, Mada.
7: Baik, terima kasih Eti. Pendengar dan pemirsa, kemampuan penanganan kebakaran di tingkat lingkungan terus diperkuat di Kota Madiun. Ratusan anggota Satlinmas dibekali keterampilan dasar untuk mengantisipasi kebakaran sejak dini. Laporannya disampaikan Aris Deka.
0: Ratusan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas Sekota Madiun mendapat pelatihan penanganan kebakaran dan kondisi darurat. Pelatihan digelar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun di halaman Gedung Olahraga GOR kawasan Stadion Wilis. Dalam pelatihan tersebut, para anggota Satlinmas dibekali berbagai materi penanganan kondisi darurat, diantaranya simulasi pemadaman kebakaran rumah, penanganan api akibat kebocoran tabung gas dan minyak, hingga teknik penanganan penyelamatan hewan atau animal rescue. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kondisi darurat. Satlinmas dinilai memiliki peran penting sebagai pihak yang dapat melakukan penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.
8: Hari ini Satlinmas diberikan edukasi bagaimana menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Setidaknya Satlinmas membentuk di awal sambil menunggu kedatangan rekan-rekan dari Satpol Damkar. Sehingga materi hari ini sangat penting yang nanti saya berharap di kecamatan akan diulang. Sehingga nanti materi-materi ini teman-teman Satlinmas bisa sangat menguasai. Ya, salah satunya nanti bagaimana pada saat satu mitigasi. Terus yang kedua, bagaimana apabila terjadi kejadian begitu, ini bisa melokalisir wilayah. Dan teman-teman setidaknya sudah tahu bagaimana cara menggunakan alat-alat yang ada di lokasi.
0: Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Agus Purwowidakdo menyebut angka kejadian kebakaran di Kota Madiun masih cukup tinggi. Sejak Januari hingga Agustus 2026 tercatat sekitar 60 kejadian kebakaran. Sedangkan pada bulan Juli dan Agustus sekitar 18 kejadian kebakaran, baik di rumah atau permukiman maupun kebakaran lahan. Karena itu pihaknya terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan serta penanganan kebakaran.
8: Materinya adalah kita pencegahan terkait dengan kebakaran. Jadi keberhasilan kita itu kan tidak banyaknya kebakaran. Semakin sedikit kebakaran, itu indikator kinerja kita. Makanya kami di Damkar, Kota Madiun, terus melibatkan masyarakat. Di yang pagi hari ini kita melibatkan Satlinmas se-Kota Madiun untuk pencegahan kebakaran yang ada di lingkungan.
0: Agus mengatakan pelatihan Satlinmas Sekota Madiun menjadi langkah awal untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi kebakaran berskala kecil. Setelah pelatihan tersebut, pihaknya akan melanjutkan kegiatan serupa di tingkat kecamatan. Dia berharap seluruh Linmas mempunyai pengetahuan pemadaman kebakaran, khususnya dalam pencegahan atau pemadaman kebakaran dalam skala kecil. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Rahayu Jafar. Rahayu, silakan.
9: Ya, terima kasih Mada, pendengar juga pemirsa. Wali Kota Batu meminta jajaran pemerintah daerah segera menyusun.
10: Terima kasih Mada, pendengar juga pengembangan Kota Batu. Kreatif gastronomi.
9: Wali Kota Batu meminta jajaran pemerintah daerah segera menyusun
11: menjadi faktor penting dalam memperkuat ekosistem gastronomi di Kota Batu.
12: Penghubung teman-teman kreatif itu ada di UMKM yang selama ini betul-betul semangat untuk menjangkau, memfasilitasi teman-teman kreatif dari berbagai elemen dan komunitas. Kenapa ini perlu kita pastikan bahwa roadmap ini perlu kita bikin ya.
11: evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan juga diperlukan agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki. Pemerintah Kota Batu selanjutnya akan menginventarisasi potensi yang dimiliki sekaligus menyusun strategi pengembangan gastronomi secara terintegrasi dengan berbagai komunitas dan pemangku kepentingan terkait. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Peringatan pemirsa, demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Wardani. Dini, silakan.
13: Baik, terima kasih Rahayu Jafar. Pendengar dan pemirsa, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan. Di Jawa Timur, penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
14: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Hari ini dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah. Penyaluran bahan pangan hari ini sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
15: Ini adalah hari kedua. Setelah Alor kemarin, kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkat.
16: Stok melimpah itu berapa?
15: 5,2 juta ton.
14: Oktariningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
17: Saya di sini kan mengambilkan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kemari. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini sangatlah bagus dan juga sangatlah bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditingkatkan.
14: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
13: Pendengar, kondisi bangunan SDN Pucang 1 Sidoarjo menjadi perhatian DPRD setempat setelah plafon perpustakaan ambrol. Keselamatan siswa dinilai harus menjadi prioritas. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
18: Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Damroni Kudori, menyoroti kondisi SD Negeri Pucang 1 setelah plafon perpustakaan ambrol. Ia meminta keselamatan siswa menjadi prioritas. Damroni menilai pemeriksaan harus dilakukan terhadap seluruh bangunan, bukan hanya ruang perpustakaan, sedikitnya 7 ruangan dilaporkan mengalami kerusakan dan berpotensi membahayakan siswa saat proses belajar mengajar.
19: Saya yakin akan bisa maksimal itu. Maka berterima

0: Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar penyandang disabilitas perlu mendapatkan akses edukasi mitigasi bencana yang inklusif untuk membantu mereka mengambil keputusan dan menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Seperti yang dilaporkan Oni Arianto berikut ini.
2: Edukasi mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana FRPB Jawa Timur, Arna Ferajuani, mengatakan setiap orang memiliki peluang selamat yang sama ketika menghadapi ancaman bencana. Menurut Arna Ferajuani, Rabu siang kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengetahuan dan keterampilan mitigasi bagi penyandang disabilitas. Arna Ferajuani juga menjelaskan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas mulai ditujukan kepada kelompok disabilitas.
3: Yang perlu dipahami oleh kita semua, termasuk teman-teman disabilitas, bahwa kita semua punya peluang selamat yang sama. Jadi kalau tadi kita diskusi tentang bahwa kita tinggal itu dengan beragam fenomena itu nggak pilih-pilih. Jadi artinya ketika saya terpapar gempa, teman disabilitas pun terpapar hujan besar, teman disabilitas juga. Artinya kita harus punya cara bagaimana kita bisa aman dan selamat dari berbagai fenomena itu. Itulah kenapa sekarang amat sangat marak pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas juga ditujukan kepada teman-teman disabilitas, sehingga mereka jangan hanya menjadi objek, jangan hanya jadi pihak yang ditolong, tapi mereka sekarang sudah bisa membuat keputusan, merencanakan saya harus bisa apa.
2: Sementara itu, Maya, warga Surabaya, menilai edukasi mitigasi bencana alam bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang penting.
4: Menurut saya itu penting ya, karena kan teman-teman disabilitas ini juga termasuk saudara kita yang perlu mendapatkan edukasi-edukasi tersebut, maksudnya tentang bencana alam, karena kan bencana alam ini bisa terjadi kapan saja dan berada siapa saja dan di daerah mana saja.
2: Ia menilai edukasi mitigasi bencana tersebut semakin penting untuk menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi. Oni Arianto melaporkan.
1: Pendengar, Pemkab Jombang terus mendorong peningkatan keterampilan masyarakat melalui program pelatihan kerja gratis. Salah satunya digelar di BLKK Al-Madinah selama 21 hari. Seperti yang dilaporkan Cantia berikut ini.
5: Program pelatihan keterampilan yang diselenggarakan di Balai Latihan Kerja Komunitas atau BLKK Al-Madinah menjadi angin segar bagi pelaku usaha lokal di Kabupaten Jombang. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan secara intensif selama 21 hari tanpa dipungut biaya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Anang S-Hood MSI, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui lembaga pelatihan yang kompeten dan tersertifikasi.
6: Jadi Pak Hadi ini mempercayakan kepada Disnaker, terima kasih Pak. Kami melatih panjenengan dengan lembaga pelatihan yang berkompetensi, Al-Madinah ini, dan juga memiliki sertifikasi, dan Pak Hadi juga mungkin berharap setelah ini nanti lanjutannya panjenengan bisa juga membangun keterampilan ya. Nanti kita usulkan ya, bisa upskill maupun juga dukungan bagaimana menjadi PKM lanjutan yang memiliki kapasitas produksi.
5: Salah satu peserta pelatihan, Sela Nurki Alma Bruhasaro, mengungkapkan apresiasinya terhadap program yang difasilitasi oleh Disnaker ini. Ia mengaku mendapat banyak manfaat praktis untuk mengembangkan usahanya.
7: Yang didapat untuk dari pelatihan ini itu adalah skill yang utama. Gratis. Semuanya dari sini. Kita juga dapat uang transport, makan siang juga dapat.
5: Selain menerima pelatihan teknis, para peserta juga mendapat berbagai fasilitas pendukung selama mengikuti program, mulai dari konsumsi hingga uang transportasi yang ditanggung sepenuhnya oleh program tersebut. Program ini diharapkan dapat terus berlanjut guna mencetak lebih banyak tenaga kerja terampil dan pelaku usaha mandiri yang berdaya saing di wilayah Jombang dan sekitarnya. Cantia melaporkan.
1: Beragam cara dilakukan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jawa Timur. Para ASN diajak bersama-sama bergembira melalui program unik yang mengutamakan kekompakan. Seperti dilaporkan Ani Hasanah berikut ini.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 RI. Bertajuk Laga Ceria Merdeka, para ASN dari berbagai UPD antusias mengikuti di halaman kantor Gubernur Jatim. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, lomba ini digelar dengan keceriaan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI, sehingga lomba yang dipertandingkan bukan semata adu fisik, tetapi kebersamaan dan keceriaan.
9: Salah satunya

0: Ya, dengan berbagai alat bisa masukkan, juga ada pala asmara, mungkin ada bola jowo, ya. Semuanya FPP. Yang terakhir adalah ada kopi cinta. Kita memberikan kesempatan mereka yang hobi untuk barista, ya. Kita lupa.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jatim M. Hadi Wawan Guntoro menuturkan, kegiatan yang dilombakan terbilang unik. Jika selama ini lomba Agustusan identik dengan tarik tambang, balap karung, atau panjat pinang.
2: Laga ceria merdeka, ya. Jadi semangatnya kita ingin menyemarakkan, kita ingin menggandeng teman-teman semua OPD untuk sama-sama menyemarakkan. Lomba-lombanya memang mungkin tidak ada di luaran, ya, kan jadi agak unik karena kita mengkompilasi antara fisik olahraga dengan permainan yang mengedepankan, ya, ada kerjasama tim, ada fokus, ada konsentrasi, ada kerjasama, ya, sehingga kemudian siapapun pemenangnya, ya itulah yang terbaik.
1: Selain perlombaan, pada kegiatan ini juga disediakan stand atau booth cek kesehatan gratis maupun tes kebugaran, bahkan juga menghadirkan pelaku UMKM makanan dan minuman. Ali Hasana melaporkan.
3: Pendengar, momen perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia juga turut menggerakkan sektor usaha kreatif. Pengusaha produksi dan jasa sewa kostum karnaval mulai kebanjiran pesanan. Seperti dilaporkan Farin Regi berikut ini.
4: Momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia membawa berkah bagi pelaku UMKM di Lamongan. Salah satunya Wijayanti, pelaku usaha penyewaan dan pembuatan kostum adat serta kostum karnaval di Lamongan Kota yang mulai kebanjiran pesanan. Masuki bulan kemerdekaan, permintaan kostum untuk berbagai kegiatan karnaval mengalami peningkatan sekitar 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Menariknya, tren kostum yang diminati masyarakat kini tidak lagi sebatas pakaian adat konvensional, tetapi bergeser ke kostum karnaval dengan desain unik dan atraktif.
5: Justru menurut saya sekarang yang lebih diminati memang kostum-kostum replika tapi yang bentuknya karnival, itu yang tahun ini lebih berkembang, lebih diminati.
6: Kalau paling banyak diminati itu apa?
5: Sekarang lebih ke ini, ya, replika binatang seperti merpati, seperti burung enggang, bahkan sekarang untuk adat-adat pun dimodifikasi menjadi adat semi karnival, bukan seperti zaman dulu yang seperti adat-adat biasa. Sekarang sudah lebih ke adat-adat semi karnival.
4: Dari sisi harga, kostum adat relatif terjangkau, mulai sekitar Rp100.000. Namun untuk kostum karnaval dengan desain khusus, harganya berkisar Rp500.000 hingga 2 juta lebih. Dengan banyaknya penyewa yang telah memesan jauh hari sebelumnya, Wijayanti mampu meraup omset hingga ratusan juta rupiah pada momen Agustusan dan karnaval. Farin Rakib melaporkan.
3: Pendengar, kawasan Taman Hiburan Rakyat atau THR Surabaya kembali dihidupkan sebagai ruang kreatif melalui pameran seni rupa. Ini sekaligus menjadi langkah awal memperkuat ekosistem seni dan mengembangkan potensi destinasi wisata. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
7: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata atau disebut Polapar Kota Surabaya bersama Komunitas Kolaborasi Seni Rupa Surabaya atau Koseruya menggelar pameran seni rupa bertajuk Spirit Juang Dalam Warna sebagai wujud para seniman untuk memperkuat ekosistem seni dan budaya di Surabaya. Acara digelar di Galeri Surabaya Urban Creative Hub, Taman Hiburan Rakyat, Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya, mulai hari Selasa 11 Agustus 2026 sampai dengan Senin 31 Agustus 2026, mulai pukul 12 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Pameran ini menghadirkan karya dari 60 pelukis Surabaya dan kota-kota sekitarnya dengan beragam gaya, karakter, serta pendekatan visual. Kepala Disput Parapar Kota Surabaya, Heri Purwadi, saat diwawancara RRI usai sambutan mengatakan penyelenggaraan pameran ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Surabaya untuk menghidupkan kembali geliat kreatif di kawasan THR yang memiliki nilai historis dan menjadi salah satu ruang ikonik dalam perjalanan kota Surabaya. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga sebagai salah satu langkah awal yang dilakukan Pemkot bersama komunitas dan masyarakat untuk mempromosikan THR yang kedepannya akan diproyeksikan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan.
8: Karena Surabaya Expo Center ini akan menjadi hubnya juga selain kuliner, ada seni dan budaya, kemudian ada elektronik, ada olahraga semuanya. Dan pada hari ini kami mengawali kegiatan pameran kolaborasi, pameran seni rupa Kota Surabaya. Nah, ini melibatkan seluruh seniman-seniman seni rupa, di kota Surabaya, baik yang Ning maupun Caknya. Dan ini merupakan langkah awal untuk menghidupkan kembali.
7: Sementara salah satu seniman pelukis asal Surabaya, Bambang Sugiyarto, mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya untuk mewadahi para pelaku seniman, khususnya pelukis, dan berharap acara tersebut dapat berkembang lebih besar ke depannya.
9: Saya melihat dari dulu itu buat saya melukis sulit, sehingga saya putuskan jadi pegawai itu karena sulit. Tetapi saya diterima jadi pegawai karena melukis. Anehnya kan di situ. Sementara di Surabaya ini banyak pelukis, ya masih saya masih sulit lah kalau bicara untuk industri.
7: Selain itu, acara tersebut juga membawa semangat kemerdekaan, mengingat bulan Agustus menjadi tanda jika perjuangan tidak berhenti pada sejarah, tetapi senantiasa hadir dalam kehidupan dan dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk ekspresi, termasuk seni rupa. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada rekan Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
10: Terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur. Selanjutnya kami akan menyampaikan berita seputar dunia olahraga.
11: Info olahraga.
10: Prestasi membanggakan dicatat kontingen tenis meja Kabupaten Pamekasan di ajang kejuaraan Provinsi Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Mojokerto. Berikut laporan Familia.
12: Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kabupaten Pamekasan sukses menyabet predikat juara umum pada kejuaraan Provinsi Kejurprov Tenis Meja Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Mojokerto. Kontingen Pamekasan berhasil mendominasi kejuaraan dengan memboyong total 6 medali yang terdiri atas 3 medali emas, 2 perak, dan 1 medali perunggu. Gelar juara umum dikunci Pamekasan setelah mengumpulkan total 14 poin, unggul tipis 1 angka di atas Kabupaten Jember yang menghuni posisi kedua dengan torehan 13 poin. Medali emas Pamekasan disumbangkan oleh Hetik Humairo di kelas umur U19 Putri, Rania Zahra Salsabila di kelas U15 Putri, serta Zee Valentin Hani Hidayat di kelas U17 Putri. Sementara medali perak diraih Zee Valentin U15 Putri dan Rania Zahra di kelas U17 Putri, serta medali perunggu disumbangkan Ahmad Mubashir di kelas U11 Putra. Sekretaris sekaligus pelatih PTMSI Pamekasan, Anang Aprianto, menyatakan bahwa capaian tersebut merupakan pencapaian terbaik yang sangat membanggakan sepanjang keikutsertaan mereka dalam kejuaraan daerah.
13: Sebenarnya kalau yang ditargetkan sih tidak sesuai, Mbak, karena ini jauh dari pemikiran saya. Hasilnya luar biasa buat kami di Kejurprov tahun ini, karena selama ini kita belum pernah juara umum, sehingga dengan perayaan-perayaan medali atlet-atlet kami, kita bisa mendapatkan medali dan bisa juara umum, itu suatu kebanggaan buat kami, Mbak.
12: Ia menambahkan persaingan di papan atas perolehan poin berjalan sangat ketat hingga partai akhir, sehingga kedisiplinan dan mental bertanding para atlet menjadi kunci utama keberhasilan tim.
11: Demikian info olahraga.
10: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
14: Terima kasih Ririn Rizkyanti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Eti Darmiati mengucapkan selamat sore dan salam Prima.
11: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Kapan aku menyayangimu? Emang kalau sayang dan cinta itu harus dibuktikan gitu ya. Kalau gak dibuktikan sama aja omong kosong. Oke, itu tadi Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini 16.43 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami ajak Anda untuk bergabung dalam program Kantongan di sore hari ini.
1: Waktunya Kantongan.
0: Hari ini kita buka informasi kentongan pendengar bersama dengan kawan-kawan redaksi ya di sore hari ini. Dan sore ini bersama dengan redaksi atau desa editornya Nita Sylvia. Kita buka informasi pertama, pendengar, ancaman kekeringan di Jawa Timur semakin meluas. Bahkan saat ini sebanyak 19 kabupaten kota menetapkan status kedaruratan seiring dengan puncak musim kemarau dan peringatan dini BMKG. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Benny Hermawan.
2: Ancaman kekeringan di Jawa Timur semakin meluas. Memasuki puncak musim kemarau, sebanyak 19 kabupaten kota di Jawa Timur kini telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Kondisi tersebut sejalan dengan peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengenai potensi kekeringan meteorologis pada dasarian pertama Agustus 2026 atau periode 1 hingga 10 Agustus. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan dari 19 daerah yang menetapkan status kedaruratan, 16 kabupaten kota berstatus siaga darurat dan 3 daerah lainnya berstatus tanggap darurat. Menghadapi meluasnya dampak kekeringan, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mulai memperkuat distribusi bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Salah satu daerah yang telah mendapatkan intervensi langsung adalah Kabupaten Bondowoso.
3: Dari jumlah potensi kekeringan yang terjadi di Jawa Timur, ada 22 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Batu, yang sudah mengeluarkan status siaga darurat maupun tanggap darurat. Untuk yang mengeluarkan tanggap darurat, diantaranya ada Bondowoso, lalu juga ada Mojokerto, itu yang sudah mengeluarkan. Dan dari kabupaten kota yang sudah mengeluarkan SK darurat tersebut, hanya 15 kabupaten yang sudah melakukan dropping air bersih.
2: BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 170 ribu liter air bersih atau setara 41 unit distribusi telah disalurkan ke wilayah tersebut. Sementara itu, sejumlah daerah lainnya melakukan distribusi air bersih menggunakan anggaran pemerintah daerah masing-masing. Benny Hermawan melaporkan.
4: Waktunya Kentongan. Kebakaran hutan dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui cara-cara untuk mencegah kebakaran hutan. Berikut ini yang merupakan cara mencegah kebakaran hutan, yaitu A. Sembarangan membakar sampah. B. Melakukan pembakaran di dekat hutan. C. Melakukan penebangan hutan. D. Membuat tampungan air. Jawabannya adalah D, membuat tampungan air. Karena cara tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya api. Dengan adanya tampungan air, api akan lebih cepat dipadamkan dan tidak menyebar ke seluruh bagian hutan.
0: Pendengar, pakar kebencanaan ITS Surabaya, Amin Widodo mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Seperti dilaporkan Oni Arianto berikut ini.
5: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Amin Widodo menghimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah dan minimnya potensi hujan. Amin Widodo Senin siang mengatakan masyarakat yang mengalami kekeringan harus menggunakan air secara bijak selama musim kering. Menurut Amin Widodo, masyarakat seharusnya memanfaatkan musim hujan untuk menyimpan cadangan air menghadapi musim kemarau, salah satunya dengan membuat sumur atau tempat penyimpanan air hujan di lingkungan rumah masing-masing. Amin Widodo menilai penyimpanan air hujan dapat menjadi cadangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ketika musim kemarau.
6: Nah, untuk penduduk yang sekarang sudah kadung misalnya, ya, sudah masuk kekeringan, memang harus hemat air. Kita pernah memberi wawasan pada waktu musim hujan, ini waktunya menyimpan air hujan, buat sumur untuk disimpan di setiap rumah tadi, nah, untuk dipakai untuk menghadapi kemarau. Tapi sekarang itu sudah nggak ada, awan pun nggak ada. Jadi awan itu mungkin muncul biasanya kan Oktober, nah, nanti baru Oktober ada modifikasi cuaca tadi untuk menangkap awan itu akan menjadi hujan. Tapi sekarang ini sampai September itu akan kekeringan terus. Ini memang harus hemat air, harus hemat air.
5: Menurut Amin Widodo, masyarakat perlu memperhatikan informasi cuaca untuk memanfaatkan peluang turunnya hujan. Ia menegaskan masyarakat perlu melakukan penghematan air hingga kondisi cuaca kembali mendukung untuk terbentuknya hujan. Oni Arianto melaporkan.
7: Waktunya kentongan. Ketersediaan air bersih sangat terbatas. Apalagi sudah banyak permasalahan yang terjadi akibat dari tidak ada pola untuk menjaga ketersediaan air bersih. Sehingga sering terjadinya krisis dan pencemaran air bersih. Berikut ini adalah penyebab terjadinya krisis air bersih kecuali A. Perubahan iklim, B. Pengambilan air tanah secara berlebihan, C. Perusakan sumber-sumber mata air, D. Menghemat air. Jawabannya adalah D. Menghemat air. Untuk menjaga ketersediaan air bersih, salah satunya yaitu dengan cara menghemat air. Sedangkan perubahan iklim, pengambilan air tanah secara berlebihan, perusakan sumber-sumber mata air dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Ada band Setengah Hati dihadirkan ke ruang dengar Anda mendengar, dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta hari ini bersama Nita Sylvia.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar unggahan di media sosial berisi video yang mengklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengumumkan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS untuk periode 2026. Video tersebut beredar pada Agustus 2026. Faktanya, video tersebut adalah tidak benar. Pada awal 2026, Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah berpeluang membuka sekitar 160 ribu formasi CPNS. Angka tersebut disesuaikan dengan jumlah aparatur sipil negara ASN yang memasuki masa pensiun sepanjang tahun 2025. Namun, hingga awal Agustus 2026, belum ada pengumuman dari pemerintah mengenai pendaftaran CPNS 2026. Jadi, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh artificial intelligence dengan probabilitas 97,2%.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini, pendengar. Saat ini 17.07 waktu Indonesia Barat, dan saat ini kawasan Surabaya dan sekitarnya terpantau cukup padat merambat begitu ya di beberapa titik. Salah satunya di kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran, sore hari ini terpantau padat merambat. Hal yang sama juga terlihat kawasan Jalan Hr. Muhammad sampai mengarah ke kawasan Maijen Sungkono, juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kawasan Jalan Raya Prabu Siliwangi, Gunung Sari, Jalan Raya Menganti sampai Wiyung ya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian hal yang sama juga terlihat di kawasan Maijen Sungkono mengarah ke kawasan Jalan Raya Aditya Warman ya, juga ada kepadatan arus lalu lintas. Dan di kawasan Jalan Panglima Sudirman mengarah kawasan Jalan Raya Darmo hingga mengarah kawasan Jalan Wonokromo, kemudian Jalan Sejuta Umat, mana lagi kalau bukan Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani ini kayaknya gak pernah gak macet ya di jam, kayaknya Surabaya itu gak pernah tidur kalau di kawasan Jalan Ahmad Yani Surabaya ya, walaupun sampai jam 1 pagi ya, itu juga gak pernah gak macet di kawasan tersebut. Kemudian sampai mengarah kawasan Flyover Waru ya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian di kawasan Jalan Kapasan menuju Kenjeran, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Sementara itu untuk kawasan Kenjeran mengarah kawasan Kedung Cowek masih ramai lancar. Kawasan Surabaya dan sekitarnya saat ini ada di 29 derajat Celcius, mendengar, sampai nanti 23 waktu Indonesia Barat diprediksi suhunya ada di 26 derajat Celcius. Hati-hati di jalan, bagi Anda saat ini ada di jalan, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Dan sore hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Jangan sampai 24 nanti Dini enggak pulang-pulang.
1: Sampai kita gendong banget enggak sih? Pakai ditanya.

0: biasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0816-0467-45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Pendengar, siapkah Anda untuk menjadi bintang berikutnya? Nah, inilah saat yang telah ditunggu-tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan tentunya lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta 0896-3008-93x0. LSP Tuban, Witra Adila 0896-1604-5745 dan SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-283-43752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Makna Cinta dari Rizky Febian Dini hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini 17:24 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang saat ini ada di jalan, Dini ucapkan hati-hati di jalan dan ditemani sama Pro 1 RRI Surabaya biar gak bosan.

Kalau bicara andai emang gak pernah habis ya. Andai, andai, andai, dan andai. Apapun itu, kadangkala menerima takdir itu adalah menjadi pilihan terakhir ya yang harus kita lakukan. Karena apapun yang kita andai-andaikan ya, itu akan terkalahkan oleh yang namanya suratan takdir. Selama 28 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Renungan Agama Islam dengan tema Hindari Sifat Ujub.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harun al-Rasyid seorang khalifah Abbasiyah yang pernah mengutus Yahya bin Khalid al-Barmaki untuk menemui Muhammad bin Samak, seorang ulama yang dikenal ahli ibadah dan nasihat-nasihatnya menyentuh jiwa. Sebelum menyampaikan maksud kedatangannya, Yahya berkata, "Sesungguhnya Amirul Mukminin telah mengutusku kepada Anda, karena telah sampai kepada beliau tentang kebaikan Anda, banyaknya berzikir kepada Allah dan banyaknya berdoa bagi umat Islam." Maka Muhammad bin Samak berkata, "Adapun berita yang telah sampai kepada Amirul Mukminin tentang kami, hal itu semata-mata karena Allah menutupi aib kekurangan kami. Kalau saja Allah Azza wa Jalla menampakkan dosa-dosa kami kepada manusia, niscaya tak seorang pun menaruh simpati kepada kami dan tak satu pun lisan yang akan memuji kami." Orang yang mudah kagum terhadap dirinya sendiri adalah orang yang telah terjangkit penyakit dunia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang imannya lebih berat daripada imannya seluruh umat Islam. Ketika orang memuji kebaikannya dan keutamaannya, beliau berdoa, "Ya Allah, jangan hukum kami dengan sebab mereka ucapkan. Ampuni kami dalam hal yang tidak mereka ketahui dan jadikan kami lebih baik dari apa yang telah mereka sangkakan." Ujub adalah penyakit hati yang paling berbahaya dan sulit dicari obatnya. Sebagaimana lentera yang mudah padam saat diterpa oleh angin. Begitupun, pahala akan mudah sirna oleh sifat ujub. Imam Syafi'i radhiyallahu an yang kepakarannya tak tertandingi hingga hari ini pernah menasihati. Kata beliau Imam Syafi'i, "Jika kamu khawatir terjangkit ujub karena amalmu, maka ingatlah tiga hal. Ridho siapa yang kamu cari, kenikmatan manakah yang kamu cari, dan dari bahaya manakah kamu hendak lari." Maka barang siapa merenungkan tiga hal tersebut, niscaya ia akan memandang remeh apa yang telah dicapainya. Aku kecil, aku bukan apa-apa. Ketika kita merasa berada dalam puncak amaliah kita, maka bangkitkan rasa takut kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata walfadila wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Hadis hari ini
1: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibaca surat Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim.

الله الرحمن الرحيم والأسر demi masa innal insana lafi khusr sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.

Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini mendengar dalam perjalanan Surabaya sore ini. Dan saat ini 17:51 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendengar meminta kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan pungutan liar atau pungli dengan modus menawarkan lowongan kerja, loker, di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merasa tidak ingin penanganan kasus tersebut hanya berhenti pada dua tenaga harian lepas atau THL berinisial ARC dan F yang sebelumnya telah diberhentikan karena diduga terlibat dalam penipuan lowongan kerja. Untuk itu ia meminta kepolisian untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, termasuk jika terdapat keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN atau pejabat pemerintah Kota Surabaya. Dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga memastikan akan langsung memberikan sanksi tertinggi berupa pemecatan jika terbukti ya apabila ada ASN yang terlibat dalam pungli lowongan kerja tersebut. Dan selain menyerahkan penyelidikan kepolisian pasca korban melapor, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga meminta inspektorat melakukan penelusuran secara internal. Diberitakan sebelumnya pendengar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sedang mendalami 10 laporan pungutan liar dengan modus menawarkan lowongan kerja atau loker. Laporan ini menyusul setelah terungkapnya dua oknum tenaga harian lepas atau THL di Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang berinisial ARC dan F yang diduga mencatut nama pejabat pemerintah Kota Surabaya untuk modus penipuan lowongan kerja.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, DPRD Kabupaten Pasuruan terus menggenjot penyelesaian 4 rancangan peraturan daerah atau raperda krusial yang saat ini tengah digodok oleh masing-masing panitia khusus atau pansus. Seluruh pansus telah bekerja secara intensif untuk mematangkan draft regulasi daerah yang mencakup tata kelola BUMD, pengelolaan aset daerah, hingga penyelarasan program badan usaha milik desa atau BUMDes. Sebagai bagian dari tahapan penyusunan regulasi, pansus kedua DPRD Kabupaten Pasuruan mengagendakan kegiatan studi banding ke DKI Jakarta. Dan menurut Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, bahwa skema pengelolaan BUMD di Jakarta dinilai sangat baik dalam menampung serta memfasilitasi pemasaran hasil produk UMKM lokal. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, polisi menangkap 3 orang pelaku pencurian berangkas berisi uang senilai 1.416.000.000 lebih di ruang Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Kiai Haji Abdul Chalim atau UAC, Dusun Bendorejo, Desa Bendungan Jati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Sementara itu, 2 pelaku lainnya masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dan hingga kini masih diburu polisi. Wakapolres Mojokerto, Kompol Grandika Indra Waspada, mengatakan bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis lalu, sekitar pukul 9 pagi lewat 10 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu pertama kali diketahui ketika seorang saksi masuk ke ruang Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Dan pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

0: Sempurna dari Andra and the Backbone ya, pendengar. Ini hadirkan ke ruang dengar Anda. Yang sempurna itu dibentuk ya, bukan dicari. Dan semoga bisa menemani sore hari Anda yang saat ini mungkin sedang beraktivitas atau mungkin sedang berada di jalan yang kejebak macet begitu ya, di kawasan Surabaya dan sekitarnya. Apapun itu, semoga perjalanannya aman, nyaman, lancar, dan yang pasti selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kita update dulu kalau Anda berselancar di media sosial, kemudian lagi ramai ya sama yang namanya Kimpul. Kimpul tuh apa sih? Kumpul bukan? Bukan, namanya Kimpul. Media sosial ini belakangan emang ramai dengan tren ganti jadi Kimpul begitu ya. Yang ini muncul setelah seorang ibu dan juga konten kreator @blacksheep8208 ya, ini membagikan kreasi makanan yang diolah dari Kimpul seperti potato wedge, lasagna seblak hingga cui cuki ya. Dan kreasi ini pendengar, ini membuat Kimpul diperbincangkan sebagai salah satu pangan lokal yang bisa dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tapi sebenarnya apa sih Kimpul itu? Kimpul ini adalah umbi lokal pendengar yang bisa menjadi alternatif nasi begitu ya, yang merupakan dari keluarga talas-talasan, memiliki nama ilmiah Hantosoma sagittifolium ya. Kimpul ini juga dikenal sebagai talas belitung. Selain mengandung karbohidrat, kimpul ini juga memiliki serat serta sejumlah vitamin dan mineral. Karena itu, kimpul ini bisa menjadi salah satu pilihan sumber karbohidrat dalam menu sehari-hari. Selain kimpul, ada juga beberapa pangan lokal yang juga bisa menjadi alternatif nasi sebagai sumber karbohidrat. Dan Indonesia memang memiliki banyak sekali begitu ya sumber karbohidrat dari pangan lokal. Salah satunya gembili, garut, ganyong, ubi kuning, ubi ungu, singkong, talas, sukun, jagung, sagu, hingga kentang. Nah, ini pasti udah gak asing banget ya di telinga kita. Utamanya orang Jawa ini pasti gak asing banget sama yang namanya gembili, garut, ganyong, ubi kuning. Ubi ungu ya, singkong, talas, dan sukun, dan lain sebagainya. Karena memang di Jawa itu banyak ya, umbi-umbian banyak. Nah kalau sekarang tuh umbi ini tidak hanya sekadar dikukus saja, tapi juga dipadukan dengan keju ya. Jadilah ubi cilembu yang lumer dengan keju. Halo, selamat sore.
1: Selamat petang.
0: Selamat petang, Oma.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma.
1: Dini Ardani yang
0: Oh iya, nirbal amin. Oma,
1: saja suaranya.
0: Oh, terima kasih Oma.
1: Soal Kimpul di Lembang ini juga ada banyaknya tuh di Bogor sebetulnya.
0: Iya, banyak ya Oma ya. Sama Cilembu ya.
1: Ah, itu jangan ditanya, Masya Allah. Ayo pesan
0: Irasa. Ayo Oma.
1: Kimpul ini enaknya juga dibakar, dijadiin tepung. Tepungnya lapis Bogor brownies juga tuh dari Kimpul.
0: Itu enak tuh.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Barakallah. Cuman saya itu kalau mengolah kimpulnya ini teteh-teteh gitu ya. Kadang-kadang masih suka apa ada rada gatelnya ke gimana ya
0: yang cara ilanginnya
1: yang benarnya tolong kan, tapi kan teksturnya ini kimpul ini sangat empuk dan punel ya.
0: Benar Oma.
1: Cuma rasa gatelnya mungkin kita kurang benar cara mengolahnya ya. Iya. Tapi juga ya secara gizi, secara botaninya juga ini ya luar biasa ya ini kimpul ya. Mengenyangkan lagi. Sama enggak mungkin ininya sama dengan apa timbul ya.
0: Timbul.
1: Sana sayang.
0: Bukan ya, beda ya Oma.
1: Itu kalau di Jawa Timur tuh ini apa namanya?
0: Apa
1: sukun.
0: Oh, gitu. Sukun. Oh, kalau orang Sunda bilangnya timbul gitu ya Oma ya.
1: Oh, lain ini.
0: Oh, beda lagi.
1: Lain.
0: Bengang.
1: vitaminnya, gizinya tuh lebih tingginya tuh hampir sama. Kita kalau udah makan nasi, makan cukup juga enak, apalagi kalau dibelem ya. Tahu kan, pernah tinggal di Bandung mah tahu, dibelem tuh dibakar ya, kurang Dan itu mohon cara mengolahnya supaya kan banyak lendir gitu loh. Kita biasanya hanya pakai garam sama apu, tahu apu ya?
0: Oh iya, apu tahu.
1: Nah, gimana sebaiknya gitu ya? Sampai sabu sabaraha neng?
0: Apa tuh mak?
1: Oke,
0: sampai
1: sabu sabaraha. Mohon etana suaranya sampai jam berapa?
0: Etama siarannya sampai jam 20 oma.
1: Tambahin opat jadi 24, pukul 24 gitu.
0: Oh gitu.
1: Saha, oke saha, ngomongi saha siapa?
0: Nanti yang malam ini ada siapa ya? Coba-coba Dini coba cek. Ada Mas Jo oma.
1: Jadi itu coba tolong saya diberikan lagi biasa pakai garam sama kapur sirih.
0: Kapur
1: itu
0: sirih ya.
1: Tapi kok masih ada gatel gitu. Kayak itu loh, bote. Nah, gatelnya hampir sama kayak itu. Tahu bote kan?
0: Bote. Oh, nanti malam ternyata Kakak Dio ya. Ini kok terusnya Kakak Dio ya. Tapi ini kayaknya tanggalnya salah deh ya. Gak tahu deh, nanti Kakak Dio atau Mas Jo ya. Semoganya nanti di antara dua-duanya itulah. Oke, mendengar kalau bicara sebentar kimpul begitu ya. Bagaimana cara mengolahnya agar tidak gatal? Coba nanti Dini cari informasinya seperti apa. Karena kimpul ini memiliki kandungan energi dan karbohidrat yang juga sangat luar biasa dan beragam gitu ya. Dalam 100 gram. Ini makanan ini memiliki karbohidrat yang tinggi sehingga bisa membuat orang ini kenyang lebih lama, pendengar. Kimpul ini mengandung sekitar 108 kcal ya atau kal dan 25 sampai 28,66 gram karbohidrat. Sedangkan untuk gembili ini mengandung sekitar 95 sampai 120 kcal dan juga 22 sampai 28 gram karbohidrat. Kalau gembili ingat Pak Mul ya, Pak Mulyono yang ada di Gembili. Apakah juga sering makan gembili juga Pak Mul? Baik, nanti kita akan hadirkan beberapa informasi lagi ke ruang dengar Anda pendengar. Dan jangan hilang ya, kalau kata Budi Doremi takkan hilang.
2: Jangan pergi dari diriku.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini. Mendengar tadi Oma Yanti sempat bertanya begitu ya, ketika mengolah kimpul atau talas atau umbi ya, kenapa kok masih terasa gatal di mulut dan juga tenggorokan. Nah, itu karena ada kristal kalsium oksalat ya, yang merupakan zat yang ada di kimpul atau talas atau umbi tersebut pendengar. Dan bagaimana agar tidak gatal ketika dimakan ya, ketika di mulut dan juga tenggorokan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengolahannya. Yang pertama adalah pilih umbi yang baik ya, agar bisa mendapatkan nutrisi yang optimal. Yakni diantaranya adalah pilih umbi atau talas atau kimpul yang segar, yang tidak busuk, dan yang tidak terlalu banyak luka. Kalau terlalu banyak luka nanti susah menyembuhkan gitu ya. Kemudian ya pasti harus dikupas dengan hati-hati, karena ini juga akan mempengaruhi zat yang ada di dalam umbi tersebut ya. Salah satunya adalah mengupas dengan menggunakan sarung tangan, karena getah talas juga bisa membuat kulit terasa gatal atau iritasi. Setelah dikupas, jangan lupa untuk dicuci ya, dan bilas dengan air mengalir untuk menghilangkan getah yang menempel. Dan yang pasti rendam dengan air garam ya, untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal. Jangan lupa untuk memotong-motong talas atau umbi, kemudian direndam dalam air garam gitu ya, selama antara 15 sampai 30 menit. Kemudian setelah itu bisa dibilas. Dan yang pasti bisa merebus talas atau umbi ya dalam air yang matang atau mendidih ya, hingga empuk, hingga getah atau lendirnya ini bisa keluar semuanya. Jangan hanya setengah matang, karena air rebusan ini harusnya direbusnya tuh secara dua kali. Jadi pertama itu direbus dengan air yang sangat mendidih, kemudian airnya dibuang lagi, kemudian diganti lagi dengan air baru, begitu baru direbus lagi sampai airnya mendidih dan sampai umbinya ini bisa empuk gitu ya. Dan yang pasti setelah direbus, talas atau umbi atau kimpul ini bisa langsung digoreng atau dikukus atau dibuat keripik atau dibuat kolak ya, atau bahkan diolah menjadi makanan lainnya yang kekinian. Dan yang paling penting adalah jangan mencicipi talas mentah atau setengah matang ya. Karena apa? Karena kalau tidak segera dimasak dengan benar, dengan matang begitu ya, ini akan menyebabkan gatal dan juga iritasi di mulut maupun di tenggorokan. Jadi sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan yang matang, benar-benar empuk begitu ya, untuk bisa mendapatkan nutrisi yang maksimal dan juga yang pasti mendapatkan manfaat dari umbi tersebut. Baik, terima kasih Oma Yanti untuk pertanyaannya di sore hari ini begitu ya. Baik, Dini sore hari ini juga mau menyapa ada Mas Teodo Yudhistira begitu ya, yang sore hari ini menyatakan, halo Mbak Dini Wardani, selamat petang. Pro 1 informasi cuaca di Magelang cerah dan arus lalu lintas di sore hari ini ramai lancar. Terima kasih. Terima kasih Mas Theodorus di Yudhistira ya. Mas Theodorus Yudhistira ya. Terima kasih banyak, sehat selalu Mas Yudhistira ya. Kemudian Dini juga menyapa di sore hari ini ada Mas Farid. Halo Kak Dini Wardani, kemana aja dua hari kok gak mengudara? Dini kemana ya Mas Farid ya? Jalan-jalan aja sih Mas Farid ya. Sekali-kali kita ini harus jalan-jalan. Masa mengudara terus, capek nanti. Terima kasih loh Mas Farid ya. Kemudian Dini mau menyapa Pak Suranto. Halo, selamat petang Mbak Dini Wardani. Akhirnya bisa mendengarkan suara Mbak Dini kembali ya di udara. Halo Mbak Dini, tadi info primanya agak sedikit delay ya. Gak apa-apa sih, masih aman. Berita-berita yang disampaikan saya tadi juga menyimak. Oke, terima kasih Pak Suranto. Terima kasih untuk selalu bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Oke, kemudian Dini juga mau menyapa yang bergabung di WhatsApp ya. Ada Pak Muhammad Jauri ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat sore. Saya mau menyatakan bahwasanya masih banyak saat ini kekeringan di beberapa tempat ya. Dan kenapa kok masih belum ada bantuan pasokan air, utamanya untuk mengairi sawah dan ladang. Oke, terima kasih Pak Muhammad Jauhari ya. Nanti kami teruskan ya. Dan nanti juga kami akan teruskan di ini ya,
program Halo RRI ya. Jadi biar bisa untuk kami teruskan ke pihak yang berwenang begitu ya. Oke, kemudian ada juga Pak Setiawan Mujari yang juga berbagi informasi di Voice Note ya. Ditunggu Pak Setiawan, nanti akan Dini putar di sore hari ini. Kemudian untuk besok Dini mengudara, besok Dini mengudara atau enggak ya? Sebenarnya Dini ini lagi gak baik-baik aja. Kenapa? Ya gak apa-apa sih, lagi kepingin menghabiskan sisa cuti aja begitu ya. Sekali-kali cuti kan gak apa-apa. Gak harus mengudara terus gitu ya. Oke, nanti akan Dini hadirkan ke ruang dengar Anda, mendengar beberapa informasi yang dirangkum dari kawan-kawan redaksi dan juga reporter di sore hari ini. Ada masih ditemani Dini Wardani sampai nanti berapa 20 waktu Indonesia Barat.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Hidup itu tentu naik turun, maka nikmati saja prosesnya. Pungut hikmahnya. Saat naik rendah hatinya, saat turun tabahlah. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan.

Saat ini 18:52 waktu Indonesia Barat, pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan kalau tadi Dini udah bahas ya seputar umbi-umbian yang bisa dijadikan pengganti karbohidrat begitu, selain nasi begitu ya. Semoga ini bisa bermanfaat gitu, karena kadangkala kita tuh pernah gak sih ada di fase bosen gitu makan nasi ya, sehingga kepinginnya tuh kayak makan yang lain tapi gak kepingin cepat kenyang, atau mungkin pengen makan yang lain yang bisa dibilang ada hal yang baru begitu ya selain nasi. Nah, umbi-umbian ini bisa menjadi salah satu alternatif pendengar bagi Anda yang lagi gak kepingin makan nasi. Baiklah kalau begitu ya, informasi terakhir ya Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Kalau kemarin sempat ada KMP Mutiara Sentosa yang terbakar, nah saat ini pendengar ini juga ada 106 penumpang KMP Putri Yasmin ini berhasil dievakuasi setelah terbakar di Selat Lombok ya. Dan pada hari ini atau hari Rabu ya pendengar, para penumpang yang berhasil diselamatkan dibawa ke dua lokasi, yakni Pelabuhan Lembar di Lombok Barat dan Pelabuhan Padang Bai di Bali. Dan evakuasi dilakukan menggunakan sejumlah kapal milik Basarnas, TNI AL serta KMP Potling 3 ya, yang melayani rute Lembar Padang Bai. Dan menurut Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi, bahwa proses evakuasi dilakukan dengan mengerahkan sejumlah armada ke lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan kapal-kapal yang berada di sekitar perairan tersebut. Dan pihaknya juga telah mengerahkan KN-220 Mataram, RIB begitu ya, dan juga RBB ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi serta berkoordinasi bersama dengan kapal-kapal yang berada di sekitaran lokasi kejadian. Semoga saja ini para penumpang begitu ya yang sedang bepergian dengan menggunakan KMP Putri Yasmin ini bisa diselamatkan semua begitu ya, dan juga yang pasti semoga semuanya bisa dalam keadaan selamat dan juga sehat walafiat, amin ya rabbal alamin ya. Dan pendengar, Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti berapa 20 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Saya tadi ingin melihat gimana...
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya nggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran nggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
4: Okay, what can you say about that?
5: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
3: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
6: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
7: Alhamdulillah dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang kita terima dari jalur SMBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Garut Transformasi lebih maksimal.
4: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
6: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
8: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
6: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima Pro.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
4: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
3: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
4: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
5: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi, dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
4: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
6: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 17 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
7: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
6: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
8: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
6: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai, dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir, sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
9: Pada awal April penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud. Karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
10: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Inda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
11: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
10: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
12: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah U1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, Open Turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan

0: Biar.
1: Iya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Puli, TV3 RRI, Transmudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saat ini 19:29 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan tema Semangat Mengisi Kemerdekaan. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami.

Buddhasa, Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, Sama, Sambuddhasa. Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, Sama, Sambuddhasa. Terimalah salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, dimanapun Anda berada. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tri Ratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, karena pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan dalam program Mimbar Agama Buddha RRI Surabaya. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Melalui siaran ini, marilah kita secara bersama-sama merenungkan nilai-nilai Dhamma yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah semangat mengisi kemerdekaan dengan menjaga persaudaraan dan kesatuan bangsa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, bulan Agustus merupakan bulan yang sangat istimewa bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 2026, bangsa kita memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika kita mendengar kata kemerdekaan, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita adalah bebas dari penjajahan. Memang betul, kemerdekaan bangsa berarti bangsa Indonesia memiliki hak untuk menentukan masa depannya sendiri. Kita bebas beribadah, bebas memperoleh pendidikan, bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Semua kebebasan itu diperoleh melalui perjuangan yang tidak ringan. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan hasil perjuangan panjang para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwa serta raga demi lahirnya Indonesia yang merdeka. Namun, kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Justru setelah kemerdekaan diraih, tugas kita adalah mengisinya dengan karya, pengabdian, persatuan, dan semangat dalam membangun bangsa. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, dalam ajaran Buddha, kemerdekaan memiliki makna yang sangat mendalam. Kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajahan secara fisik, tetapi juga bebas dari belenggu keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan kebodohan batin atau moha. Seseorang mungkin hidup di negara yang merdeka, tetapi apabila masih dikuasai oleh kebencian, iri hati, dendam, dan egoisme, maka sesungguhnya ia belum merdeka secara batin. Sebaliknya, ketika seseorang yang mampu mengendalikan pikirannya, menjaga ucapannya, dan mampu melakukan perbuatan baik, telah merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Buddha Gautama mengajarkan bahwa kebajikan sekecil apapun akan membawa manfaat apabila dilakukan secara terus-menerus. Ibarat tetesan air yang sedikit demi sedikit memenuhi tempayan. Demikian pula kebajikan yang dilakukan setiap hari akan membentuk bangsa yang kuat. Oleh karena itu, ketika bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan, umat Buddha juga diajak untuk merayakan kemerdekaan batin dengan terus mengembangkan kebajikan. Kemerdekaan bangsa dan kemerdekaan batin saling melengkapi,
karena bangsa yang kuat lahir dari masyarakat yang memiliki batin yang baik. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam Dhammapada ayat 5 dijelaskan, kebencian tidak pernah berakhir dengan kebencian. Kebencian akan hanya berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Ini adalah hukum yang abadi. Ayat ini mengandung makna yang sangat dalam. Ketika seseorang membalas kemarahan dengan kemarahan, maka kemarahan akan terus membesar. Ketika hinaan dibalas dengan hinaan, maka permusuhan akan semakin panjang. Namun, apabila kebencian dibalas dengan kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaan, maka rantai permusuhan dapat diputus. Bukan berarti kita lemah atau membiarkan ketidakadilan. Sebaliknya, kita diajak menyelesaikan persoalan dengan cara yang bermartabat, mengedepankan dialog, musyawarah, dan penghormatan terhadap sesama. Nilai ini sangat sejalan dengan semangat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dan dalam keberagaman. Inilah pelajaran yang sangat penting dalam menjaga persatuan bangsa. Sebagai masyarakat Indonesia, kita boleh berbeda keyakinan, berbeda budaya, berbeda bahasa, bahkan berbeda pandangan. Namun, kita tetap memiliki satu rumah bersama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka setiap perkataan yang kita ucapkan hendaknya menjadi jembatan persaudaraan, bukan sumber dari semua perpecahan. Demikian pula, setiap tindakan kita hendaknya memperkuat semangat gotong royong, saling menghormati, dan bekerja sama demi kemajuan bangsa. Saudara-saudara yang berbahagia, setelah kita memahami bahwa kemerdekaan bukan hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari belenggu keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Kini marilah kita merenungkan salah satu nilai yang menjadi fondasi kokohnya sebuah bangsa, yaitu arti kata persaudaraan. Bangsa Indonesia berdiri di atas keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat ribuan pulau, ratusan suku bangsa, bahasa daerah, istiadat, dan berbagai agama yang hidup berdampingan. Keberagaman ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus amanah yang harus kita jaga bersama-sama. Dalam ajaran Buddha, keberagaman bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, keberagaman adalah kesempatan untuk mengembangkan cinta kasih, toleransi, dan kebijaksanaan. Buddha Gautama tidak pernah mengajarkan agar manusia saling membenci. Beliau justru mengajarkan bahwa semua makhluk memiliki keinginan yang sama, yaitu ingin hidup bahagia dan terbebas dari penderitaan. Hal ini tercermin dalam doa yang sering kita ucapkan dan sering dikenal oleh umat agama lain. Seperti kata-kata, Sabbe Sattha Bhavantu Sukhitata, yang artinya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mari kita perhatikan, doa ini tidak menyebut hanya umat Buddha, tidak hanya satu bangsa, tidak hanya satu suku, atau satu golongan saja. Buddha Gautama mengajarkan agar kita memiliki cinta kasih yang dipancarkan kepada semua makhluk, tanpa membeda-bedakan. Saudara-saudara yang berbahagia,
apabila setiap warga negara memiliki semangat seperti ini, maka persaudaraan akan tumbuh dengan sendirinya. Kita tidak lagi mudah terprovokasi oleh isu yang memecah belah, tidak mudah membenci hanya karena perbedaan keyakinan atau perbedaan pilihan, tetapi justru saling menghormati sebagai sesama anak bangsa. Bangsa Indonesia memiliki semboyan yang sangat terkenal, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Nilai ini sangat selaras dengan ajaran Buddha Gautama. Beliau mengajarkan penghormatan kepada semua makhluk. Di dalam Metta Sutta, Buddha Gautama mengajarkan agar kita mengembangkan cinta kasih tanpa batas kepada semua makhluk, sebagaimana seorang ibu melindungi anak tunggalnya dengan sepenuh hati. Mari kita bayangkan apabila semangat metta benar-benar diterapkan dalam kehidupan berbangsa, tidak ada lagi penghinaan karena perbedaan suku, tidak ada lagi permusuhan karena perbedaan agama, tidak ada lagi kebencian karena perbedaan pilihan politik. Yang ada hanyalah saling menghormati sebagai sesama anak bangsa. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam ajaran Buddha Gautama ada 4 sifat luhur atau yang sering kita sebut dengan Brahma Wihara. Ini merupakan dasar yang sangat penting untuk menjaga persaudaraan. Metta atau yang artinya cinta kasih mengajarkan kita mencintai semua orang tanpa membedakan latar belakangnya. Yang kedua, karuna atau kasih sayang yang menggerakkan hati kita untuk menolong siapa saja yang sedang menderita. Yang ketiga, mudita atau yang artinya turut berbahagia, mengajarkan kita untuk ikut berbahagia atas keberhasilan orang lain tanpa rasa iri. Dan yang keempat adalah upekkha atau keseimbangan batin yang membantu kita tetap tenang, adil, dan tidak mudah terprovokasi. Keempat sifat luhur ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa. Jika masyarakat Indonesia mempraktikkan Brahma Wihara, maka persatuan bangsa akan semakin kokoh. Saudara-saudara yang berbahagia, Indonesia dikenal dunia sebagai bangsa yang memiliki keberagaman agama. Keberagaman ini harus menjadi kekuatan. Moderasi beragama bukan berarti mencampur adukan ajaran agama. Moderasi beragama berarti menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, sekaligus menghormati hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Dalam pandangan Buddha Gautama, sikap saling menghormati lahir dari pemahaman bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Bukan hanya hidup berdampingan, tetapi juga bekerja sama dalam kegiatan sosial, menjaga lingkungan, membantu korban bencana alam, mendukung pendidikan, dan membantu kesejahteraan bersama. Semangat inilah yang sejalan dengan nilai luhur bangsa Indonesia. Saudara-saudara yang berbahagia, persaudaraan bangsa dimulai dari keluarga. Keluarga adalah tempat pertama seorang anak belajar menghormati orang lain, belajar berbagi, belajar meminta maaf, dan belajar memaafkan. Di dalam Sigalowada Sutta disebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban dalam mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Memberikan pendidikan yang baik serta membimbingnya menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sebaliknya, anak berkewajiban menghormati, membantu, dan menjaga nama baik orang tua.
Hubungan yang harmonis di dalam keluarga akan menjadi fondasi bagi lahirnya masyarakat yang harmonis. Ketika keluarga kuat, masyarakat akan kuat. Ketika masyarakat kuat, bangsa pun akan semakin kokoh. Saudara-saudara yang berbahagia, mengisi kemerdekaan tidak hanya mengikuti upacara bendera, memasang bendera merah putih, atau hanya sekedar mengikuti lomba-lomba. Tetapi kita juga diharapkan untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Contoh yang sederhana seperti kita menjadi pribadi yang jujur, belajar dengan bersungguh-sungguh, datang bekerja dengan tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon dan menjaga lingkungan, serta membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan, menghormati perbedaan, mendukung kegiatan gotong royong, tidak menyebarkan hoaks, menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan damai, menghormati orang tua dan guru, menaati peraturan hukum, menjaga kerukunan antar umat beragama. Semua tindakan sederhana itu merupakan bentuk cinta kasih kita kepada tanah air dan untuk menjaga persaudaraan dan kesatuan bangsa. Saudara-saudara yang berbahagia, marilah kita jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai kesempatan memperkuat komitmen untuk menjaga persaudaraan, merawat keberagaman, serta mengamalkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bangsa Indonesia senantiasa diberi kedamaian, persatuan, kemajuan, dan kesejahteraan. Semoga seluruh pemimpin bangsa memiliki kebijaksanaan dalam mengemban amanah. Semoga seluruh rakyat Indonesia hidup rukun dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dan marilah kita mengisi kemerdekaan dengan hati yang penuh cinta kasih, ucapan yang membawa kesejukan, dan tindakan yang memberikan manfaat bagi sesama. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka. Kami akhiri dengan mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Saat ini 19:53 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini, pendengar, edisi hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Dan Anda akan ditemani oleh rekan Dio Pratama sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ruang rindu berjaringan. Hari ini akan bersama dengan host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamu Ari Kusmiran. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya. Senang sekali saya Dwi Pratama kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita di Rangkaian Surabaya sore ini edisi Rabu 12 Agustus 2026 ya. Tentunya saya akan menemani hingga nanti merapat pukul 24 dini hari nanti. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional ya, yang hari ini akan mendatangkan atau mengundang Ari Kusmiran ya, seorang musisi dari Nusantara tentunya ya. Dia akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail ya. Jadi jangan lewatkan ya persembahan Pro 1 Surabaya dan Pro 1 seluruh Indonesia di Ruang Rindu Nasional ya edisi hari ini. Nanti kemudian nanti selepas Ruang Rindu Nasional ini kita tipis-tipis ada Ruang Rindu Lokal ya, 1 jam ya di pukul 10 nanti ya hingga pukul 22 hingga pukul 23. Setelah itu nanti kita sajikan Dunia Dalam Berita pukul 23 hingga menjelang tutup siaran pukul 24 dini hari nanti. Maka tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kita akan hadirkan Ruang Rindu edisi nasional.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku, usah menangis oh sayang. Usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan dengan
1: apik banget ya, oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026, kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: kangen. Aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ya, ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok, tambah ya.
0: Tambah tahes.
2: Amin. Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya
1: pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak ya. Banget ya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Sweet aja deh. Itu loh yang sweet aja.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
1: tahun berapa dan di mana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan? Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga. Wow. Kemudian okay. suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo. Waktu itu Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada up
1: and down. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti.
2: Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi, vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titik Puspa, Teti Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
0: Wow.
1: Wah, berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD. Terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kakakku kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya. Sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur.
0: Oke, kelas 3
2: juara ya. Itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara satu pon ketujuh, aku juara empat. Tahun 70, kelas 5 SD,
0: okay.
2: Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara satu 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu. Wow. Langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun Mbak Ari.
2: Ikut 12 tahun, aku lima kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho Ita.
0: Jomplo. Bentengan ya Mbak ya. Jomplo singit.
2: Sepak tekong,
1: kok sepak tekong.
2: Sepak tekong itu suka terus apa gobak soder eleng
0: tak. Iya, gobak soder eleng. Iya.
2: Gobak soder kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada pada bapakku. Wong tajir waktu itu ya. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
2: Iya. Oh, belas. Aku enggak ngerti. Gak artis tuh udah enggak ngerti. Diparani wartawan tuh enggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu. Oke.
2: Benar. Serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Iya, suruh masuk padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar. Lu kaget wartawan.
1: Ya ampun.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu.
0: Oh iya.
2: Nah, dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Teti Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek-tumplek di Mutiara Record yang notabene Wong Surabaya. Wong Surabaya. Produsernya ya. Tapi dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Remako Jakarta, ya.
0: Oh, ya. Begitu nah, ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api, cuki-caki-cuki-caki-cuk gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
0: Belum ada pesawat ya. Oke.
2: Tahun 70.
1: Berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember, terus apapun, Kenangan Desember, terus Ande-ande Lumut itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusul lah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Wah, itu tahun sekali. Itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu
1: berarti
2: yang
1: masih
2: album
1: kan
2: kedua tuh.
1: Mbak Ari itu masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih sih, muda, masih kecil.
1: Masih kecil ya.
2: Masih kecil.
0: Oke. Siap.
2: Jadi belum balik tak belum.
1: Kita umur sekitar
2: ini. Jadi masih pada udah enggak ngerti namanya pacar terus enggak ngerti.
1: Iya Mbak. Aduh.
0: Oke. Siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe.
1: Iya, berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya.
2: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
0: Okay. Ya,
2: kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu gila.
0: Oke, siap.
2: Kayak propos gitu. Provosku dua, provosku.
1: Ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
1: Booming semua, terus, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga, Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu. Itu mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak Rini biasa benar.
2: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 77. Banyak ya, masih banyak itu rentetannya. Ada 200
0: ya?
2: Album.
0: Wah, 200 album. Oke. Okay.
2: 200 albumnya.
0: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmira. Udah pada
1: nanti.
0: Para penelpon
1: pengen ngobrol sama Mbak Ari.
0: Siap, kita
1: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia.
1: Assalamualaikum, siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Mari.
3: Apa kabar?
0: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, apa kabar? Sobatku hantam, ha, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan,
0: Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya.
1: Bari,
0: nggak dengar ya memang ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, oke, disampaikan aja.
3: Kalau misalnya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming, ini banyak yang booming kan? Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama, okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya. Siap. Mbak Ita, Mbak Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak Kita Bang Epi, ya, Mbak Kila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Kuria Jakarta, Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
3: Okay. Itu aja, makasih.
0: Wassalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu.
1: Palu.
0: Bu Farida.
1: Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Riku Smiran katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida di Palu.
2: Yang Farida dari yang Palu. Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya. Betul. Masya Allah.
4: Iya.
2: Tabarakallah.
4: Iya tadi sudah. Iya tadi
0: lanjut,
4: sudah
0: mendengarkan. Lanjut. Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Riku Smiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
0: 200.
4: Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Riku Smiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita, sama-sama. Ibu Farida mau kirim salam ya.
1: Oh, boleh, silakan Ibu Farida.
4: Iya buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
4: Ada Ayu di Masohi tadi, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar.
0: Okay. Ya,
4: yang ada di Denpasar di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ria. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
5: Halo Mbak Wulan. Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramita,
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan.
5: Mbak Ita.
1: Iya, silakan Mbak Ulan.

0: malam Ibu Isal.
1: Bu Isal, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Isal.
2: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, Bu Isal.
2: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
1: Iya, betul.
2: Enak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
1: Oke.
2: Okay. Terkenang selalu itu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
0: Oke. Siap.
2: Tolong putar nanti ya Yudi ya.
0: Iya, siap Bu Isa.
2: Mbak Elka Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
1: Oke.
2: Mungkin itu aja Yudi.
1: Siap.
0: Bu Isa, sama-sama.
2: Salam-salamnya sedikit Bu Isa.
1: Boleh, silakan.
2: Untuk penyiar RI Pro 1 ya, pengamatku semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini, dan untuk Yudi juga Ita, semoga selalu ya.
1: Siap.
0: Terima kasih.
2: Mbak Kesmiran juga selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
0: Mbak Ari. Siap ya Mbak Ari?
3: Oke.
1: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
0: aja,
1: lagu?
0: Ya?
1: Ditanyain sama Bang Bung Benijo tadi.
3: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
1: Oke.
3: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan,
0: betul,
3: dari Papri.
0: Betul. Iya.
3: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
0: Enggak
3: ada penjelasan dari lagu A B C D E.
0: Ya, pokoknya
1: dapatnya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
3: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
0: yang
3: juga,
0: kan ada pajaknya
3: baru
0: juga
3: nyampe ke kita.
1: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
3: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
0: yang
3: mana, terjadi.
0: Ya.
3: We never know.
1: Artisnya
3: kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
0: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ria.
3: Soalnya ini memang baru-baru, masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
0: betul
1: dengan baik ya.
0: Baik
3: lebih
0: lagi.
3: Transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
1: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
0: Mbak Ari.
1: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
3: Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
1: Gen Z ya.
3: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
0: Ada kemudian pop jazz juga.
3: Pop jazz, soul, kemudian
0: ada rock juga Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
3: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa.
0: Ya, koplo Mbak.
3: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu.
0: Ya.
3: Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini. Kita ini sedang semua genre musik sedang dilibas Jawa yang ya koplo ya, Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik.
0: Iya,
3: kadang-kadang kita udah jenuh musik ini, ganti ke musik
0: nanti
3: ini.
0: Nanti akan kembali just lagi ke tahun-tahun seperti dulu Mbak. Jadi muter aja
3: ya,
0: itu Mbak.
3: Ke pop itu. Indonesia kembali.
1: Siap.
3: Dulu musik jazz semua. Dangdut.
0: Terus ada masanya tahun 90-an itu ada slow rock Mbak.
3: Itu slow rock termasuk kita Purnama Sari ini slow rock. Termasuk dia Niki Astria, kita Purnama Sari, kemudian
0: Sopo ada almarhum Manika Ardila.
3: Itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya tuh harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu.
0: Bari.
3: Sama dengan pop Indonesia.
0: Ya, betul Mbak Ari.
3: Sama dengan pop Indonesia. Itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.

0: Setuju, setuju.
1: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
2: Siap.
1: Itu harus prima betul.
2: Okay.
1: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin itu, nggak bisa.
0: Ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
2: Okay.
0: Angkat topi ya Mbak.
2: Bari ini ada Bu Farida.
1: Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
0: Betul sekali keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu Mbak Ari.
1: Betul. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
0: teknologi canggih.
1: Teknologinya luar biasa.
2: Betul. Siap.
1: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
0: Udah, ya benar, enggak bisa dipoles, Mbak, enggak bisa diedit.
2: Oke.
1: Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak amat penyanyi sekarang.
0: Ya Allah, beda zaman,
1: Bersyukurlah.
0: Mbak.
1: Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
2: Oke.
1: Sekarang rugi benar deh.
2: Ini ada
1: kemarin. Kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
0: Oh, ikut terjun. Putra-putrinya ikut terjun ke musik Bari.
1: Metal semua.
0: Wih, mantap.
1: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
2: Okay.
1: Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
0: Dimakan semua ya, Mbak.
1: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja, belum.
2: Oke.
0: Okay. Tunggu rilisnya loh Mbak.
2: Bari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun. Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu.
0: Hatimu Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya Mbak?
2: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
1: Aduh, Masya Allah, lali aku, Rek. Itu Setulus Hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta, karena aku sekolahnya di Sidoarjo, di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta, seminggu itu harus bisa 6 album, 7 album.
2: Wah, ternyata
1: jadi,
2: begitu ya?
1: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay nggak royalti. Tapi sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu, untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
0: Album ke-10 ya. Tahun berapa Bari?
1: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
2: Tujuh delapan tujuh sembilan ya.
1: Terus SD. ada John.
0: Ya John.
2: John.
1: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada
2: gitu
1: yang ngantol
2: ya?
1: Satu lagu dan yang ngantol satu lagu.
0: Ada yang populer ya.
2: Siap kalau begitu.
1: Iya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok aku di mana bingung aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang orang hafal lagi.
2: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
0: Kita dengerin suara Mbak Ari.
2: Ini ada lagu John dan Malam John. Yang Dingin.
0: Siap.
1: Oke.
2: Siap. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
0: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
2: Nomor WhatsApp-nya enggak bisa dipakai telepon ya, karena kita pakai ngobrol sama
0: aja.
2: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note.
0: Ya, siap.
2: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Siap.
0: Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Mm-mm. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basara.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau bengkalis. Bukan mas, tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semuanya ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungalai, Sungaliat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telpon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh, baiklah. Kita, Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya, Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari, mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Oraono.
1: Oraono. Wey, Masya Allah. Oraono itu alias aja. Tidak ada.
0: Melujur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus nih benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalism kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu tahun 70-an.
2: Aku, toh. Oh, saat itu enggak ada manajemen toh.
1: Ya aku juga.
2: Orang manajer.
1: Iya, belum ada tuh kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
2: Langsung,
0: ya.
2: Langsung Bapak benar, Ibu
1: langsung
2: pulang.
1: Keluarga, betul rata-rata seperti itu. Oh, ya saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu sekarang, ya?
2: Karena sekarang, lu sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu tergantung
1: label ya Mbak ya, kita dulu.
2: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
2: Kita produk sendiri bisa.
0: Okay.
2: Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Gitu kan? Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks.
1: Gitu kan. Sekali.
2: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya.
1: Makanya,
2: peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan
2: betul,
1: label.
2: Oke.
0: Mbari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari,
1: dari
0: boleh ya?
1: Dari Bandung nih Mbari.
2: Boleh,
1: ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak, halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita Permatasari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
2: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, yang Jawa Timur.
0: Iya betul. Langsung pertanyaannya apa Pak?
3: Yang kembali. Ya apa kabarnya Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ya, ditanyain?
3: Berapa pun tahun?
2: Alhamdulillah. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya Pak Ahmad?
3: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay,
3: ya,
0: siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
0: Oke, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh Mbak.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Haji Blankon, juga Mbak Lita. Kita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb. Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam sehat, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama. Ya.
3: Merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, kita baju hitam yang cantik dengan khas poni. Yang cantik.
0: Poni, iya.
1: Oke, Bang
4: Leman.
0: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita, dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa tuh? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo.
0: Ya, halo ya. Apa Bang Leman, silakan. Oh, ya.
4: Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Kita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap. Sama-sama. Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah Utama Gena di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada malam.
1: Dari mana nih? Dari Bucip
0: di Gelo. Depok.
1: Depok.
0: Depok.
1: Bucip. Ini tulisannya Gelo.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam Ari Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka Terkenang Selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita, salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu
2: tidak ada kembali.
1: Betul, Mari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Mari, Hasanuddin
1: dari Bogor, ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, selamat malam.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Sudah keluar keterjun di bidang musik semua bermacam-macam ininya.
0: kagum ini sekeluarga jatuh, terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia musik, Masya Allah, semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian Kori ada ini, Masya Allah, benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih, Bari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bukan di Begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke. Okay.
5: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh.
0: Mm-hmm.
5: Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Arki Seran selama terjun di
0: siap, oke ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota. Itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut, kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo, Ca. Selamat malam, Ca.
6: Halo. Assalamualaikum, Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan, aku kan gak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih, Mbak Ita. Jadi yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
2: amin ya rabbal alamin.
0: Nyanyi yang mana Ica?
6: Gitu.
0: Setulus hatiku.
6: Iya. Bukan. Kalau Mbak Ita,
1: ya Mbak Ica,
6: lagu paling sering itu
1: gitu. Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kau paling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini lagu Mungkinkah. Lagu Mungkinkah judulnya.
0: Kok mungkin?
1: Mungkinkah? Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Bari ya.
1: Malam yang
0: entah
1: dingin.
0: Entah di
6: mana. Yang mana?
0: Kini kau berada. Malam yang dingin.
2: Malam festival.
0: Lagu festival. Oke. Okay.
6: Entah di mana, Mbak Ita.
2: Melki Gosia.
6: Itu lagu aku suka dan itu lagu emang itu, suka.
0: Oh, Ica sukanya lagu itu ya?
6: Kayak satu gitu kalau malam-malam.
0: Oh, jadi, siap.
6: Aku tahu lagunya.
0: Oke.
6: Okay. Oke deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
6: Buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak. Iya Pak. Semuanya
6: baik. Katanya selamat malam, selamat
1: istirahat.
0: Siap. Mbak Ica.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarokatuh. Oke, mari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pendengar, penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng kayak
0: gini. Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember. Pertanyaannya, bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
2: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
2: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman ya, rekaman di masa sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
2: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan.
1: Ya, benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
2: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, betul, setuju.
2: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: roboh, Mbak.
2: Males pokoknya ngono. Enggak usah disebutno semene kok promosi. Ngono kan. Jadi harus diperkuat itu fondasi karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
2: Satu businessman,
1: satu artis penyanyi.
2: Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha dulu karena kita membutuhkan promosi, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
2: Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
2: Sudah bisa
1: jagoan semua.
2: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan ya, di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau enggak
1: ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
2: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. Yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer itu adalah Ari Kusmiran.
1: Iya.
2: Okay. Kalau enggak dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya akhirnya enggak jadi ya Mbak Ari ya. Aduh.
2: Iya, karena itu yang konteks saya langsung itu di rootnya ya, Pak Handoko waktu biasa. Itu Pak Handoko langsung konteks ke suami saya, mau gak mau ngijinin, karena sesama pengusaha ya, kan. Sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya okay, ACC saya kontrak sama Fatur itu, Fatur waktu itu ya.

0: Biasa, Mbak Ari.
1: Direksinya bingung. Karena itu kelebihan saya menghafal lagu, kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
0: Mbak Ari itu selalu jadi dalam kondisi prima, Mas Yudi.
2: Gitu ya.
0: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
2: Ah, oh, siap.
0: Banget.
2: Mbak Ari dari ada lagi yang disampaikan.
1: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
1: Okay. Kita schedule-nya yang
0: bisa
1: benar.
0: Berdampingan, betul.
1: Ya, harus ada solusi. Harus.
0: Betul, Mbak.
1: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
0: Ya.
2: Okay.
1: Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
0: Benar sih, Mbak Ari.
2: Iya, oke, Mbak Ari.
1: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
0: Malah
1: alhamdulillah
0: putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
1: Ya, aku enggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua,
0: say.
2: Oh iya.
1: Seneng musik semua, jadi nggak bisa dicegah semuanya.
0: Bisa,
1: jadi, ya suamiku tuh seneng musik juga, mertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oke, baik.
0: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman di Lampung.
1: Enggak
2: ada masalah ya.
1: Enggak ada masalah. Enggak ada, cuman awal-awal memang kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang gitu di situ.
2: Siap.
0: Itu okay.
2: Kita ke Bang Leman di Lampung ya.
1: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. Gitu, ya kan?
2: Siap. Oke.
1: Okay.
2: Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
0: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
0: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
1: Di dunia musik ya?
0: Konser tunggal ya, mungkin, Mbak Ari.
1: Konser tunggal udah beberapa kali.
0: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ari?
1: Jakarta sudah.
0: Lupa, aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari.
1: Nanti next konser.
0: Bener loh ya.
1: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Ya, konser selanjutnya. Siap. Ya.
0: Udah nggak sabar ini.
1: Iya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di aduh aku
0: Mbak Ari nggak ngundang-ngundang deh. Buat RRI ya, sama nanti, aku nonton. Nanti.
2: Siap, oke.
1: Okay. Don't worry.
2: Kemudian
1: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu
0: yang
1: ya.
0: Gala konser.
2: Oh, siap.
1: Gala konser gitu.
0: Siap, Mari.
1: Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Yeah. Ya butuh manajemennya juga.
0: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
1: Amin.
0: Enggak
1: bisa, harus enggak bisa.
0: 2027 mungkin ya, Mbak.
1: Ya konser tuh paling minimal ya, persiapan
0: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
1: Ya, betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
0: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya.
2: Pasti banyak ya.
0: Contohnya apa, Mbak Ri?
1: Terutama cowok.
0: Pastinya
2: banyak
0: dong.
2: Lah ya. Oke.
1: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
0: Pengen ngelamar gak, Mbak Ari, saat itu?
1: Aduh, sabar kabarnya.
0: Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
1: Tapi itu mereka punya hak ya. Kita nggak bisa melarang karena manusiawi lah.
0: Betul.
1: Lihat sosok
0: idola.
1: Apa itu?
0: Sosok idola.
2: Ya. Sampai watu ya. Rek.
1: Jadi watu, podo ae.
2: Iya.
1: kita itu manusiawi.
2: Oke. Okay.
1: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
0: Luar biasa.
1: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga, nggak sembarangan gitu.
2: Siap.
0: Mantap, mari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
0: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbak. Iya.
2: Lancar
0: mulus kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
1: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
2: Masya
0: Allah. Luar biasa.
1: Benar,
0: Mbak Ari.
1: Okay. Ya, itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
0: Iya ya, Mbak ya. Waduh.
1: Tuh. Gak enaknya waktu sakit itu aku tenggorokan. Waktu sakit.
0: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit. Itu benar. Itu
2: Mbak. Oke, siap.
0: Sama kayak aku.
1: Enggak sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
0: Wow, jadi 9 bulan tuh gak bisa nyanyi?
1: Gak bisa sakit buat ngomongannya semua ke 9 bulan.
0: Lah kok lama banget, Mbak Ri?
1: Ya karena aku overuse. Bayangin lu.
0: Oh iya sih.
1: Torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
0: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya, Mbak.
1: Jadi, oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya Ita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
0: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
1: Tenggorokannya diistirahatkan. Betul, tenggorokannya betul, yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
0: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
1: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
2: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya.
0: Kapal. Suaranya kapal. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
1: Didawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
0: Ya.
1: Aku gak wani.
0: Lah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang sih.
1: Aku gak berani operasi, aku ke ada
0: pengobatan
1: non medis, Pak Kiran namanya, non medis Pak Kiran di Blitar, Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
1: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu, hilang loh.
0: Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
1: Sing ngapal itu hilang.
0: Sing kapalannya dihilangi ya, Mbak. Okay. Aduh,
1: luar biasa. Langsung aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord. Disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang Rizal.
0: Oh iya ya Bang Rizal.
1: Bercoba, udah dibikinin musik soalnya.
0: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
1: Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
0: Oh iya,
1: adakah hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
2: Oke.
1: Okay. Lagu Butiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover.
0: Iya, iya, itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
2: Okay.
0: Keren.
1: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
0: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
1: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus kena AC atau
0: Ya apa bendino nyanyi, Mbak?
1: Ya. Bendino tak tanpa istirahat.
2: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya saudara-saudara ya.
0: Oh iya ya, ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Bari.
1: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. bibir kosong. Delosor aku sampean saking pegel awakku to. Bayang nak aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku mbek ibuku ndelok TV, telepon kring. Jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di domo ada tamu dari luar negeri, Pak. Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
0: Wow.
1: Wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ya, ada ya. Tamu dari Malaysia. Jadi
0: harus menyanyi di situ ya.
1: Harus menyanyi. Hmm. Aku lagak jelosor lagi. Kayak bokong.
0: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
2: Apa ya?
1: Aku bilang dan jangan saya dia penyanyilan gimana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
2: Oke.
1: Okay. Yo wes delalah. Lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Gila, tiga aduh sikatan tok 100
2: ini bukan sih. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya delosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
0: Wah, luar biasa.
2: Karena ada tamu dari
0: tamu
2: Malaysia.
0: Dari Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
0: Menteri dong.
1: Menteri.
2: Iya.
1: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
2: Oke. Okay. Waktu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
0: mau. Lari, lari pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
1: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi. Lagu wajib itu sama Setulus Hatimu enggak bisa enggak boleh dilepas. Lagu wajib. Di aku Masya Allah. Ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian enggak mau?
0: Ya maunya Mbak Ari Kusmiran.
1: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
0: Betul. Mm-hmm.
1: Untuk mundur tuh susah.
2: Oke.
1: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari
0: benar-benar
2: syukur. Okay. Betul, Pak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse, kita dengerin lagi lagunya.
0: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Ada Ku Terkenang Selalu.
0: Terkenang selalu.
2: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Nat setiap satu pertanyaan.
1: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan
0: Barilah.
1: Lagunya, albumnya atau dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Kita mulai Mbak Ari ya.
0: Siap Mbak Ari.
1: Halo Mbak Ari.
0: Mbak Ari. Halo.
1: Mbak Ari.
0: Oh, iya.
1: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
0: sumur.
1: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
0: Apa judul lagunya?
1: Di album Mimpi. Mbak Ari.
0: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
0: Aduh.
2: Aduh.
0: Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
0: Lali.
1: Lupa ya.
0: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
1: Kita kasih clue. Singkatannya itu J-H-Y-T.
0: Apa?
1: J-H-Y-T.
2: J-H-Y-T.
1: Mm-mm.
0: Ayo Mbak Ari.
2: J-H-Y-T.
0: Kamu bisa Mbak Ari.
2: J-H-Y-T, J-H-Y-T.
0: Oke, nyerah Mbak Ari.
1: Nyerah ya.
2: Nyerah.
0: Jalan
2: nyerah.
0: Hidupku yang tersesat.
1: Ingat lagu itu?
2: Iya.
1: Jalan hidupku
2: yang tersesat.
1: Siap, oke.
0: Donatnya lewat
2: dosaku.
1: Langsung nyanyi bisa.
0: Langsung nyanyi.
2: Ya.
0: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
0: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Kita. Gak apa Mbak.
1: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
0: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
0: Donatnya terselamatkan lagi.
1: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
0: Nyerah. Oke, Joko AS.
1: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko enggak kawin?
1: Ya kan namanya Joko, Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya, benar. Oke.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
1: Berapa lagu, Mbak Ari?
2: 12 lagu.
0: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
0: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
0: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
1: Enggak maksudnya. Ya?
0: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
0: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
0: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
1: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
0: Pertanyaan keempat.
1: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar is Sweet?
0: Ayo Mbak Ari.
1: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar. Sugar.
0: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Sama rekor dong, sama rekor.
0: Waduh.
1: Apa Mbak Ita?
0: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
1: Oke.
0: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah nggak bisa berarti on ini.
1: Enggak ingatannya.
0: Ingatannya Mbak Ari.
1: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
0: Oke, pertanyaan terakhir. Mbak Ari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
1: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
0: Ya, ada teman-teman Mbak Ari.
1: Tapi sebutkan dua aja Mbak Ari.
0: Ini teman Mbak Ari semua.
2: Untuk sebuah nama, untuk
0: ya.
2: Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
0: nyanyi. Dari tadi,
1: iya.
0: Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbak Ari, nyerah.

0: tau nggak? Ade Manuhutu, Isaryanto.
1: Cewek semua, Mbak.
2: Cewek ini Mbak Ari, cewek.
1: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
2: Cewek Mbak Ari. Wes nyerah Mbak.
1: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
2: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbak Ari.
0: Anu seto, aku lali jenenge. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk sebuah nama, untuk aduh, Finn Isaryanto bukan ya?
2: Wes, mbak, waktunya wes.
1: Ayo siapa, gue kalau masih diinget-inget lagi.
0: Sopo ya, Finn sopo. Vera Ferial.
1: Wih, akhirnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini juga satu aja yang dijawab ya.
2: Betul.
1: Bener, Vera Ferial.
2: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
0: Oh. Iya, Santi itu loh, Santi. Aku lupa namanya.
2: Santi Haryono.
0: Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
1: Oh. Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
0: Itu adiknya. Iya.
1: Kalau
0: namanya Haryono.
2: Ya, oke. Okay,
1: Mbak Anne Rizana?
0: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
2: Oke.
1: Okay. Oh, siap kalau begitu.
0: Sama satu lagi, tiga sebetulnya.
1: Iya, iya kan tiga.
2: Itu Vera Ferial,
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
0: Ya, ya tiga itu.
1: Ya kan?
0: Ya, tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
1: Iya.
0: Enggak dapat donat aku.
2: Enggak dapat donat, Mbak Ari, mohon maaf.
0: Udah makan sendiri, makan sendiri.
1: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
0: Gimana nih pemirsa donatnya?
2: Dimakan sama kita-kita aja. Nih Mbak Ari, okay. Yang datanya buat Mbak Ari.
1: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Coba kita cek. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
2: dia selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
1: Siap kalau begitu.
2: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
1: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
2: Sumba.
1: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat
2: fans
1: semua
2: ruang
1: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Ya. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
2: kerinduan.
1: Baru dari Pacitan ya.
2: Oh iya, Mbak Ari dari Pacitan.
1: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih.
0: Terima kasih semuanya.
2: Nih, satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
2: Mbak Ari Kusmiram.
0: Di tepian Sungai Babilon.
2: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
0: Banyak. Lo Padang, Tambucie.
1: Oh, siap.
2: Ada siapa lagi?
1: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
0: Ya.
1: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini bintang tamunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
1: Siap.
3: Betul. Biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah mungkin banyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran John sama satu seumur cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah, lewat versi dari lagu Begadang kan. Kalau nggak salah kalau saya dengar.
0: Betul Mas, betul.
1: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Mbak Ari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Mbak Ari Kusmiran? Itu yang saya tanyakan dan mohon maaf ya saya telepon masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lipat kalau saya pakai pisnot. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat staff Pak Ayu. Salam juga terlupa buat para kru dari seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
1: Oke, siap.
3: Italia,
1: siap.
3: Ada juga Mbak Ira, Mbak Presti.
1: Oke.
3: Dan nanti dari Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat sama semuanya aja. Terima kasih.
1: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
1: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa begadang? Gimana Mbak Ari?
0: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
1: Oh, ya.
0: Itu iya betul, lagu Begadang tuh dijawain betul, dan aduh anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
2: Woy,
0: jadi
2: kawat.
0: Musik yang wah gitu-gitu aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Waduh. Dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya.
2: Wah, luar
0: ya.
2: Luar biasa, Pak.
0: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang sama. Beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
1: Okay.
0: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
1: Oh.
0: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
1: Siap.
0: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak, dari Bandung.
1: Ya, Pak Hendra di Bandung.
0: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
1: Oke. Okay.
0: Barokallah semuanya. Oke.
1: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
2: Cipayung.
0: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
0: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh, Mbak. Itu gimana?
0: Amin.
4: Ya?
0: Amin.
1: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
0: Ya,
4: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja, Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Cipayung.
2: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
0: Oke, Mbak. Thank you so much, Mbak Atin. Cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi, Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya, Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjo yang
2: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan di rekaman ya.
0: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa. Itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur itu waktu itu ya. Nah di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
2: Iya, ya masih belum toh. Ada.
0: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
1: Baik.
0: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Ini kita ke Banjarmasin.
2: Dari Banjarmasin nih, Mbak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
0: Amin. Mau, ayo.
2: Nih, Mbak Ari, Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Waduh. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
1: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hana di Padang.
2: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
1: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing ya. Bari ya.
2: Oke Bari.
1: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya sudah dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta sambil mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya tuh tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya. Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya.
1: Pro 1 ya.
2: Satu, betul. RRI Jakarta, yang diasuhnya adikku cantik Ita, bernama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu.
1: Amin,
2: loh ya.
1: Amin.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, ya. Mas, legend kebanggaan.
2: Masih banyak
1: Indonesia. Sekali. Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak Ari, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara mereka tetap konstan.
0: Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah. Ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Saatnya Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu. Wayai, wayai, ini waktunya ya kita manfaatkan kesempatan yang singkat ini di Ruang Rindu lokal ya di Pro 1 Surabaya tentunya. Saya langsung sapa. Oh iya, lagunya ini ya, bebas ya. Mau Indonesia maupun mau lokal, mau interlokal. Manca ya. Lengkaran ini manca kan ya. Ruang Rindu.

0: berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bande Pratama yang smart and humble, sehat ya.
1: Sehat,
0: ya tahunnya dibatasin enggak?
1: Kenapa tahunnya enggak dibatasin. Pokoknya enggak dibatasin, ya.
0: Alhamdulillah, hebat, wasyukurillah. Enggak ya. Kalau gitu saya minta cari ini yang baru deh pas ulang tahun kemarin tanggal 7 Agustus 2026 itu. Dia mengeluarkan single baru. Kau yang utama.
1: Kau yang utama, Carini.
0: Iya. Carini baru tuh.
1: Oke. Okay.
0: Dia baru berini lagi deh dianya. Baru pertama pas ulang tahun. Ada?
1: Ada, silakan.
0: Alhamdulillah, wasyukurillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Kang Dio. Sapaannya ya buat sebelum saya lupa. Kemarin dulu Bang De Pratama yang smart and humble ngasih saya, jangan lupa ada Mbak siapa? Mbak Ina sama Mbak siapa?
1: Mbak siapa?
0: Kata Bang De, jangan lupa juga salami temen saya Mbak Ina sama Mbak siapa, ada dua orang wanita itu.
1: Mbak temennya. Nia, Mbak Nia sama Herli.
0: Mbak Nia sama Mbak Herli.
1: Iya.
0: Ya, salam kenal Mbak Nia dan Mbak Herli. Nanti saya lengkapi kalau waktunya panjang. Baik, sapaannya buat Kang Haji Ali Wasik, Bunda Sri Kismawati, lalu Bunda Titi, Bunda Siti, Bunda Istikara, Bunda Wati, Bunda Nana, Bu Istikara, Bunda Sulistiyawati, Bunda Utri, Teteh Dewi Long Cafe dan Bro Idris, Ito Molana, Aba Awi Naasa dan Cucu Dava, Bu Musdiati Wibowo, Mbak Bunda Sri Suhartini dan Bunda Ani Esther sama Mama Yu dan Bu Siti Rumia dan Siti Pasuruan. Terima kasih, salam semuanya ya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Yanti, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon sebelahnya. Suara Rindu.
2: Berbagi rindu, memori, lewat lagu.
1: Wis suwi ya Kak Krungu
2: suara Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya apa langsung Bu Siti?
2: Air Supply Goodbye.
1: Air Supply Goodbye. Okay.
2: Salamnya buat Umi yang di Queen. Umi siapa untuk Maritim. Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damayan, Bu Ramli, Mama Yu, Bu Siti Rumia, Bu Dewi, kurang. Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Asta, Bu Musyati Wibowo, Bu Nana, Mbak Rika Herlin, Mas Ali, Mas Dio, dan semuanya. Terima kasih banyak Mas Dio Pratama, sehat selalu, merdeka.
1: Merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti, sehat selalu ya, doa terbaik buat Bu Siti dan juga ya. Dari WhatsApp saya baca ada Pak Mariono ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori. Lihat lagu dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan Butiran Cinta Ari Kusmiran. Oh tadi barusan ya, artisnya tadi di Ruang Rindu juga Ari Kusmiran ya. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titik Budian, Pak Mulyono, Pak Soekarji, Bang Ali dan semua pendengar Persatu Surabaya bersama Kak Dipratama. Selamat bertugas, beri kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin. Amin, terima kasih Pak Mariono, sehat selalu. Kita langsung saja hadirkan Seumur Hidupku dari Syahrini.

0: Kali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, kita baca WhatsApp atau lebih tepatnya memutarkan voice note ya dari pesan WhatsApp Pak Setiawan Mujari. Bentar saya putar dulu, Pak. Bentar. Di unmute. Oh, udah.
1: Baca, Pak. Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Bang Du, tolong diputarkan lagunya Eric Clapton, Wonderful Tonight.
0: Wonderful Tonight.
1: Salamnya untuk semuanya saja deh, bagi-bagi waktu tanpa terkecuali. Terima kasih Bang Du, selamat bertugas, semoga sehat dan sukses selalu. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Pak Setiawan, ditunggu ya. Eric Clapton, Wonderful Tonight. Ditunggu lagunya, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon. Halo, musik kita. Ruang Rindu.
2: Berbagai rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idris.
2: Lagunya bebas ya.
0: Bebas.
2: Asik ini, baru demokrasi ini.
0: Monggo apa?
2: Kalau boleh lagu dari Mogi Darusman.
0: Mogi Darusman. Ya. Judulnya?
2: Rayap-rayap.
0: Oke, salam-salamnya Pak Idris.
2: Yang barusan itu siapa itu?
0: Yang barusan itu Pak Setiawan Mujari.
2: Oh, Pak Setiawan, selamat malam. Tadi ada Mayanti ya, Bu Siti. Terus siapa tadi yang lewat WA tadi ya? Tak lupa juga untuk Bang Kompar, Mas Bandi, Pak Bambang, Pak Tua, Bu Dewi, Pak Budi Sogisno, Pak Budi Saksena, Bung Freddy Merauke, dan semua ibu-ibu ya. Semuanya saja waktu singkat, Mas Dio.
0: Siap.
2: Oke, nanti Mas Dio, semakin sehat.
0: Amin. Ya.
2: Badannya semakin berat. Tapi banyak rezeki.
0: Oh, amin. Terima kasih.
2: Amin, amin. Allah ya, amin. Kita tunggu lagunya ya.
0: Gim.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, sehat selalu Pak Idris ya. Nanti tunggu lagunya ya. Mogi Darusman, Rayap-Rayap. Ini baru kayaknya saya baru pertama kali dengar ini ya, Mogi Darusman, Rayap-Rayap ini. Satu lagi sebelum saya putarkan Ruang Rindu.
3: Malam.
0: Oke. Pak Bebang.
3: Iya. Balada Kalimas, Sembel.
0: Balada
3: Kalimas,
0: The Gembel.
3: Ya.
0: Oke, salam-salamnya.
3: Nah, ini tadi Pak Idris ya.
0: Mm-hmm.
3: Pak Kobar, Pak Tua, Pak Awi, Mas Bandi, Pak Freddy, Pak Budi Sukesno, terus dan semuanya.
0: Jap.
3: Sun.
0: Matur nuwun, Pak Bambang. Ditunggu lagunya, sehat selalu ya. Kita langsung hadirkan tembang selanjutnya ya. Jadi kalau Ruang Rindu malam-malam gini, sudah di atas jam 10 tuh, yang keluar banyak itu bapak-bapak. Yang ibu-ibu cuma ini, sedikit. Yang di WhatsApp juga dikit. Biasanya banyak bapak-bapak, ibu-ibu di WhatsApp banyak ini, tapi kayaknya jam segini udah tidur ya. Kita langsung hadirkan Eric Clapton dengan Wonderful Tonight.

0: Masih di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp lagi seperti biasa. Ada Bu Ibu Kustia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Request lagu Engkaulah Segalanya Bagiku dari Dian Pisesa. Salamnya buat Bu Siti, Bu Wira, Omayanti Queen, dan semua saja semangat. Sehat, terima kasih. Terima kasih Bu Kustia. Sehat selalu, ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon? Ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Abawi.
1: Iya, ya. Malam
0: aja. Malam Abawi. Kabarnya gimana?
1: Kalau Pak Bambang request balada kali, Mas. Ya, request pahlawan yang dilupakan.
0: Pahlawan yang terlupakan.
1: Yang terlupakan.
0: The Gembel lagi.
1: Sama juga. Sama. Kemar okay. Belajar.
0: Oke, okay. Siap. Salam-salamnya, Bapak.
1: Buat semuanya saja untuk mempersingkat waktu.
0: Siap, terima kasih.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Bapak, sehat selalu ya. Terima kasih. Boleh satu lagi. Siapa tahu ada yang mau bergabung. Tadi di WhatsApp ada sempatnya dia mau bergabung, tapi karena lagi muter lagu, jadi saya harus itu ya, ditahan, ditutup. Oke, ini masuk ini, saya coba angkat terlebih dahulu. Ruang rindu. Halo. Ruang rindu. Benar kan ini? Tes, tes. Ruang rindu.
2: Halo.
0: Ah, ini keluar. Mama Yu.
2: Suaranya.
0: Masa enggak dengar?
2: Halo, selamat malam. Enggak ada suaranya.
0: Selamat malam. Bentar, bentar, bentar.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Halo, Mama Suaranya Yu.
2: Enggak dengaran di HP, Mas.
0: Coba kalau ini?
2: Oh, sudah.
0: Oke, okay. Salah setting berarti. Oke. Okay.
2: Iya. Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Mama Yu. Boleh lagunya apa?
2: Detik-detik berlari dari Jayanti Mandasari.
0: Detik-detik berlari. Berlari ya?
2: Iya.
0: Yang nyanyi siapa?
2: Kok saya masuk di Jayanti Mandasari.
0: Bentar.
2: Manda. Saya masuk di Mas Jo ya gitu, nggak ada suaranya sama sekali.
0: Iya, kayak ini salah setting ini. Mungkin Mas Jo juga nggak ngerti cara nyetingnya. Kalau saya kan semi-semi anak teknik, jadi tahu.
2: Oh, gitu. Ini apa? Lulusan STM kali ya. ITS ya.
0: Detik-detik berlari, ini adanya yang nyanyi siapa ya? Saya search. Oh, Jayanti Mandasari ya. Oke. Kayaknya okay. Ini. Bukan judulnya bukan ini. Detik-detik berlalu ta.
2: Kayaknya berlari gitu. Ya mungkin itu Mas.
0: Ya boleh deh. Ini sih yang ada.
2: Kan lagunya detik-detik berlari kan gitu. Tak terasa lagi gitu.
0: Coba gini ya, saya putarkan dikit ya. Yang ini bukan.
2: Ya mungkin itu aja Mas Dio. Mungkin.
0: Oh iya ini detik-detik itu berlalu. Iya oh. Benar-benar. Oke, salam-salamnya.
2: Salamnya buat semuanya aja Mas Dio, soalnya aku kan udah malam ya. Menyingkat waktu.
0: Siap.
2: Buat Mas Dio kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan, jaga diri baik-baik.
0: Siap.
2: Semoga selamat dan sehat sampai rumah. Amin. Yang rumah menunggu Mas Dio hati-hati ya.
0: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Yu, sehat selalu ya. Doa-doa terbaiknya kembali ke Mama Yu juga ya. Terima kasih. Oke, kita kayaknya sebelum saya putarkan, saya libas saja semuanya ya sampai nanti jam 11 biar tidak ada utang nih untuk menyetel lagu. Ini ada dari WhatsApp dari Bu Tanti ya. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagunya Gabung Nits dari Tanti di Pumpungan request kado ultah. Kado ulang tahun. Bentar. Ini judulnya kado ulang tahun. Bentar. Elite. Oh, ada ya. Kado ulang tahun yang nyanyi Elite. Elite. Ini kayaknya buat ini ya, Mas Chandra ya. Mas Chandra ulang tahun di Pro 4. Mas Chandra Pro 4, penyiar Pro 4 ya. Iya benar ini. Salamnya buat Mas Chandra, semesta Pro 4. Selamat ulang tahun, sehat selalu. Bahagia selalu. Makasih Mas Dio, sehat selalu, sukses selalu, bahagia. Sehat selalu, sukses selalu, bahagia. Oke. Amin, terima kasih. Ibu Tanti, ditunggu lagunya ya. Kita langsung. Kalau misalnya nggak ada yang bergabung, saya akan langsung hadirkan lagu selanjutnya ya. Dari Dian Piscesa dengan Engkau Segalanya Bagiku.

0: Ada masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih ada 4 menit ya, saya mungkin memberikan kesempatan. Mungkin ada yang mau gabung ya, tadi ada yang mau gabung. Oh ada 2, oke. Saya sapa yang di line telepon HP dulu. Ruang rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Day.
1: Thank you.
0: Ya, Day, silakan lagunya apa?
1: Lagunya Aku Siapa Yang Punya dari Nia Daniati.
0: Aku siapa?
1: Siapa yang punya?
0: Yang punya Nia Daniati ya. Oke.
1: Iya.
0: Salam-salamnya Ibu.
1: Salamnya buat Mayanti, Bu Mira, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Tante Siti, Bu Rika Herlin, Bu Siti Rumia, Mama Yu, dan Titi Damiati. Tak lupa juga buat Pak Idris, Bang Kobar, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Bambang, dan Pak Budi Sakena. Dan dia makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, sehat selalu Ibu. Yang di line telepon rumah hilang. Boleh satu lagi ya. Siapa tahu tadi yang mau bergabung lewat line telepon 5345474 itu mau bergabung lagi. Boleh, saya tunggu. Oke. 10 9 dikasih ini countdown, dikasih hitungan ya. Oke, ada. Oke. Ruang rindu.
2: Malam.
0: Kemana?
2: Kongi. Kongi.
0: Kongi? Apa itu?
2: Merah putih.
0: Merah putih?
2: Yes, terus Tiziana.
0: Oh, tulisannya gimana Kongi?
2: Apa?
0: Yang nyanyi siapa tadi?
2: Tias, T-Y-A-S.
0: Oh, Tias. Tias. Terus Tiziana. Oke.
2: Judulnya Merah Putih.
0: Oke, ditunggu.
2: Nggih. Oh ya, tadi Bu Dewi ngirimi aku ya. Sun.
0: Nggih.
2: Sun.
0: Sun, matur sun. Apa Bang? Oke. Guys. Nggih, ono maneh iki, engko padha wingi. Bang rindu.
3: Berbagi rindu. Memori
0: ya, terakhir apa?
3: Lagunya dari Dalang Pur.
0: Dalang
3: Pur. Dalang Pur.
0: Poer.
3: Iya.
0: Lagunya
3: Ore-ore.
0: Ore-ore. Oke. Apun?
3: Okay. Ya, terima kasih. Salam untuk semua jasa. Terima kasih ya.
0: Siap.
3: Besar selalu urusannya. Dilancarkan rezekinya, barukan dunia akhirat. Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke, kita lah. Ini ya, udah ya. Kita hadirkan lagu selanjutnya dengan Nia Daniesti dengan Aku Siapa Yang Punya.

Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya malam ini. Saat ini kita sudah masuk di dunia dalam berita. Untuk informasi yang pertama, otoritas Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Menurut dekret yang ditandatangani oleh Presiden Abelardo de la Espriella, periode berkabung nasional selama 3 hari ditetapkan untuk mengenang para korban. Bendera nasional akan dikibarkan setengah tiang di sejumlah gedung pemerintah di seluruh negeri, serta di kedutaan besar dan konsulat Kolombia di luar negeri selama masa berkabung. Gempa berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada hari Senin 10 Agustus pagi, dengan pusat gempa berada di dekat kota Praja San Jose del Palmar di wilayah administratif Chocó. Guncangan terasa di sebagian besar wilayah Kolombia dan beberapa negara tetangga.

0: Angkasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-0164-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
2: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
3: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
2: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
3: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat. Jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
2: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
3: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
2: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
3: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas hari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

Anda masih dalam dunia dalam berita. Untuk informasi selanjutnya, sejumlah maskapai Eropa dan operator penerbangan sewaan mengoperasikan penerbangan khusus pada Rabu agar penumpang dan peneliti dapat menyaksikan gerhana matahari total dari ketinggian, menjadikan peristiwa astronomi langka tersebut sebagai pengalaman penerbangan premium. Maskapai Spanyol Iberia menjadwalkan penerbangan khusus untuk observasi dengan nomor penerbangan IB1473 yang berangkat dan kembali ke Bandara Madrid Barajas. Dengan menggunakan Airbus, penerbangan tersebut diarahkan melintasi Provinsi Palencia pada ketinggian sekitar 10.000 meter atau 33.000 kaki agar peneliti dari proyek Celios dan penumpang dapat mengamati gerhana di atas potensi tutupan awan pada lapisan rendah. Nomor penerbangan tersebut dipilih sebagai rujukan terhadap tahun kelahiran astronom Nicolaus Copernicus. Di Belgia, Brussels Airlines menyewa Airbus bekerja sama dengan Observatorium Publik Urania dan sejumlah universitas setempat. Penerbangan singkat tersebut menuju wilayah Prancis bagian barat agar penumpang dapat mengamati gerhana sebagian dengan tingkat ketertutupan yang tinggi. Air Charter Service yang berbasis di Inggris mengoperasikan penerbangan pulang pergi pada hari yang sama di London Stansted dengan tujuan yang akan dipilih dari Valladolid, Kepulauan Balearic atau Keflavik berdasarkan perakiraan cuaca. Perusahaan tersebut mengenakan tarif 899 pound sterling atau sekitar 21,7 juta rupiah per kursi dan menyebut tarif itu mencakup bagasi untuk peralatan teleskop, makanan, serta transportasi menuju area pengamatan yang telah ditetapkan. Sejumlah kursi pada beberapa penerbangan tersebut telah terjual habis. Gerhana matahari total pada Rabu akan melintas kawasan Arktik, Greenland, Islandia, Samudra Atlantik, Spanyol bagian utara, dan sebagian kecil wilayah timur laut Portugal. Peristiwa tersebut menjadi gerhana matahari total pertama yang dapat disaksikan dari daratan Eropa sejak 1999. Gerhana sebagian dalam wilayah yang lebih luas akan terlihat di Amerika Serikat bagian utara, sebagian besar Kanada, sebagian besar Eropa, dan Afrika bagian barat laut.

0: rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati. Dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN.
1: Esensi buku Pro 1 Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di rangkaian Surabaya malam ini. Masih di dunia dalam berita, untuk informasi selanjutnya, sejumlah negara di benua Amerika menawarkan bantuan kemanusiaan serta dukungan untuk pencarian dan penyelamatan kepada Kolombia setelah dilanda gempa bermagnitudo 7,4 hingga menewaskan sedikitnya 234 orang dan melukai ribuan lainnya. Presiden El Salvador Nayib Bukele pada hari Selasa 11 Agustus mengatakan akan mengirim 2 pesawat kargo berisi 100 ton bantuan kemanusiaan setelah Kolombia meminta pasokan bantuan dan bukan personil asing penyelamat. Bukele menambahkan pesawat pertama berangkat Selasa malam, sedangkan pesawat kedua bertolak pada Rabu. Bantuan tersebut telah disiapkan berdasarkan kebutuhan yang disampaikan otoritas Kolombia. Meksiko juga sedang menyiapkan bantuan kemanusiaan. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan bantuan untuk Cali itu mencakup lebih dari 8.000 paket makanan, 13.000 paket kebutuhan pokok, dan 4 ton obat-obatan. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Bogota mengatakan pemerintahan Trump telah mengaktifkan tim bantuan tanggap bencana yang tiba pada Selasa untuk mendukung operasi darurat dan koordinasi penanganan bencana. Kemudian Presiden Ekuador Daniel Noboa menawarkan pengerahan tim pencarian dan penyelamatan yang terdiri dari 47 personil penyelamat, anjing khusus, dan peralatan untuk beroperasi secara mandiri selama 7 hari. Selain itu, Argentina juga menawarkan bantuan, di mana Kementerian Luar Negeri Argentina telah berkoordinasi langsung dengan pihak otoritas Kolombia. Presiden Peru, Keiko Fujimori, juga menyampaikan solidaritasnya kepada Kolombia dan mengatakan Peru siap membantu. Venezuela menawarkan pengiriman tim penyelamat khusus dan bantuan kemanusiaan, dan Presiden Chili Jose Antonio mengatakan negaranya siap memberikan bantuan apapun yang diperlukan Kolombia.

fakta unik tentang Indonesia yang harus kita tahu. Pertama, Indonesia memiliki hutan bakau terbesar di dunia. Kedua, negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Ketiga, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Empat, memiliki seorang perancang menara tertinggi pada urutan ke-6 di dunia. Kelima, peraih Thomas Cup terbanyak di dunia. Keenam, negara yang keluar dan masuk di PBB. Ketujuh, alat musik tradisional Indonesia yaitu gamelan masuk pada kurikulum sekolah di negara maju. Kedelapan, terdapat patung Jenderal Sudirman di Kementerian Pertahanan Jepang. Sembilan, Indonesia pernah memproduksi seragam militer NATO. Sepuluh, Presiden Republik Indonesia ketiga pemegang 46 hak paten aeronautika di dunia. Ke-11, Indonesia terletak di jalur Ring of Fire. 12, letusan gunung api terbesar di dunia terjadi di Indonesia. 13, negara penghasil rempah-rempah. 14, memiliki bunga terbesar di dunia. 15, Indonesia memiliki hewan purba yang masih tersisa.

0: ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya, mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
1: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: motivasi hari ini.
1: Jangan pernah berharap bahwa jalan hidupmu akan seperti jalan hidup orang lain. Perjalanan hidup yang kamu miliki merupakan sesuatu yang unik seperti dirimu.

Pendengar, sebelum mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian Surabaya malam ini, kita ajak Anda untuk menyimak renungan malam edisi Rabu 12 Agustus 2026.

Jangan biarkan komentar negatif dari orang yang tidak memahami perjuanganmu merusak kedamaian pikiran dan semangat yang telah engkau bangun susah payah.

Pendengar, dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1 FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Thank you.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Selamat mengawali pagi hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Menemani Anda di Tuban pagi ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Nisatul Hasanah, senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Pagi hari ini kita akan awali program Tuban pagi ini bersama Mutiara Pagi, seperti itu ya pendengar, di mana pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam tema ngaji fikih praktis ibadah benar hati tenang bersama Ustadz Muhammad Madi Asegaf SHG dari Robito Halawiyah DPC Tuban. Anda nanti bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 0356 883 4756 atau di WhatsApp kami di 0851 9626 4186. Sebelum kita awali Mutiara pagi hari ini ya, kami akan hadirkan untuk Anda satu komposisi lagu Man Ana dari Ai Khadijah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Mutiara Pagi, edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Sudah hadir bersama kita di studio RRI Tuban, ada Ustadz Muhammad Mahdi Asekaf SHK dari Robitoh Alawiyah DPC Tuban yang pada pagi hari ini akan menemani kita, seperti itu ya pendengar, untuk ngaji fikih praktis ibadah benar hati tenang, melanjutkan dari sesi-sesi sebelumnya seperti itu ya. Ini kita masih dalam proses untuk menambah dan memperjelas seperti itu ya, apa yang sudah biasa kita lakukan sehingga keyakinannya semakin bertambah. Dan nanti apabila Anda ada pertanyaan seperti itu ya, Anda bisa mengirimkannya melalui telepon di 0356-883-4756 atau di WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui live Instagram RRI Tuban. Tentunya pagi hari ini karena sudah hadir di studio RRI Tuban, kita sapa dan kita persilahkan untuk Ustadz Mahdi memulai kajian di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, akhirnya berjumpa kembali bersama Ustadz Mahdi. Ngajinya kalau kemarin di bab wudu seperti itu, syarat wudu, syarat wudu seperti itu Ustadz, saya mengikuti melalui streaming karena tugas dari rekan yang lain. Kali ini bisa kembali memandu secara langsung seperti Masya itu Allah, ya, menyimak bagaimana fikih dalam kehidupan kita ini sangat-sangat menyenangkan seperti itu pendengar untuk dikaji, dan sangat-sangat mudah apabila kita ingin mempelajarinya. Ustadz, monggo kami persilakan untuk memberikan kajian pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Masya Allah, pagi yang sangat dingin ini ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menenteramkan hati kita, membuat pikiran kita menjadi jernih insya Allah, sehingga dalam mengawali hari ini insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang akan kita lalui pada hari ini mendapatkan perhatian, inayah, keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena pada prinsipnya apa yang akan kita lalui itu tergantung bagaimana kita memulainya. Jadi sepanjang hari ini apakah kita lebih dominan bahagia, sejahtera ataukah tidak, itu tergantung bagaimana sikap kita, pola pikir kita, bagaimana kita menata pikiran kita pada pagi harinya. Ketika kita sukses, berhasil menata pikiran kita, menata hati kita, menata sikap kita pada pagi hari, insya Allah kedepannya pada waktu-waktu berikutnya, masa-masa berikutnya dalam siklus harian ini, insya Allah akan kita dapati keberhasilan, kesejahteraan, hati yang tertata, pikiran yang jernih insya Allah. Karena kita berhasil dalam memulai hari ini. Oleh karena itu para ulama menganjurkan kalau kita ingin bahagia di hari tersebut, maka awal atau permulaan yang harus kita lakukan adalah kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu beliau-beliau menganjurkan kepada kita untuk bangun sebelum subuh sehingga kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita curhat kepada Allah, kita sampaikan apa masalah-masalah atau hal-hal yang mengganjal pikiran kita, mengganjal hati kita. Kita curhatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan apapun yang kita sampaikan, yang kita curhatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti jaminannya adalah ketentraman hati, kebahagiaan yang akan kita sampaikan karena kita lega. Bagaimana tidak saat kita menjadikan salah satu dari teman kita menjadi tempat, menjadi wadah untuk menyampaikan unek-unek kita, kita curhat kepada dia, itu tenang apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin awal-awal belum ada rasa, tapi dengan pengulangan, kontinuitas itu Allah akan memberikan satu keberkahan itu di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, sehingga kita bisa merasakan indahnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi termasuk hal yang indah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini menata atau menertibkan jadwal atau rutinitas kita. Kita awali dengan kita mengkaji ilmu agama, khususnya ilmu fiqih, melanjutkan apa yang telah kita bahas dalam ilmu fiqih ini, masih dalam pembahasan terkait wudu. Kemarin kita membahas syarat-syaratnya wudu, apa saja perkara-perkara yang disyaratkan dalam wudu. Sudah selesai tuntas kita bahas secara detail insyaallah. Kini saatnya kita masuk pada bab rukun-rukun wudu. Syarat dan rukun adalah satu hal yang diperlukan untuk menentukan keabsahan sebuah ibadah. Dalam hal ini adalah wudu. Artinya syarat-syarat saat tidak terpenuhi salah satu saja daripada syarat-syarat, begitu juga rukun. Jika tidak terpenuhi satu saja daripada rukun-rukun wudu, maka wudu kita sudah dipastikan tidak sah. Kenapa dibedakan? Karena syarat itu tidak masuk dalam internal ibadah itu sendiri, sedangkan rukun adalah perkara-perkara yang diharuskan. Artinya tidak boleh tidak ada dan masih terintegrasi atau berada dalam internal ibadah itu sendiri. Itu sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu, pada pembahasan sebelumnya. Kita langsung masuk pada rukun-rukun wudu. Dan rukun-rukun wudu di sini ada 6. Dalam kitab ini rukun-rukun wudu ada 6. Jadi 6 rukun ini merupakan rukun-rukun untuk wudu. Yang pertama apa daripada 6 rukun tersebut? Yang pertama adalah niat. Didasarkan dari dalil berupa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung pada niat. Dari hadis ini, Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa niat merupakan rukun untuk setiap ibadah termasuk wudu. Karena beliau mengatakan dalam hadis ini, innamal a'mal, hanya saja al-a'mal, sahnya amal itu tergantung pada niatnya. Jadi dari sini menjadi dalil, menjadi legalitas dari Imam Syafi'i selaku imam madhab kita, bahwa setiap ibadah tanpa niat enggak sah, termasuk dalam wudu, karena wudu adalah bagian dari ibadah, sehingga dalam rukunnya wudu ada niat berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang niat, apa sih niat itu? Sekarang kita niat itu apa? Dan termasuk dalam rukun wudu ini, niat sendiri secara definitif apa yang dimaksud niat tersebut? Niat itu artinya bertujuan terhadap sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya, itu niat. Jadi tujuan, niat itu tujuan. Tujuan itu bukan sifatnya adalah praktek ya, tujuan itu adalah hati. Bertujuan terhadap sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Contoh, kita bertujuan untuk melakukan jalan pagi misalnya. Jadi kalau niat itu berarti kita sudah keluar, sudah ready, sudah prepare untuk tinggal keluar, di situ niat, ada tujuan untuk jalan kaki. Itu namanya niat. Jadi tujuan tersebut berbarengan dengan perbuatannya atau berbarengan dengan pekerjaannya. Mm-hmm. Tapi kalau tidak berbarengan namanya azam. Jadi kalau misalnya sebelum tidur tadi malam mungkin kita ada tujuan bahwa besok pagi saya akan jalan-jalan. Karena tujuan dengan perbuatan yang dikehendaki atau yang menjadi tujuannya itu tidak berbarengan, berarti itu tidak disebut niat tapi disebut dengan azam. Disebut dengan azam. Itu perbedaan antara bertujuan dalam syariat. Sehingga niat itu berarti pada awal ibadah. Sehingga dalam konteks wudu ini berarti awal ibadah atau aktivitas pertama yang dilakukan dalam wudu adalah membasuh wajah. Berarti posisi niat adalah saat air menyentuh bagian dari wajah. Di situ harus ada niat. Artinya kalau sebelumnya, jadi kalau misalnya sebelumnya itu kita ada tujuan untuk wudu. Tapi ternyata saat kita mengambil air, misalnya kita buka keran, kita mulai untuk siap-siap wudu, ketika kita ambil air, kemudian saat kita tempelkan air ini ke muka kita, enggak ada tujuan untuk wudu, maka enggak sah. Kenapa lah? Kan tadi saya sudah bertujuan. Iya, bertujuannya tidak berbarengan dengan perbuatan. Sedangkan niat adalah tujuan yang berbarengan dengan perbuatannya. Contoh misalnya saat dia dari kamar, mau tadi tujuannya mau wudu. Dia beranjak dari kasurnya, dari pembaringannya, dia keluar kamar, dia ingin ke tempat wudu atau ke kamar mandi, ada tujuan. Saat perjalanan ini, OTW-nya ini tadi, dia sudah ada niat. Ternyata di perjalanan, di tengah-tengah perjalanan niatnya berubah. Yang tadinya mau wudu, ternyata mau cuma basuh muka. Berarti ada pengalihan. Sehingga tujuannya di pertengahan itu, di tengah jalan, dia tujuan membasuh muka, karena dia mungkin kusam mukanya lagi bangun tidur. Hingga dia ke tempat wudu atau ke kamar mandi, saat air itu menempel, tujuannya masih di dalam hatinya dan dalam pikirannya masih membasuh muka, bukan untuk wudu, maka ini gak sah. Oleh karena itu niat itu adalah tujuan yang berbarengan dengan perbuatan. Berarti tadi dia azam, bukan niat. Sedangkan rukun wudu adalah niat, bukan azam. Itu tadi kenapa para ulama sangat detail membedakan antara azam dengan niat. Jangan-jangan orang yang melakukan aktivitas wudu tadi, dia enggak niat tapi azam. Dan itu mempengaruhi keabsahan daripada wudu. Taib. Kemudian setelah kita tahu definisi daripada niat, pengertian daripada niat, dan membedakan antara niat dengan azam, apa yang kita niatkan, tujuannya bagaimana saat kita wudu. Artinya kalau kita bahasakan dengan pelafatan, niat ini saat kita lafatkan, apa redaksi yang diucapkan saat kita niat. Ini saya permudah karena tujuan itu kan hati. Dan tujuan itu hati ini tidak, ini dalam konteks untuk kita jelaskan. Jadi kita jelaskan harus menggunakan sebuah pelafatan supaya memahamkan. Dalam wudu, niatnya apa? Di sini dikatakan macam-macam niat berwudu adalah yang pertama menghilangkan hadas kecil. Kalau kita bahasa Arab kan yang sering kita ucapkan adalah nawaitu raf'al hadatsil asghar. Nawaitu saya niat raf'a mengangkat, al hadats adalah hadats, al asghar hadats yang kecil. Jadi saat wudu niatnya adalah saya niat mengangkat hadats kecil, satu. Apakah ini satu-satunya redaksi niat? Enggak. Yang penting tadi itu, tujuannya wudu apa sih? Secara konsep, konsepnya wudu itu begini. Karena dalam sholat itu, kita mau sholat nih contohnya. Ketika kita mau melakukan sholat, syariat mengharuskan kita dalam keadaan suci. Tidak boleh, tidak diperkenankan sholat itu dilakukan dalam keadaan hadas. Ketika seseorang dalam keadaan hadas, maka dia tidak boleh langsung mengerjakan sholat. Kan begitu. Jadi dia harus melakukan sebuah aktivitas untuk mengangkat hadas tersebut, sehingga hadas itu terangkat dari tubuhnya, dari badannya. Setelah hadas ini terangkat, berarti dia dalam keadaan suci. Disitulah baru diperkenankan untuk sholat. Sehingga secara esensial, secara substansinya, wudu itu adalah satu proses sarana untuk mengangkat hadas secara esensinya, secara substansinya. Sehingga niatnya bagaimana? Pokoknya niatnya apapun, pelafatannya atau pilihan redaksinya, pilihan diksinya, pilihan frasanya, yang penting secara esensi, secara substansi mengandung unsur untuk mengangkat hadas itu, maka dianggap sah. Jika redaksinya boleh dalam hatinya, saya mau mengangkat hadas kecil, saya mau wudu misalnya, boleh. Wudu itu kan secara substansi, saya mau wudu, menyatakan nawaitul wudu'a, boleh, boleh. Gak ada masalah, saya mau wudu, kemudian saya mau bersuci yang wajib misalnya. Jadi niatnya, walaupun bahasa Indonesia nih ya, saya niat bersuci yang wajib, bisa, sah. Atau saya niat nawaitul toharota lissolah, saya niat bersuci untuk sholat. Karena secara esensinya sholat kan gak boleh dalam keadaan hadas. Sehingga saya bersuci ini dalam rangka mengangkat hadas yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk melaksanakan sholat. Saya niat bersuci untuk mengangkat, untuk sholat. Kan boleh begitu. Atau saya niat wudu, saya niat untuk diperbolehkan sesuatu yang dilarang dalam keadaan hadas. Baca Quran, menyentuh Quran ya, menyentuh Quran, membawa Quran, itu kan dilarang. Kalau kita dalam keadaan hadas menyentuh dan jadi dia wudunya saya niat mengangkat sesuatu yang menjadi penghalang untuk dilakukan dalam keadaan hadas itu boleh. Jadi apapun redaksinya yang penting tujuannya, yang penting tercakup di dalamnya esensi atau substansinya wudu. Nah khusus bagi orang yang mohon maaf ini punya penyakit beser. Artinya kencing yang tak kunjung berhenti. Beser ya, berarti begini prinsipnya, ini perlu kita jelaskan dan apa kaitannya sama niat begini. Wudu itu kan proses seperti yang disampaikan tadi, sarana untuk mengangkat hadas. Jadi hadas yang ada di dalam tubuh atau diri seseorang diangkat. Apa sebab-sebab orang yang menyebabkan, apa sebab yang menyebabkan orang dihukumi berhadas, nanti akan kita bahas. Salah satunya keluarnya sesuatu dari dua jalan, jalan depan dan jalan belakang, termasuk kencing. Berarti kencing ini adalah sababul hadas, sebab seseorang dihukumi berhadas kencing. Nah, sedangkan wudu adalah sarana untuk mengangkat hadas itu sendiri. Ketika seorang yang beser tadi melakukan wudu, kan tetap sholat ya, sholat juga harus wudu. Melakukan wudhu sedangkan kencing ini terus mengalir, tak kunjung berhenti. Misalnya contoh, kencing yang keluar ini hadas kan. Dia wudhunya misalnya begini, saya niat mengangkat hadas. Kan itu kontradiksi. Tujuannya dia mengangkat hadas, sedangkan hadasnya terus muncul karena dia kencing. Sehingga upaya dia dalam niatnya, tujuannya dalam wudhu tadi, dalam aktivitas wudhunya, dengan tujuan mengangkat hadas tidak didapatkan. Karena masih terangkat terus. Sehingga dalam niatnya bagaimana syariat? Syariat tidak memperkenankan orang yang beser dalam kaitannya dalam, dengan niat wudhu, saat dia melakukan wudhu, tidak diperkenankan dengan niat orang-orang atau seseorang yang dia tidak memiliki penyakit beser. Atau orang-orang pada umumnya, saya niat mengangkat hadas, gak boleh. Kenapa? Karena pada faktanya, pada realitasnya, hadas yang dia niatkan dalam wudhu tersebut tidak terangkat. Dia kencing terus. Maka bagaimana? Nah ini khusus disebutkan di sini, bagi orang yang berpenyakit beser, atau perempuan yang mustahadhah. Perempuan mustahadhah ini, darah yang bukan haid, dan darah yang bukan nifas, maka dia berniat, bersuci agar diperbolehkan melaksanakan sholat. Itu niatnya. Saya niat bersuci ini untuk diperbolehkan melakukan sholat. Jadi prinsipnya pada dasarnya seseorang itu kalau hadas boleh gak sholat?
0: Gak boleh.
1: Gak boleh. Sedangkan orang yang mustahadhah tadi atau orang yang beser ini kan hadasnya terus. Sehingga berarti dia melaksanakan sholat dalam keadaan hadas, yang pada dasarnya tidak boleh. Tapi karena kondisi darurat, kondisi yang di luar jangkauan dia, di luar kontrol dia, apakah dia bisa mengkondisikan supaya enggak kencing? Enggak, ini kan pemberian Allah, sakit. Sehingga ini kondisi darurat, dia tetap diperbolehkan sholat, yang pada dasarnya tidak diperbolehkan, dan harus didahului dengan wudhu. Wudhunya tidak sah kalau dia mengangkat hadas, karena hadasnya terus berjalan. Sehingga para ulama mengatakan berarti wudhunya niatnya begini. saya ini sebenarnya tidak boleh sholat karena hadas. Jadi untuk saya niatnya, ya Allah, saya niat diperbolehkan untuk melaksanakan sholat yang seharusnya enggak boleh. Jadi begitu prinsipnya. Jadi niatnya, nawaitu istibahata fardhi sholat. Saya niat agar diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Itu niatnya. Dia tidak boleh niat nawaitu rafa'al hadatsil ashghar karena bertentangan dengan fakta. Dia mengangkat hadas sedangkan hadasnya pada realitasnya, pada faktanya tidak terangkat karena dia terus keluar. Maka kontradiksi antara tujuan dengan apa yang menjadi fakta. Sehingga tidak boleh dia nawaitu rafa'al hadatsil ashghar, tapi niatnya adalah saya niat diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Ini catatan penting bagi orang yang mustahadhah. Karena atau orang yang beser, sehingga nanti dalam konteksnya juga ada syarat-syarat lain ya, ini kita bahas niatnya. Jadi karena kondisi orang yang beser itu darurat, begitu juga wanita yang mustahadhah, sehingga ritualnya seperti ini, saya bahasakan ritual. Kalau dia mau sholat berarti nunggu masuknya waktu, misal sholat duhur. Kapan dia bersuci untuk melaksanakan sholat duhur? Harus setelah masuknya waktu duhur. Artinya kalau jam 11 belum boleh. Jadi untuk jam 11 digunakan untuk nanti sholat gak boleh. Karena sifatnya harus langsung. Tidak boleh ada jeda. Jadi saat masuk waktu, zuhur, dia langsung melakukan apa? Melakukan aktivitas untuk meminimalisir keluarnya kencing. Jadi gak dibiarkan begitu saja. Dia tetap melakukan upaya bagaimana meminimalisir keluarnya kencing dalam dari dirinya tadi itu. Jadi misalnya dia bawa ambil kayak pampers atau apa, ditekan, mohon maaf, ditekan kemaluannya, sehingga meminimalisir. Jadi diupayakan untuk meminimalisir air kencing itu keluar. Setelah melakukan ini, bahasa fikihnya ta'sib. Jadi dia melakukan upaya untuk ditutupi, sehingga itu kalau ditekan, ya ditutup itu kan meminimalisir keluar. Ditutup, setelah dilakukan itu selesai, dia langsung wudu. Gak boleh ada jeda. Oh, saya mau ngopi dulu misalnya. Saya mau mandi dulu, sikat gigi dulu, gak boleh.
0: Langsung.
1: Kalau dia mau sholat, berarti dia sudah tahu. Karena masing-masing dari apa aktivitas pertama sampai dia mau sholat, perkara-perkara yang diharuskan itu tidak boleh ada jeda. Mulai dari taksib. Jadi melakukan upaya tadi itu langsung berwudu, setelah wudu langsung sholat, tidak boleh ada jeda. Begitu juga yang dilakukan oleh wanita yang istihadhah karena hukumnya sama. Karena perempuan yang mustahadhah dan orang yang beser ini adalah orang yang disebut daimul hadath, orang yang selalu keluar hadathnya. Taib. Itu terkait niat, rukun yang pertama. Yang kedua, membasuh muka. Saya kira ini mudah-mudahan jelas ya terkait rukun yang pertama yang berupa niat. Kita akan beranjak pada rukun selanjutnya yaitu membasuh muka. Membasuh muka. Dalilnya apa? Kewajiban membasuh muka atau rukun membasuh muka ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal

pada ini kan kita masih di nomor 2. Jadi membasuh wajah itu rukun yang kedua dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Sekarang kita kalau mau membasuh wajah tentunya kita tahu batasan wajah sehingga kita sudah dianggap melakukan atau membasuh wajah dengan sempurna. Jangan-jangan kita enggak basuh, ada bagian yang tidak kita basuh. Ya kita harus tahu batasannya. Apa batasannya? Memanjang, ada melebar. Memanjang ini antara tempat tumbuhnya rambut sampai ke rahang ini. Sampai ke tulang yang ada di dagu ini. Kita pencet ini ada tulang. Ini memanjang. Sedangkan melebar antara dua telinga. Jadi kalau kita gariskan seperti ini wajah. Dan tidak boleh kurang. Kadang-kadang orang basuh wajah cuma gini toh, diusap. Berarti dia hanya membasuh segini. Ada bagian wajah yang belum terbasuh. Sehingga ini dikatakan gak sah membasuh wajahnya. Kalau membasuh wajahnya gak sah, karena nanti ada rukun tertib urut, berarti rukun yang setelahnya ini gak dianggap. Wajah bermasalah, berarti dia dianggap belum membasuh wajah, maka yang ini belum dianggap, karena urut kan. Ini selesaikan dulu, baru bisa melakukan atau melangkah pada rukun selanjutnya. Kalau rukun yang kedua belum dilaksanakan, maka sudah menjadi keniscayaan. Yang ketiga rukunnya, yang keempat, yang kelima tidak dilakukan. Walaupun sempurna, saat basuh tangan saya sempurna. Ya kamu urutannya keliru. Yang kedua belum dilakukan sehingga belum dianggap. Basuhan yang ketiga, keempat, kelima tidak dianggap. Seluruh kulit wajah beserta bulu yang tumbuh di atasnya tebal maupun tipis harus diratakan dengan wudu. Ini kulit wajah dan rambut yang tumbuh di dalamnya, ada alis ada bulu mata, ada kumis, ada jambang, ada ini harus diratakan dengan air. Kecuali jenggot dan jambang yang lebat. Jadi jenggot ini yang di sini, jambang itu yang dari sini ke bawah. Ini jambang. Jadi prinsipnya begini, para ulama itu sampai menyebutkan ada 20 rambut di wajah manusia. Ini namanya sendiri. Kadang manusia itu ada orang yang dahinya ditumbuhi rambut. Ada namanya sendiri. Terus di sini ini ada rambut yang di bawah bibir, ini ada namanya sendiri. Kumis ini ada namanya sendiri. Prinsipnya dari 20 rambut yang berada di wajah harus dibasuh secara zahir dan batin. Zahir itu yang nampak dalam permukaan ini dibasuh. Batin itu berarti yang ada di dalamnya, kulit yang ada di dalamnya, yang tempat ditumbuhnya itu harus kena. Jadi zahir batin harus kena air. Kecuali seperti ini juga, karena ini kan tipis, jadi otomatis ya walaupun kita seperti ini meresap sampai ke dalam. Jadi kalau ternyata alisnya tebal misalnya, kalau dia cuma gini saja, itu kan bisa dipastikan bahwa air tersebut tidak sampai kepada permukaan kulit. Hanya di zahirnya saja, tidak sampai ke batin. Itu bermasalah. Sedangkan jenggot dan jambang yang tebal, ini hanya wajib dibasuh zahirnya saja. Gak harus sampai. Nah, dengan catatan kalau jenggot dan jambangnya tebal. Sehingga kita harus tahu dulu, apa ukuran tebal? Karena ini ada hukum yang berkaitan. Kalau tebal, yang wajib cuma zahir saja. Berarti kalau gak tebal, harus dibasuh zahir batin. Jadi kita harus tahu untuk parameter tebal. Tebal ini kata para ulama, sekiranya kalau dalam posisi radius orang berbincang, misalnya kita dua orang sedang melakukan percakapan, di radius itu, jarak itu, apakah kulitnya terlihat? Jadi ada jambangnya itu, kulit di dalamnya terlihat enggak dalam jarak itu? Kalau kulitnya terlihat berarti tipis. Tidak tebal. Konsekuensinya kalau jambang dan jenggotnya tipis, berarti wajib dibasuh zahir dan batin. Kalau tebal artinya dalam jarak itu, dalam jarak percakapan itu tidak terlihat. Tidak terlihat berarti dianggap tebal. Sehingga konsekuensinya adalah hanya wajib membasuh zahirnya saja. Gak harus menyela-nyelai sampai batin. Jarak ini berapa? Para ulama mengatakan tiga hasta ini. Jadi kalau dalam jarak tiga hasta tidak terlihat,

0: berarti dianggap lebat, kalau terlihat berarti dianggap tipis. Nah, itu wajar. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau dipas, bisa nggak orang itu, kan ini ada batasannya kan, bisa nggak orang memastikan bahwa, kalau ini kita mau pakai yang proporsional ya, pas, kita pakai ukuran pasnya, bisa nggak orang memastikan ukuran wajah? Ya bisa kalau di apa namanya, ditulis dulu, dikasih pulpen misalnya, dikasih spidol, dia bisa memastikan. Tapi kan sangat effort kalau seperti itu, sehingga para ulama mewajibkan melebihkan dari batas wajah. Kenapa? Kenapa melebihkan ini wajib? Padahal secara logikanya melebihkan itu berarti ada bagian di luar batas wajah yang ikut dibasuh. Sedangkan perintahnya membasuh wajah yang di luar berarti kan logisnya nggak masuk. Nggak masuk kewajiban. Kenapa diwajibkan? Jadi pewajiban di sini kata para ulama mengikuti kaidah mala yatimul wajib illa bi fawajib. Sarana yang menjadi penentu terlaksananya kewajiban dengan sempurna, maka sarana tersebut dihukumi wajib juga. Jadi ada kewajiban ini. Kewajiban ini tidak mungkin terlaksana secara sempurna kecuali harus melakukan sarana ini, maka sarana ini pun ikut wajib. Oleh karena itu orang kan nggak mungkin dia akan melakukan dipaskan gitu, nggak mungkin. Sehingga melebihkan ini merupakan sebuah keniscayaan untuk menyempurnakan kewajiban. Maka melebihkan ini pun ikut hukum wajib. Jadi kewajiban melebihkan ini bukan karena dia bagian dari wajah yang ikut ayat ini, bukan. Nah kan ayatnya wajah, dia kan di luar wajah. Betul, bukan dalil kewajibannya, bukan ini. Tapi ada kaidah fikih mengatakan sarana yang menjadi penunjang, penopang untuk terlaksananya kewajiban dengan sempurna, maka sarana tersebut menjadi wajib. Jadi wajibnya karena kaidah tadi, bukan karena bagian dari wajah. Sehingga wajib dilebihkan. Jadi kalau kita wudu agak mengambil bagian, berarti kalau atas ini kepala, di sini rambut sini mengambil bagian telinga ke bawah terus sampai agak ke leher sedikit. Upaya melebihkan ini adalah wajib karena dalam rangka tadi itu sebagai sarana untuk menyempurnakan kewajiban membasuh wajah. Tapi yang ketiga, membasuh tangan beserta siku-siku dan segala yang tumbuh padanya. Selesai niat, selesai membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan ini sampai ke siku. Dalam redaksi ayatnya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tangan-tangan kamu sampai ke siku. Jadi batasan siku ini memang disebutkan dalam Al-Quran. Sampai ke siku. Jadi kalau kita bahasa ila itu sampai. Ini kalau bahasa Indonesianya kata depan, preposisi itu ya bahasa, preposisi yang menunjukkan batasan. Jadi kalau sampai berarti sini, yang dibatasi itu berarti tangan, batas akhirnya, goyahnya adalah yang ila mirfak, berarti sampai ke siku. Jadi mulai tangan sampai ke siku. Berarti tangan sampai, enggak, karena ayatnya dibatasi, makanya pakai ila. Ila ini huruf preposisi dalam bahasa Indonesia yang menyatakan batasan sampai sini aja. Itu kalau kita bicara kewajibannya. Sama dengan pembahasan tadi, karena kita tidak mungkin memastikan
1: pasnya di mana.
0: Ya, memastikan batasan ini sehingga wajib dilebihkan sedikit. Upaya melebihkan ini hukumnya adalah wajib karena dalam koridor tadi itu kaidah sesuatu yang tidak sempurna. Kewajiban kecuali dengannya dia ikut wajib. Jadi harus dibasuh. Dan semua yang ada di tangan. Semua yang ada di tangan, segala yang tumbuh di tangan, ada rambut atau mungkin ada apa, tetap wajib dibasuh. Tetap wajib dibasuh. Terus yang sering kotoran kuku, kukunya panjang. Yeah. Ada kotoran di sini. Bagaimana kotoran kuku? Kotoran kuku itu dilihat, jika berasal dari keringat, berarti bolot. Kalau kan hitam itu kan karena berarti ada keringat, karena bolot bahasa kita. Kalau berasal dari keringat, maka tidak harus dihilangkan. Tidak harus dihilangkan, supaya air bisa meresap masuk ke dalamnya, enggak harus. Tapi kalau dari selain keringat, mungkin kita main tanah dan lain sebagainya, ada tanah yang masuk, itemnya itu karena tanah, karena pasir mungkin wajib dihilangkan. Karena ini bisa kita pastikan akan menghalangi air untuk masuk ke permukaan kulit yang dikuku tadi itu. Itu membasuh kedua tangan. Ghuslu. Kemudian yang keempat, mengusap kulit kepala. Kalau kita teliti, ini memang syariat itu, karena pakai bahasa Arab ya, firman Allah dan Nabi itu menggunakan bahasa Arab. Dan dalam bahasa Arab itu kosakatanya sangat luas sekali. Kalau kita mau teliti, ketika Allah menyebutkan tadi ada empat anggota yang wajib dibasuh saat wudu. Muka, tangan, kepala, kaki. Kalau kita lihat redaksi ayatnya, faghsilu, pakai ghuslu, membasuh. Untuk wajah pakai membasuh. Tangan juga pakai ghuslu, membasuh. Tapi ketika kepala, Allah mengatakan wamsahu, mashu, bukan ghuslu. Mashu itu mengusap, kalau kita alih bahasakan ke bahasa Indonesia, mashu itu berarti mengusap. Kalau ghuslu, membasuh. Apakah dalam bahasa Arab ada perbedaan makna yang spesifik? Ada detail mikro spesifiknya itu, apakah ada perbedaan? Ada. Kalau ghuslu dalam bahasa Arab itu harus memastikan air itu mengalir saat di tubuh. Jadi kalau wajah berarti ghuslu, berarti memastikan wajah itu mengalir. Jadi air ini mengalir ke bata, walaupun di pengalirnya itu digosok, dibantu dengan tangan. Dialirkan. Airnya sedikit misalnya segini, terus diratakan. Diratakan ini kan berarti dialirkan ke sini. Itu harus seperti itu. Maka enggak cukup kalau di tap. Jadi kalau ghuslu itu mengalirkan, maka enggak cukup kalau di tap. Ini berarti dia belum melaksanakan rukun wudu yang berupa membasuh wajah. Karena redaksi ayat Al-Qur'annya ghuslu. Ghuslu itu menisayakan harus mengalir. Sehingga kalau diusap-usap, di tap-tap begini enggak. Mungkin kadang-kadang ada mbak-mbak yang mau sholat, udah bagus ini, sudah visible make up-nya, jadi eman mau dihapus. Sehingga dia cuma ditap-tap begitu air wudunya. Walaupun basah dan merata ke seluruh permukaan wajah, tetap gak sah. Kenapa? Karena dia tidak ghuslu. Syariatnya ghuslul wajhi, membasuh. Berbeda dengan mengusap. Jadi yang tiga ini, wajah, kemudian tangan, dan kaki, ini ghuslu. Giliran kepala. Mashu. Kalau mashu ini yang penting basah. Mau dialirkan atau tidak, pokoknya basah, faktanya basah, cukup. Jadi misalnya saya ini ya, saya ambil wudhu, wajah basuh harus ghuslu. Tangan, setelah tangan gilirannya kepala. Kepala ini misalnya kopiahnya saya ini, saya lepas, saya taruh ke air, saya basahi, saya tempel lagi, ternyata basah. Cukup. Saya beranjak atau melanjutkan untuk membasuh anggota wudhu selanjutnya. Cukup. Jadi walaupun itu tadi kopiahnya, tadi pakai kopiah kan itu enggak. Iya, basah enggak kepalanya basah? Cukup. Pokoknya basah. Apapun keadaannya, apapun aktivitasnya, pokoknya basah cukup. Itu mashu. Tapi kalau ghuslu, tidak boleh. Tidak boleh, yang penting basah. Harus mengalirkan. Itu perlu dicatat. Itu mengusap kulit kepala atau rambut yang tumbuh di batas kepala. Itu yang keempat sekarang. Sekarang apa bedanya? Ketika kita giliran kepala ini, yang diusap itu rambutnya apa kulit kepalanya? Sekarang pertanyaan. Rambut katanya cukup rambut, tapi kok bahasanya kepala? Kepala itu kan rambut bukan kepala. Kepala itu kulit kepalanya. Apa sebenarnya yang wajib dibasuh? Yang wajib diusap, mohon maaf bukan dibasuh, diusap adalah kulit kepala. Karena redaksi ayatnya adalah ru'usikum wamsahu bi ru'usikum, berarti kulit kepalanya. Tapi kalau yang diharuskan adalah kulit kepala yang dimaksud dalam ayat, berarti kalau mengusap rambutnya boleh enggak? Nah, ini ulama memberikan penjelasan. Kalau yang diusap rambut bukan kulit kepala, maka kata para ulama, kalau rambutnya, jadi yang keluar dari batas kepala enggak sah. Kalau rambutnya masih berada di batas kepala, ini batas kepala, maka sah. Misal ini rambut saya di sini. Rambut saya ini yang tengah ini misalnya kalau kita tarik ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang, masih berada di batas wajah. Maka dinyatakan cukup. Ini misalnya rambut sini. Ini kalau saya tarik ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, masih berada di batas wajah. Maka mengusap rambut yang ini dinyatakan cukup, sah. Kenapa? Karena rambutnya berada di batas wajah. Tapi kalau misalnya perempuan rambutnya panjang segini.
1: Sudah keluar.
0: Iya, keluar. Di sini yang diusap ujungnya. Gak sah. Kenapa? Karena rambut ini tidak berada di batas
1: kepala.
0: Di batas kepala. Mohon maaf tadi bukan wajah, di batas kepala. Maka gak sah. Begitu juga yang sini depan rambut saya ini misalnya. Ini kan kalau kita tarik sudah keluar. Maka saya gak sah. Kalau saat mengusap kepala, mengusap rambut, rambut ini yang saya usap. Gak sah. Kenapa? Karena sudah keluar dari batas kepala. Karena ayatnya adalah kepala. Kalau rambutnya ya berarti rambut yang di kepala. Jadi nanti keluar esensialnya, keluar. Oleh karena itu, mengusap kulit kepala atau rambut yang tumbuh di batas kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki beserta mata kaki dan segala yang tumbuh padanya. Bahkan sela-sela telapak kaki yang pecah-pecah. Orang yang kakinya pecah-pecah itu diperhatikan. Diperhatikan ketika membasuh kaki. Kan ada kulit yang terkelupas sehingga dia harus memastikan bahwa air ini berhasil mengalir sampai ke dalam. Ke kulit yang pecah-pecah itu ke dalam. Dalam apalagi yang terlalu dalam. Jadi kulit yang pecah-pecah itu perlu diperhatikan. Begitu juga segala yang tumbuh padanya. Bahkan di sela-sela telapak kaki. Sela-sela telapak kaki itu wajib untuk diperhatikan. Nah, kotoran pada kaki yang pecah-pecah juga harus dibersihkan selama tidak masuk ke daging. Ada tingkat keparahan yang pecah-pecah kakinya itu kan ya. Jadi ada kotoran kaki yang pecah-pecah. Kalau memang ada kotoran di situ, ya harus dibersihkan selama kotorannya nggak masuk ke dagingnya. Jadi tingkat keparahannya itu mungkin sangat parah hingga masuk ke daging. Nggak perlu dibersihkan. Jadi prinsipnya begini. Kalau mudah dibersihkan, harus dibersihkan. Tapi sudah nggak bisa ini karena kotorannya terlalu dalam. Nggak wajib dibersihkan. Ya, prinsipnya seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang di luar kemampuan, nggak wajib dibersihkan. Kalau memang di luar batas kemampuan tadi itu. Itu membasuh kedua kaki. Sampai ke mata kaki. Wajibnya sampai ke mata kaki. Sekali lagi harus dilebihkan ke atas karena dalam rangka memastikan terbasuhnya yang wajib secara sempurna. Kemudian yang keenam, tertib atau berurutan. Jadi dari awal, arti awal itu kan niat membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala atau rambut yang berada di batas kepala. Yang kelima adalah membasuh kaki, ini harus tertib urut. Yang pertama sama yang kedua barengan, karena niat itu berbarengan. Yang pertama yang kedua barengan, kemudian selanjutnya. Yang ketiga, keempat, dan kelima. Membasuh wajah, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Itu harus dilakukan secara berurutan. Gak boleh. Misalnya begini, ada orang punya pikiran, apalagi anak muda. Wudu kok begitu aja. Saya mau anti mainstream nih. Jadi saya mau urutan yang biasanya begitu, saya mau balik. Basuh tangan dulu, habis itu basuh muka, kaki, anti mainstream. Gak boleh, gak sah. Gak sah. Karena ada dalil tertib ini apa? Dalil berurut. Ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah kalian dengan apa yang telah dimulai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun hadis ini pada konteksnya berkaitan dengan sa'i, kewajiban sa'i. Jadi saat Nabi SAW mau sa'i, Safa dan Marwah, bingung para sahabat. Nabi, ini kita mulai dari mana dulu? Safa dulu apa Marwah dulu? Nah, Nabi mengatakan, mulailah dengan apa yang dimulai Allah. Kita wajib sa'i itu kan karena berdasarkan firmannya Allah. Coba kita lihat redaksinya. Allah memulai Safa atau Marwah dulu dalam redaksinya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Oh, Allah menyebut Safa dulu, ya dari Safa. Jadi hadis Nabi mengatakan, mulailah dengan apa yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Ini secara spesifik dalil untuk sa'i. Tapi oleh para ulama termasuk Imam Syafi'i, hadis ini juga menunjukkan kewajiban tertib dalam ibadah lainnya termasuk wudu. Termasuk wudu. Allah memulai apa di ayatnya? Oh, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marfaqi. Urut tadi, mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam konteks pendalilan itu para ulama tidak menjadikan parameter al-ibrah, yang dijadikan ibrah, yang dijadikan parameter itu adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan konteks turunnya dalil tersebut. Seperti ini, secara khusus turun untuk sa'i. Tapi kalau kita tinjau secara lafadznya umum, mulailah dengan apa yang dimulai Allah. Maka para ulama mengambil kesimpulan dalil itu, kita pakai keumuman lafadznya, bukan konteks spesifik detail terkait turunnya dalil tersebut. Itu adalah kewajiban terkait tertib atau berurutan. Sehingga mendahulukan tangan daripada wajah, tangan dulu baru wajah, maka basuhan tangan tidak sah. Tangan dulu baru wajah, maka yang sah cuma wajah. Loh, tangan tadi saya basuh. Iya, karena enggak urut posisinya. Kalau wajah kan pertama, berarti yang dianggap hanya wajah. Tangan ya diulang, karena tadi enggak sah. Kira-kira begitu. Yang terhitung dalam wudu adalah hanya wajahnya. Tapi mungkin itu pembahasannya. Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan ke...
2: Baik, terima kasih Ustadz atas pembahasan di pagi hari ini. Sudah hampir pukul 6 Ustadz, ada satu pertanyaan yang masuk dari Ana yang ada di Tuban Kota. Assalamualaikum Ustadz, terkait...
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkait dengan wudu, ketika kita memiliki luka di tubuh kita di bagian wudu, kemudian kita berwudu dan memakai plester luka setelah wudu, apakah harus dilepas ketika akan wudu lagi Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustadz.
0: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Itu ada kondisi saat orang luka. Itu ada tata cara khusus. Ada tata cara khusus yang harus dilakukan oleh seseorang yang terluka. Ada luka. Jadi prinsipnya begini, kalau luka itu pakai plester. Kita lihat dulu kalau dia mau wudu. Kalau ternyata lukanya itu ada di bagian atau anggota wajib tadi itu. Di muka, tangan, kaki misalnya, ini yang umum. Ya rambut kan jarang. Atau di sini lah istilahnya, salah satu dari ketiga ini. Kalau ada luka di situ, pakai plester. Pertama yang harus dipastikan adalah apakah dengan membuka plester itu memungkinkan? Kondisinya memungkinkan enggak? Oh, enggak masalah, enggak sakit. Jadi kalau ternyata saya buka, nanti saya wudu kena air, enggak masalah luka ini kena air. Maka wajib dilepas. Harus ganti plester nanti kalau mau diplester lagi. Jadi intinya dalam wudu, kalau memungkinkan dilepas, tidak ada kondisi yang membahayakan untuk dilepas, harus dilepas. Tapi kalau enggak bisa, oh enggak bisa nih, ini lukanya enggak boleh kena air. Kalau kena air memperparah kondisi lukanya atau memperlambat masa kesembuhannya. Ini kalau enggak kena air besok sembuh, kena air bisa 3 hari. Berarti ada hajat untuk ditutup plester tadi. Maka syariat tidak mensyaratkan harus dilepas, biarkan pakai plester. Itu pertama dulu ya. Jadi kalau harus dilepas, kalau dia plester enggak boleh ini. Jadi wudunya bermasalah nanti. Yeah. Ini kalau kita anggap tadi kondisinya sudah harus dilepas. Setelah diplester, maka bagaimana? Dia wudu. Misalnya di tangan ini ya. Dia basuh muka dulu, setelah basuh muka giliran tangan. Tangan yang ada plesternya. Maka bagaimana? Saat membasuh tangan, dia harus membasuh bagian yang sehat dulu. Bagian yang sehat dibasuh, ada plesternya, diusap dengan air di atas plester. Apakah langsung beranjak? Tunggu dulu. Karena begini, prinsipnya adalah tertib. Tertib itu ketika satu anggota sudah sempurna, dia boleh beranjak ke anggota yang setelahnya. Pertanyaannya kan ada bagian di tangan yang gara-gara tertutup plester tidak terkena air. Berarti ada bagian di tangan yang belum kena
2: air.
0: Berarti belum tertib ini, belum sempurna. Kalau belum sempurna prinsipnya tidak boleh. Yang setelahnya ini nggak dianggap. Berarti bagaimana? Dia harus tayamum. Jadi tadi basah kan, dikeringkan terlebih dahulu, dia harus bertayamum. Setelah bertayamum, maka dia baru melanjutkan untuk membasuh anggota setelahnya. Loh, kenapa tayamum? Jadi jangan dikira tayamum itu kalau nggak ada air. Tayamum di sini oleh para ulama sebagai pengganti dari bagian kulit yang tidak terbasuh dengan air karena sakit tadi itu. Jadi ini sebagai pengganti. Setelah dilakukan tayamum berarti dia sudah melakukan pengganti, berarti dianggap sudah sempurna basuhan tangannya. Baru dia bisa mengusap kepala, membasuh tangan dan seterusnya, membasuh kaki dan seterusnya dan seterusnya. Jadi harus bertayamum. Harus bertayamum itu kira-kira kondisi saat seseorang itu dalam kondisi luka dan ada plesternya.
2: Berarti tidak ini ya Ustaz, dia tidak menjadikan itu tidak perlu dibuka ketika meskipun plesternya itu ketika sudah wudhu. Ini sepertinya
0: artinya kalau nanti mau wudhu lagi ya seperti itu
2: harus dibuka lagi.
0: Itu ya, Ustaz, kan ya. Kadang sekarang tidak boleh, oh tadi saya wudhu di plaster masih sakit, nanti dipastikan lagi karena kan ada jeda waktu. Jeda waktu itu kan kalau saya buka boleh tidak ini ya, oh masih memungkinkan ya, berarti dibuka. Kalau enggak ya gitu lagi, ditutup boleh dengan tata cara wudhu yang telah disebutkan tadi. Jadi wudhu itu kalau dia akan melakukan wudhu ya tetap melakukan hal-hal yang seperti disebutkan tadi tata caranya. Kira-kira seperti itu.
2: Kira-kira seperti itu ya Mbak Ana yang ada di Tuban Bapak.
0: Kira-kira Mbak Ana.
2: Jadi semoga ini terjawab dan apabila pendengar mungkin ya di luar sana juga mengalami kondisi yang semacam itu, nah ini bisa menjadi evaluasi lah. Misalkan ya pernah melakukan atau masih merasa bingung ya terkait punya luka kemudian berwudu, bagaimana tata caranya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Ustadz Mahdi dan tepat ini pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ustadz boleh diberikan penutup untuk kajian kita pada pagi hari ini.
0: Ya, terima kasih pemirsa. Setelah kita lakukan pembahasan tadi, mungkin bagi beberapa orang terlihat menarik. Ternyata seperti ini keilmuan yang terkait dalam ibadah wudhu kita. Jadi nanti kalau ditanya, loh, basuh telinga mana? Basuh telinga itu sunnah. Kita ini bicara rukun. Ini rukun ada ayatnya. Telinga itu kadang orang mengatakan itu wajib. Telinga itu adalah kewajiban atau rukun wudhu, padahal dia bukan rukun. Bukan berarti, kadang orang begini, kalau tahu, oh ternyata telinga ini bukan rukunnya wudhu. Jadi kalau sekarang nggak usah pakai ngusap telinga lah, enggak. Tetap harus dilaksanakan, tapi bukan pembahasan dalam rukun. Nanti akan ada dibahas dalam sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu ini ada banyak sekali, ini fikih Imam Syafi'i, ada panduannya setiap kajian yang kita bahas. Mudah-mudahan ini menjadi satu inspirasi buat kita untuk semakin tafaqquh bidin. Jadi bagi sebagian orang yang terlihat ini menarik, mudah-mudahan semakin semangat untuk mengkaji. Dan insya Allah kita akan ketemu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, dengan demikian berakhirlah sudah Mutiara Pagi edisi hari Kamis 13 Agustus 2026 bersama Ustadz Muhammad Mahdi Assegaf S.Ag. dari Robitoh Alawiyah DPC Tuban. Dan sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Pagi bersama program 1 RRI Surabaya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI harus diberikan secara sukarela sesuai kemampuan masing-masing warga. Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena kegiatan Agustusan di tingkat lingkungan kerap membutuhkan biaya untuk berbagai kegiatan, acara hiburan. Namun kebutuhan pembiayaan tidak boleh berubah menjadi kewajiban dengan nominal yang ditentukan kepada masyarakat.
4: Karena ini adalah peringatan hari 17 Agustus, kita tekankan seluruh masyarakat juga terkait partisipasi. Berarti jangan sampai dengan adanya peringatan hari HUT, partisipasi itu terlalu berlebihan. Akhirnya jadi persoalan yang ada di lingkungan. Mari kita bersyukur dengan hari jadi Agustus ini ya, kita nikmati bersama. kemampuan tingkat lingkungan, berarti partisipasinya seperti apa, ya ini keputusan lingkungan. Jangan nanti ada keputusan yang sifatnya ini memberatkan, apalagi kondisi ekonomi kita seperti ini.
3: Panitia maupun pengurus lingkungan diminta mengedepankan semangat gotong royong dalam menghimpun dukungan masyarakat. Warga yang ingin memberikan bantuan dapat menyumbang secara sukarela, tanpa tekanan maupun penetapan besaran tertentu. Langkah tersebut diharapkan menjadi semangat kemerdekaan, sekaligus mencegah munculnya keluhan masyarakat akibat penarikan iuran yang bersifat memaksa. Pemerintah daerah menekankan bahwa kegiatan peringatan kemerdekaan harus menjadi ruang kebersamaan, bukan lagi beban bagi warga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
5: Instruksi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang melarang perangkat kampung menetapkan besaran iuran tertentu untuk kegiatan HUT kemerdekaan mendapat respon dari warga. Salah satunya warga di kawasan Surabaya Selatan yang mengaku masih harus mengeluarkan uang hingga puluhan ribu rupiah karena besaran iuran telah ditentukan. Beni Hermawan melaporkan.
6: Sejumlah warga di kawasan Surabaya Selatan masih menemukan adanya iuran untuk kegiatan perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang nominalnya ditentukan. Salah satu warga, Budi Heriawan, mengatakan iuran di kampungnya dipatok minimal Rp50.000 per warga. Menurutnya iuran tersebut memang sudah menjadi kebiasaan setiap perayaan 17 Agustus. Namun Budi menyebut kebijakan tersebut kini menjadi sorotan setelah adanya surat edaran dari pemerintah kota Surabaya yang mengatur agar pungutan untuk kegiatan tersebut tidak dilakukan secara wajib. Budi menilai persoalannya bukan semata-mata mengenai besaran uang yang diminta. Menurut dia, iuran seharusnya benar-benar bersifat sukarela tanpa menetapkan nominal minimal yang harus dibayarkan warga.
7: Iuran di tempat saya ini memang sudah dipatok ya, sekitar minimal Rp50.000. Nah, memang dari dulu itu ada semacam sumbangan atau untuk iuran 17-an. Nah, tapi sekarang kan sudah ada, kalau nggak salah sudah surat edaran wali kota itu kan sudah nggak boleh. Ternyata di sini masih di tarif Rp50.000. Jadi sifatnya bukan sukarela. Ya, teorinya memang sukarela, tapi sifatnya ada nominal yang minimal dibatasi.
6: Dia memahami pengurus RT maupun warga biasanya ingin menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan, mulai dari lomba anak-anak hingga kegiatan warga membutuhkan biaya agar dapat berjalan. Meski demikian, Budi berharap penyelenggaraan kegiatan tidak menetapkan batas minimal iuran kepada warga. Menurutnya, kegiatan perayaan kemerdekaan dapat disesuaikan dengan dana yang terkumpul. Jika dana yang terkumpul tidak sesuai dengan target, ia menyarankan agar segala kegiatan disesuaikan. Dengan begitu, warga tetap dapat merayakan HUT RI tanpa merasa terbebani oleh kewajiban membayar nominal tertentu. Beni Hermawan melaporkan.
5: Sementara itu, menurut warga Jombang, iuran kegiatan Agustusan masih dipandang sebagai bentuk gotong royong. Laporan selengkapnya disampaikan Cantia.
8: Menjelang hari kemerdekaan, Semarang Agustusan kembali hadir di kampung-kampung melalui berbagai kegiatan seperti lomba, dekorasi, hingga malam perayaan yang menjadi simbol kebersamaan. Namun, di balik kemeriahan tersebut, isu mengenai iuran kerap memunculkan perbincangan tersendiri di tengah masyarakat terkait batas antara semangat gotong royong dan beban ekonomi bagi warga. Terkait dinamika iuran perayaan kemerdekaan ini, Dimas Nugroho, salah satu warga Jombang, menyampaikan pandangannya bahwa bagi dirinya iuran Agustus masih merasa sebagai bentuk gotong royong di mana beban kegiatan tidak ditanggung sendiri. Meski demikian, ketika disinggung mengenai kebebasan warga dalam membayar, ia menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada hak masing-masing individu.
9: Bagi saya, iuran Agustusan itu terasa seperti gotong royong, seperti tidak ditanggung sendirian. Kalau masalah bebas nggak bebasnya itu terserah haknya warganya ya. Lebih enak sukarela sih daripada ditentukan. Sebenarnya nggak membutuhkan dana besar juga, tergantung dari banyak-banyaknya acara.
8: Dimas juga mengungkapkan bahwa dirinya lebih menyukai sistem sumbangan sukarela dibandingkan iuran dengan nominal yang telah ditentukan. Menurutnya, kemeriahan perayaan 17 Agustus sebenarnya tidak selalu membutuhkan biaya besar, karena hal tersebut sangat bergantung pada seberapa banyak acara yang diselenggarakan. Cantia melaporkan.
5: Warga RT 5 RW 4 Rungkut Menanggal Harapan Kota Surabaya merayakan HUT RI ke-81 melalui program inovatif Jaserli Jariah Sampah RT 5. Program ini bermodalkan sampah daur ulang untuk dijual dan hasilnya dimanfaatkan guna menunjang berbagai kegiatan warga termasuk kegiatan Agustusan. Faiz Putra melaporkan.
10: Warga RT 5 RW 4 Rungkut Menanggal Harapan Kota Surabaya secara inovatif merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 dengan bermodal sampah daur ulang untuk dijual dengan nama program Jaserli atau Jariah Sampah RT 5. Sampah daur ulang tersebut dimanfaatkan ke berbagai macam kebutuhan untuk menunjang kegiatan warga. Melalui Ketua RT 5 Rungkut Menanggal Harapan Surabaya, Irul Jauhari, saat diwawancara RRI Rabu 12 Agustus 2026 mengatakan sampah tersebut dialokasikan ke berbagai macam output, diantaranya dijual ke pengepul sehingga menjadi uang uang dan nantinya masuk ke dalam kas RT. Selain dijual, sampah yang sudah terkumpul juga dimanfaatkan dengan didaur ulang menjadi souvenir, hiasan pernak-pernik kemerdekaan, kegiatan sosial, dan juga kegiatan internal RT seperti halal bihalal dan sejenisnya.
11: JASL ini adalah jariah sampah RT 5, jadi sampah-sampah yang bisa kita daur ulang dalam bentuk plastik, kardus, itu biasanya kita jariahkan atau kita berikan ke ibu-ibu yang menangani atau mengelola, dan sudah kita siapkan dalam bentuk box untuk warga langsung ke datang ke Balai RW memasukkan itu di tempat yang sudah kita siapkan.
10: Program Jaserli tersebut dilakukan untuk mengajak warga agar lebih bijak dalam upaya pengelolaan sampah dan memanfaatkan barang bekas yang masih memiliki nilai fungsi tepat guna. Selain itu, program ini juga sebagai bukti nyata dalam mendukung upaya pemerintah Kota Surabaya yang menegaskan bahwa perayaan HUT RI harus melalui sumbangan sukarela, sehingga tidak membebankan finansial warga untuk keperluan perayaan kemerdekaan. Faiz Putra melaporkan.
12: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya mendengar Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tetap berlaku di Indonesia. Faris Yarbu melaporkan.
13: Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tetap berlaku di Indonesia. Hal ini ditegaskan karena vonis tersebut tidak pernah dihapus dari sistem perundang-undangan di Indonesia. Ia menjelaskan aturan terkait pidana mati telah dimuat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hanya saja, dalam KUHP baru, pelaksanaan pidana mati memiliki mekanisme khusus.
14: Kan dari dulu hukuman mati nggak pernah hilang di Indonesia. Ya kan? Kan hukuman mati masih tetap ada. Di Undang-Undang Tipikor, kemudian memang di KUHP kita yang baru, hukuman mati itu bisa dilakukan penyesuaian setelah ada masa tunggu kurang lebih 10 tahun. Tapi apakah hukuman mati boleh?
15: Ya boleh, tergantung.
14: Kalau penyidiknya maupun penuntutnya, apalagi JPU-nya menyatakan bahwa tuntutan maksimal atau hukuman mati, boleh. Hakim menjatuhkan hukuman mati boleh atau tidak? Boleh.
13: Sementara itu, Esti Widiana, warga Gubeng Kertajaya, menegaskan sangat mendukung diberlakukannya hukuman mati bagi para koruptor. Menurutnya, tindakan korupsi yang dilakukan merugikan masyarakat yang telah membayar pajak untuk mendapat pelayanan terbaik.
16: Sangat setuju, karena itu yang dinanti-nanti oleh masyarakat selama ini ya. Karena korupsi itu kejahatan yang luar biasa menurut saya gitu. Karena sudah merugikan negara, merenggut hak-hak masyarakat, dan juga itu kan dari kebanyakan dari pajak-pajak masyarakat gitu loh. Masyarakatnya saja kan banyak yang miskin ya. Tapi pejabatnya malah foya-foya menggunakan uang pajak dari masyarakat itu.
13: Dengan hukuman lebih tegas, ia berharap dapat memberi efek jera dan menjadi pembelajaran bagi pejabat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Faris Yarbu melaporkan.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, sementara 1.000 hektar lahan berpotensi terancam kekeringan. Berikut laporan Ani Esana.
17: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakub Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
18: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, iya Pak Wagub ya. Nah sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air, kita buat sumur dalam, sumur dangkal, bersama PU.
17: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau, karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
19: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi. Hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa.
20: biasa mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan limpah.
17: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
5: Warga penerima bantuan pangan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas penyaluran bantuan pangan yang turut membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Ermina Jin melaporkan.
21: Rohmat Subagio, warga Pagesangan Surabaya, tak menyangka turut menerima bantuan pangan dari pemerintah di Kelurahan Lidah Kulon, Surabaya. Sehari-hari Rohmat bekerja sebagai petugas pembersihan saluran di kota Surabaya. Meski tidak termasuk penerima bantuan pangan, ia kecipratan pembagian beras sebanyak 5 kg dari pemerintah. Rohmat mengaku bersyukur mendapatkan bantuan tersebut.
22: Ya, mudah-mudahan berkesinambungan untuk ya program-program dari Bapak Presiden Prabowo ini berkesinambungan untuk meratakan kehidupan pangan jam tersalurkan oleh masyarakat kecil gitu.
21: Bulog Jawa Timur siap menjalankan penugasan pemerintah secara optimal sebagai operator utama dalam pelaksanaan program bantuan pangan. Kepala Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyatakan, Bulog menjalankan program tersebut sebagai operator pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh bantuan. Ia menyebut jumlah penerima bantuan di Jawa Timur sekitar 5,6 juta penerima. Bantuan yang diberikan berupa beras sebanyak 10 kg setiap bulan. Selain bantuan pangan, Langgeng memastikan ketersediaan beras Jawa Timur masih aman. Stok beras Jawa Timur per 12 Agustus 2026 mencapai 1,38 juta ton. Menurut Langgeng, pengadaan beras Jawa Timur telah melampaui target tahunan. Dari target pengadaan 883 ribu ton, realisasinya mencapai 920 ribu ton atau setara 106%.
23: Stok beras per hari ini Jawa Timur itu sekitar 1,38 juta ton. Jawa Timur. Kalau target pengadaan, kita pengadaan kan targetnya 883 ribu. Per tadi malam sudah 920 ribu.
21: Langgeng juga menyampaikan bahwa beras dari Jawa Timur juga dikirim ke sekitar 17 provinsi, diantaranya Papua, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Ermina melaporkan.
5: Bupati Lamongan meninjau progres pembangunan eks rumah sakit COVID-19 yang dialihfungsikan menjadi Puskesmas Kusuma Bangsa. Pembangunan ini diharapkan dapat memperkuat akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat. Farin Regi melaporkan.
24: Pemkab Lamongan terus memperkuat akses pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan kesiapan eks rumah sakit COVID-19 yang kini dialihfungsikan menjadi Puskesmas Kusuma Bangsa. Bupati Lamongan Yuriyono Effendi meninjau langsung progres pembangunan Puskesmas Kusuma Bangsa. Dalam peninjauan tersebut, Pak Yes Apanakrabnya menyebut fasilitas Puskesmas sudah hampir sepenuhnya siap dan tinggal menunggu pemasangan sejumlah alat kesehatan. Puskesmas Kusuma Bangsa merupakan puskesmas kedua di wilayah perkotaan Lamongan. Kehadirannya diharapkan mampu mengurangi kepadatan kelainan di puskesmas pertama yang selama ini memiliki tingkat kunjungan masyarakat yang cukup tinggi.
25: Alhamdulillah kesiapannya sudah siap, tinggal beberapa alat kesehatan yang akan dipasang. Kita targetkan setidaknya pada Oktober awal besok sudah bisa dioperasionalkan dan sudah bisa menerima kunjungan dari masyarakat. Puskesmas Kusuma Bangsa ini dibangun untuk mengurangi kepadatan keperluan masyarakat di puskesmas yang pertama yang peminatnya sudah sangat tinggi sekali sehingga kita perlukan untuk pembangunan puskesmas 2 atau puskesmas Kusuma Bangsa ini.
24: Bupati Jerener berharap pengoperasian Puskesmas Kusuma Bangsa pada awal Oktober mendatang dapat semakin memperkuat kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di kawasan perkotaan, supaya masyarakat tidak hanya mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih dekat, tetapi juga pelayanan yang semakin merata sesuai kebutuhan. Farin Rahim melaporkan.
5: Menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, penjual bendera dan atribut kemerdekaan mulai menjamur di sejumlah titik di Kabupaten Kediri. Berikut laporan Ana Kusuma.
0: Penjualan bendera dan atribut kemerdekaan mulai menjamur di sejumlah titik di Kabupaten Kediri menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Di kawasan Pare, pedagang musiman menawarkan beragam jenis bendera dan atribut kemerdekaan dengan harga yang bervariasi sesuai ukuran dan modelnya. Salah satu pedagang bendera musiman di Pare, Sumiati, menyebutkan bahwa harga berbagai produk yang dijualnya masih relatif stabil. Perbedaan harga lebih banyak dipengaruhi model dan jenis atribut yang dipilih oleh pembeli dengan kisaran harga mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Penjualan tahun ini menurutnya mulai menunjukkan peningkatan keuntungan sekitar 20%, meskipun pedagang musiman juga masih menghadapi persaingan dengan penjualan bendera secara daring.
1: Ini kalau harganya nggak naik, tinggal modelnya aja. Kan ada kayak gini lah, ini kan macam-macam kayak gini kan bikinnya kan lebih sulit lah, kayak gini tetap aja lah.
2: Ini bikin sendiri betul juga?
1: Enggak, kiriman dari Bandung. Oh,
2: semuanya ini berarti?
1: Enggak, ini tadi ya sudah mulai rame, tambah kalau sudah dekat itu tambah kadang sepi.
2: Oh, gitu.
0: Sementara itu, salah satu pembeli, Sudarsono, mengatakan bahwa pembelian bendera dilakukan untuk dipasang di rumahnya dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih tidak hanya menjadi bagian dari tradisi menjelang peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam menubuhkan dan juga menunjukkan semangat nasionalisme.
3: Mau dipakai di rumah untuk memeriahkan 17 Agustus. Kita sebagai orang yang menjunjung tinggi pahlawan, maka dari itu kita siap untuk memeriahkan mengisi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
0: Hingga menjelang peringatan 17 Agustus, pedagang musiman masih memanfaatkan momentum kemerdekaan ini untuk menjual beragam bendera dan juga atribut kemerdekaan. Di tengah persaingan dengan penjual daring, pedagang juga tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perlengkapan untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Arul Kusuma melaporkan.
12: Info olahraga.
5: Info olahraga pagi ini mendengar, menyusul kegagalan Indonesia kembali melangkah ke semifinal Piala AFF, pengamat sepak bola nasional menilai PSSI seharusnya memecat John Hartman dari posisi pelatih timnas Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
4: Pengamat sepak bola nasional Alif Safiar menilai PSSI seharusnya memecat John Hartman dari posisi pelatih timnas Indonesia, bukan untuk dipertahankan. Penilaian tersebut disampaikan Alif Safiar Rabu siang menyusul kegagalan Indonesia kembali melangkah ke babak semifinal Piala AFF. Alif Safiar mengatakan evaluasi terhadap pelatih harus dilakukan berdasarkan data dan fakta. Menurutnya performa timnas Indonesia pada era Shin Tae-yong, pelatih sebelumnya, menunjukkan perkembangan yang lebih signifikan. Ia menilai peningkatan timnas Indonesia sudah terlihat sebelum banyak pemain naturalisasi bergabung. Saat itu skuad masih banyak diisi pemain lokal seperti Rahmat Irianto dan Edo Febriansyah. Menurut Alif Safiar, kedatangan pemain naturalisasi memang semakin meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Namun ia menilai materi pemain bukan faktor utama dalam menentukan keberhasilan sebuah tim.
7: Materi pemain itu hanya faktor pendukung, bukan faktor utama. Ada Esko yang bilang Shin Tae-yong bisa hebat begini-begini karena materi pemainnya Tom Hayes segala macam. Betul, tapi ingat, sebelum pemain naturalisasi ini datang, Shin Tae-yong datang pertama kali itu dengan materi pemain lokal, 90% lokal, tetapi sepak bola kita naik pelan-pelan, naik. Dan naturalisasi di awal-awal Shin Tae-yong juga yang main kan hanya sekelas Maklok, Elkan Bagot, belum ada yang lain. Itu pun kita sudah menembus Piala Asia. Setelah sekian tahun kita nggak lolos Piala Asia, kita naik lagi ke level Piala Asia. Itu data, itu fakta.
4: Dikabarkan John Hartman dipertahankan oleh PSSI untuk meneruskan perjuangan timnas Indonesia di ajang FIFA Asian Cup mendatang. Menurut rencana, ajang FIFA Asian Cup akan berlangsung mulai 21 September sampai 6 Oktober 2026. Oni Arianto melaporkan.
12: Demikian info olahraga.
5: Demikian Warta Pagi untuk edisi hari ini pendengar. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
6: telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

FM 87,9 Bro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bro 1 RRI Tuban. Usai kita simak bersama Warta Pagi, programa 1 RRI Surabaya di pagi hari ini. Kita akan update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya, informasi cuaca dari BMKG Kabupaten Tuban juga nanti kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Ditemani komposisi lagu pop Indonesia, Anda juga bisa update info dari wilayah Anda pendengar, dimana Anda bisa kirimkan informasinya melalui pesan WhatsApp kami di 0851 9624186. Kami akan kembali hadirkan komposisi lagu pop Indonesia pagi hari ini sebelum nanti kembali mengupdate info dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita awali updatean bersama info dari BMKG Kabupaten Tuban ya, terkait info perakiraan cuaca untuk hari ini menjelang pukul 7 hingga 24 jam ke depan.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi di segmen informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Tuban, mari disimak perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini, Kamis 13 Agustus hingga Jumat 14 Agustus 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diprediksi cerah sepanjang hari. Perakiraan suhu di wilayah Kabupaten Tuban berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, dengan nilai kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 47 hingga 95%. Kemudian perkiraan kecepatan angin di wilayah Kabupaten Tuban mencapai 17 hingga 19 km per jam, di mana perkiraan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan. Informasi gelombang laut bagi para nelayan dan pelaku aktivitas laut. Tinggi gelombang laut di wilayah perairan utara Tuban terpantau di kisaran 0,5 hingga 1,5 meter. Peringatan dini bagi warga pesisir di wilayah Kabupaten Tuban pada tanggal 10 hingga 15 Agustus 2026 terjadi pasang maksimum di wilayah pesisir Tuban pada pukul 22 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban. Saya Arbi Susila Widayat pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Informasi perkiraan cuaca kita sudah simak bersama pendengar. Kali ini kita update informasi dari wilayah Lamongan. Harga gabah kering panen atau GKP di tingkat petani di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan yang positif pada musim tanam kedua. Harga gabah ini mencapai Rp8.400 per kilogram, jauh di atas harga acuan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kondisi tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi petani karena meningkatkan hasil dari nilai jual panen. Namun pemerintah Kabupaten Lamongan mengingatkan agar kenaikan harga tidak dimanfaatkan spekulan untuk memainkan pasar yang berpotensi merugikan petani dan masyarakat. Pendengar, Bupati Lamongan Yuronur Effendi mengatakan bahwa tingginya harga gabah harus tetap diikuti dengan pengawasan agar tidak berdampak terhadap stabilitas harga beras dan ketahanan pangan daerah. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Lamongan telah melakukan koordinasi bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk mengantisipasi potensi permainan harga sekaligus menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Bupati Lamongan juga mengimbau petani tidak menjual seluruh hasil panennya. Sebagian gabah diharapkan disimpan sebagai cadangan pangan, baik untuk kebutuhan keluarga maupun sebagai stok pangan di tingkat desa dan kecamatan. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Lamongan juga mulai memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami gagal panen. Pemetaan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman serangan hama dan keterbatasan pasokan air menjelang musim tanam berikutnya. Sementara itu, pendengar, kenaikan harga gabah mendapat respon positif dari petani. Aji Istiawan mengutip dari rri.co.id, petani asal desa Tambak Rigadung, Kecamatan Tikung mengaku harga Rp8.400 per kilogram cukup memberikan keuntungan bagi petani. Jadi kalau sebelumnya rata-rata laku di harga Rp7.100 per kilo, di tanam kedua, di musim tanam kedua maksud kami, ini bisa mendapatkan Rp8.400 per kilonya. Ia juga menilai kondisi petani saat ini semakin membaik, terutama karena akses terhadap pupuk lebih mudah dan harga pupuk dinilai lebih terjangkau. Kenaikan harga gabah di tingkat petani diharapkan dapat tetap memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani tanpa mengganggu kestabilan ataupun stabilitas harga beras dan ketahanan pangan masyarakat Lamongan.

0: Mendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama program 3 RRI untuk nanti kembali mengupdate informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi
1: dan inspirasi Pro 1. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan limpah.
3: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
5: Ini adalah hari kedua setelah alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
6: Stok melimpah itu berapa?
5: 5,2 juta ton.
4: Oktari Ningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
7: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat, jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
4: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.